0: Komisi 7 DPR RI dan LPP RRI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPP RRI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
2: Saya sampaikan cerita ini, yang penting kita harus tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi terbatas anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi. Maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik ya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus berusaha komunikasikan ke para kasat kami. Ya, jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. Dari ini kita sekarang menggarisbawahi, kita sedang memperjuangkan public trust ya.
1: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
3: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good news-nya itu dipom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad newsnya. Nah, ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feelingnya bagus, ininya pemikirannya bagus.
1: Atas hal tersebut, LPP RRI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
5: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
5: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
6: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
5: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
8: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
7: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
9: Dengan kita mengonsumsi sirup dan palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya faktor komposisi bayi berat lahir muda yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
7: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
10: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin. Jam 8 sudah diantar. Nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu. Lihat dulu kondisinya, layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
11: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah, Dewi mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
12: Kita kan orang tuanya pikirnya kan golongan menengah ke bawah dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan gitu. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
11: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib, mengatakan Kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
13: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini, kita belum pakai MBG, Mbak. Belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif. Karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
11: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, kini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
0: Pemerintah dalam kurun waktu satu bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
14: Laporan khusus.
15: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya.
16: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
17: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15 ribu itu memang juga cukup. Silakan kaji, dan memang tidak cukup, berapa angkanya. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya?
16: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu satu bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
18: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
16: Di sisi lain, Ketua 2 Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
19: Pemerintah ya, tentang MBG tersebut. Jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya, Mas. Ya. Itu perlu dievaluasi.

kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan.

0: 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara.
1: Ya, dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, kita kembali ke Jalan Insinyur Soekarno-Hatta Ohoyjang Langgur, Program 1 RRI Tual. Sajian musik dan informasi kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata. Kita ikuti Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah.

0: Selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia, Tuwali Lagur di mana pun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda di hari ini Jumat 17 Juli 2026 dalam program Maluku Tenggara Menyapa. Siarannya menghadirkan ya tentunya informasi, edukasi dan inspirasi dari berbagai sektor pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara. Pendengar setia Radio Republik Indonesia di mana pun Anda berada, sebagai daerah kepulauan yang sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh laut, Maluku Tenggara memiliki potensi perikanan dan kelautan yang sangat besar. Pendengar, potensi ini merupakan kekuatan utama yang harus dikelola secara bijaksana, kemudian berkelanjutan, dan tentunya mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir yang menjadi garda terdepan dalam pemanfaatan sumber daya laut. Melalui tema dialog kita di pagi hari ini di Maluku Tenggara Menyapa, masyarakat pesisir sejahtera, Maluku Tenggara hebat. Kita akan mengupas berbagai program, kemudian kebijakan serta strategi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam mengembangkan sektor perikanan, kemudian meningkatkan kesejahteraan nelayan, memperkuat ekonomi pesisir hingga mendorong pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Untuk membahas tema tersebut telah hadir bersama di Studio Pro 1 RRI Tual di pagi hari ini Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Ruslan AG Ingratubun, SE Master of Economic Development. Sebagai Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara, beliau akan berbagi informasi mengenai berbagai upaya yang telah dan sedang dilakukan Dinas Perikanan dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu pilar pembangunan daerah di Kabupaten Maluku Tenggara. Kami juga nantinya akan ajak Anda pendengar dan pemirsa yang saat ini tengah menyaksikan kami di 103,6 MHz dan juga live Facebook dan YouTube RRI Tual dan Diskominfo Kabupaten Maluku Tenggara. Anda bisa berikan komentar Anda dan juga apresiasi Anda juga terhadap Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara. Dan tentunya di line interaktif kami lainnya 0813-549-5875. Anda bisa kirim pesan singkat dan pesan WhatsApp Anda. Juga di line telepon kami 21462. Sekali lagi 21462 bagi Anda menggunakan smartphone bisa dengan kode areanya 0916-21462. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ruslan. Selamat datang di Studio Pro 1 RRI Tual di Langgur pagi ini.
1: Selamat pagi Pak Igo. Terima kasih banyak sudah mengundang kami dari perikanan untuk memberikan sedikit informasi
0: ya,
1: atau sharing tentang pembangunan sektor perikanan Kabupaten Maluku Tenggara.
0: Iya. Bagaimana kabar Bapak di hari ini?
1: Alhamdulillah baik sekali.
0: Sehat ya?
1: Sehat walafiat.
0: Iya, walaupun memang hari ini juga diberlakukan work from home ya, WFA, tapi mungkin sebagian di antara kita tertentu mungkin tidak melaksanakan itu karena ada tugas yang harus dilaksanakan di kantor.
1: Iya, benar.
0: Iya, Bapak ini mengawali obrolan kita di pagi hari ini di dialog interaktif kita dengan tema masyarakat pesisir sejahtera Maluku Tenggara hebat. Sebagai pembuka, bagaimana Bapak sendiri melihat kondisi sektor perikanan di Kabupaten Maluku Tenggara saat ini?
1: Ya, terima kasih Pak Igo. Ini pertanyaan menarik sekali dan memang sudah harus kita ketahui bersama sebenarnya kondisi perikanan Kabupaten Maluku Tenggara. Para pendengar dan pemirsa RRI Tual di Langgur yang dari Oheraut sampai di Tanimbarke yang saya hormati dan saya muliakan, senang sekali saya berharap bisa mendengar diskusi ini sehingga mungkin ada pertanyaan, saran ataupun kritik kepada pemerintah daerah dalam hal ini sektor dalam pembangunan sektor perikanan itu bisa menjadi bagian daripada masukan untuk kebijakan pembangunan sektor perikanan ke depannya. Nah, perikanan Kabupaten Maluku Tenggara ini sebenarnya sangat potensial Mas Igo, Pak Igo.
0: Ya.
1: Kita dari sisi tangkap sebenarnya kita ada di wilayah pengelolaan perikanan 714, 718, dan 715. 714 itu laut Banda, 718 adalah laut Arafura, dan 715 itu laut Seram. Nah, dengan potensi perikanan yang bisa yang ada adalah itu sekitar 4,3 juta ton dengan yang bisa ditangkap, jumlah yang dapat ditangkap itu sekitar 3,2 juta ton per tahun.
0: Ya.
1: Nah, Kemudian dari sisi budidaya, kita punya 14.100 hektar sekian untuk potensi lahan budidaya.
0: Ya.
1: Dari situ itu ada sekitar 8.662,23 hektar untuk rumput laut. Kita punya komoditi unggulan di situ.
0: Luar biasa sekali ya,
1: Bang Igo. Jadi ini sangat memberikan prospek bagi masyarakat, terutama pembudidaya maupun nelayan kecil, untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan mereka di sana.
0: Iya, Pak Ruslan, ini sebelum kita ngobrol lebih teknis lagi ya terkait dengan potensi perikanan tadi yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, kami ingin tanyakan dulu Pak, ini bagaimana masyarakat, tema kita ya, masyarakat pesisir sejahtera Maluku Tenggara hebat ini menjadi sangat relevankah dalam pembangunan daerah di Kabupaten Maluku Tenggara saat ini?
1: Sangat amat relevan. Kenapa? Karena memang dari 20% jumlah penduduk miskin di Maluku Tenggara, 20,16%-nya per tahun 25, itu jumlah penduduk miskin dari kakak miskinnya, nelayan itu, nelayan pemuda itu 1.536 kakak.
0: Ya.
1: Coba bayangkan kalau satu kakak itu ada 5 orang aja,
0: ya,
1: sekitar 7.000 sekian jiwa yang miskin, padahal laut kita berpotensi sekali untuk bisa menurunkan angka kemiskinan itu. Nah, jadi memang ini relevan sekali karena bicara tentang kesejahteraan, berarti indikatornya sederhana, penduduk miskin menurun.
0: Iya. Betul, iya. Indikatornya sangat sederhana ya, penduduk miskin itu menurun. Tentu dengan tadi yang di awal obrolan kita, potensi perikanan sendiri, pendengar kami dan para pemirsa pasti mungkin ingin tahu apa saja potensi unggulan sektor perikanan dan kelautan yang dimiliki Kabupaten Maluku Tenggara dibandingkan dengan daerah lainnya yang ada di Provinsi Maluku, bahkan di Indonesia ini sendiri, Pak Ruslan.
1: Ya, yang pertama dari sisi komoditi rumput laut misalnya,
0: ya,
1: itu kita punya kualitas sangat sangat bagus sekali. Bahkan ada daerah-daerah lain yang datang rumput laut, bibit rumput laut belinya di sini, dari Papua, dari Buru, dan lain sebagainya, belinya di Kabupaten Maluku Tenggara. Kemudian kita juga punya keunggulan kompetitif kita merupakan kebijakan nasional adalah di RPJMN itu, Perpres 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, kita Maluku Tenggara termasuk daerah yang harus dorong dari sisi pangan adalah rumput laut.
0: Ya.
1: Dan ini adalah peluang besar bagi Maluku Tenggara untuk bagaimana menggenjot sektor perikanan, terutama di bidang rumput laut. Untuk lebih bagus lagi.
0: Ya. Berarti memang ini menjadi salah satu andalan kita juga untuk terus digenjot lagi oleh pemerintah kita, sehingga bisa berdampak positif juga. Tapi Pak Ruslan, pertanyaannya lagi, bagaimanakah kontribusi sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Maluku Tenggara ini sendiri?
1: Ya, kontribusi sektor perikanan nih kalau kita lihat juga cukup besar, 22% sekian.
0: Iya. Berdasarkan data yang ada.
1: Berdasarkan data BPS data BPS 22% sekian.
0: Iya.
1: Untuk pembentukan PDRB sektor perikanan ya.
0: Iya.
1: PDRB Kabupaten Negara. Jadi sangat besar, akan tetapi pertumbuhannya relatif 3 tahun terakhir dari 2004 itu 3,34, sebenarnya 2023 itu 7, 2024 itu 3, kemudian 2027 naik kembali 2025 naik kembali 7,70%. Itu berdasarkan data BPS ya. Jadi memang ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita ini yang sebenarnya berdasarkan luas wilayah Maluku Tenggara, sebenarnya saya koreksi dikit dulu ya. Itu hitungannya luas wilayah darat. Karena laut kita tidak punya kewenangan laut. Jadi luas wilayah darat kita itu sekitar 1.058 kilometer persegi ya. Dengan panjang garis pantai 632,15 kilometer. Kita ada 75 buah pulau, 12 yang dihuni, 63 belum. Tapi 63 ini adalah tempat untuk orang mencari nafkah, budidaya rumput laut dan tangkap. Dan memang kita punya potensi besar ini bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor perikanan. Dan tadi tuh kontribusi ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya di laut.
0: Kontribusi ini artinya banyak warga masyarakat kita yang menggantungkan hidupnya di laut ya. Karena memang besar lautan kita lebih besar daripada daratan. Di wilayah kepulauan Maluku, terutama kita di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Pendengar kami juga pasti ingin tahu, Pak Ruslan dan pemirsa yang saat ini tengah bersama dengan kita di Maluku Tenggara menyapa, apa saja program prioritas pada Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara di tahun 2026 ini sendiri?
1: Kita di tengah-tengah efisiensi ya, kebijakan efisiensi yeah. anggaran, kita memiliki tekad yang kuat untuk mengembangkan perikanan, terutama budidaya rumput laut. Kemudian juga tangkap. Jadi kita dari 2000 merasakan rencana strategis Dinas Perikanan 2025-2030 itu dari 2006 sampai 2030 kita fokusnya ke budidaya rumput laut dan nelayan kecil.
0: Nah, yeah.
1: itu program unggulan kita. Sehingga ada sarana-prasarana yang harus didorong ke sana, ada pendampingan, kemudian ada pelatihan yang didorong ke sana untuk apa? Meningkatkan produktivitas nelayan dan pembudidaya. Begitu Pak Ego.
0: Iya, baik. Tentu pasti ada cara yang dilakukan atau strategi ya yang dilakukan oleh Dinas Perikanan sendiri sebagai instansi teknis penyelenggaraan perikanan di Kabupaten Maluku Tenggara. Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional ini sendiri, Pak Ruslan?
1: Iya, jadi Pak Igo, kita ini punya keterbatasan anggaran kan? Keterbatasan anggaran kafisi secara nasional tuh. Jadi sejak saya ditugaskan oleh Bapak Bupati untuk menjadi PLT Kadis Perikanan, kami mencoba untuk membangun kemitraan secara pentahelix dengan beberapa lembaga internasional termasuk JEF. Jadi untuk apa? Untuk bisa membantu dalam rangka pengolahan ikan, dalam rangka apa namanya penangkapan ikan, sarana-prasarana seperti itu. Begitu pula budidaya. Jadi ada juga kita mencoba untuk menggait investor. Hari ini ada beberapa investor yang bicara dengan saya dan nanti kami akan mempertemukan dengan Bapak Bupati Tenggara setelah mereka survei kelayakan investasi di lapangan. Karena ini adalah bagian dari strategi kita untuk menyerap tenaga kerja, memberikan kesempatan kerja untuk pengentasan pengangguran ke masyarakat. Ini penting sekali. Karena kita punya potensi itu, maka kita harus dorong ke sana.
0: Strategi yang luar biasa ya, dengan menggandeng investor hadir di Maluku Tenggara untuk menciptakan lapangan kerja dan akhirnya tingkat pengangguran kita menurun. Ini berdampak juga ya untuk penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara. Tapi Pak Ruslan, terkait dengan strategi yang sudah dijelaskan tadi, apakah selama ini ada program bantuan sarana prasarana bagi nelayan? Siapa saja yang menjadi prioritas penerimanya di Kabupaten Maluku Tenggara sendiri?
1: Selama ini memang Dinas Perikanan memberikan dukungannya. Kalau saya lebih cenderung memberikan diksi dukungan, bukan
0: bantuan.
1: Karena bantuan itu nanti nina bobo.
0: Tapi kalau dipakai dan habis.
1: Kalau dukungan berarti bagaimana proses pemberdayaan dilakukan di sana.
0: Iya, dan akan berlanjut secara kontinu ya.
1: Benar sekali Pak Igo. Jadi yang kita lakukan adalah dukungan sarana-prasarana tangkap dan sarana-prasarana budidaya. Nah, sarana-prasarana tangkap ini dan budidaya ini sudah tentu kita fokus kepada tadi tuh miskin, miskin ekstrim tuh. Karena kan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan adalah pemberdayaan. Menyusun kebijakan pemberdayaan, melakukan kebijakan pemberdayaan, melaporkan itu kepada pimpinan. Nah, karena namanya pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan meningkatkan pendapatan masyarakat keluar dari garis kemiskinan itu. Nah, jadi target kita adalah nelayan, tetapi nelayan yang benar-benar miskin dan miskin ekstrim. Kalau dia nelayan saya, tapi nelayan itu kan ada nelayan kelas atas. Ini nelayan kecil ini yang kita bidik adalah nelayan betul-betul mereka hidup dalam garis kemiskinan. Mana datanya? Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional DTSN yang sudah disiapkan oleh Bapeda dan Dinas Sosial, dan kita mengambil data itu sebagai rujukan untuk bagaimana menyasar benar-benar target yang kita harus kasih dukungan ini supaya benar-benar mereka bisa bekerja dengan baik. Dan begini Pak Igo, bukan hanya sekedar memberikan bantuan, kami juga melihat, mengidentifikasi bahwa ada permasalahan lainnya, etos kerja pembudidaya, kemudian kapasitas SDM nelayan yang belum bagus, sehingga kami di situ masalah etos kerja kita buat pendampingan, ada beberapa yang kita dampingi, kemudian kaitannya dengan SDM, kita buat pelatihan. Jadi setelah sarana prasarana dikasih, itu kita kasih pelatihan supaya mereka bagaimana cara menjahit jaring, jaring, bagaimana menggunakan alat dan lain sebagainya. Demikian Pak Iwan.
0: Berarti sangat luar biasa ya. Tentu para pendamping dari instansi terkait dari Dinas Perikanan turun langsung, kemudian mengadakan pelatihan sehingga para nelayan kita ini terbekali dan akhirnya mereka pun bisa bekerja tadi ya, etos kerja itu etos kerja yang tinggi gitu ya, seperti itu. Tapi saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ruslan tadi bahwa ini bukan berupa bantuan ya, tapi dukungan sehingga berjalan secara berkelanjutan dan tidak membuat nelayan kita baper. Kadang-kadang kan warga masyarakat kita ini sedikit-sedikit baper ya.
1: Benar.
0: Hanya mungkin mengharapkan aja bantuan. Dan saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan bahwa bantuan itu tidak dalam bentuk money ya, tapi bentuk fisik. Sehingga para nelayan kita langsung menggunakannya untuk tentu apa namanya bisa sebagai mata pencaharian mereka sendiri. Saya dan pendengar mungkin ingin tahu Pak Ruslan, bagaimana upaya Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara meningkatkan produktivitas hasil tangkapan nelayan tanpa mengabaikan kelestarian sumber daya alam laut yang ada di Maluku Tenggara sendiri.
1: Iya, laut itu adalah kewenangan provinsi. Sehingga kabupaten dan kota ini hanya sebatas bibir pantai, Pak Igo. Akan tetapi dalam rangka memberdayakan masyarakat, maka kita harus mengadvokasi mereka melalui pelatihan, melalui sosialisasi dan sebagainya, bahwa kalau mau hidup berkelanjutan, lingkungan wajib dijaga. Jangan sampai penangkapan ikan secara ilegal melalui bom, potasium dan sebagainya, itu tidak boleh, karena itu akan merusak lingkungan. Dan generasi hari ini adalah bekerja untuk menitipkan masa depan bagi anak cucu kita. Jadi apa yang kita lakukan hari ini itu berdampak kepada kesejahteraan anak cucu kita. Oleh sebab itu, meskipun laut itu bukan kewenangan kita, kewenangan Kabupaten Negara, tetapi kita punya tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pemahaman terhadap kepada nelayan dan pembudidaya untuk benar-benar menjaga lingkungan di mana mereka bekerja untuk mencari nafkah, mencari hidup mereka. Sehingga pendekatan sosialisasi, pendekatan pelatihan dan sebagainya memberikan pemahaman kepada mereka tentang pentingnya menjaga lingkungan untuk kelestarian alam dalam rangka kontinuitas usaha mereka di sektor perikanan. Begitu Pak.
0: Iya, berarti sangat luar biasa apa dilakukan, walaupun memang secara teritorialnya ini dinaungi oleh provinsi ya.
1: Undang-undang 23/2014.
0: Namun tetap juga tugas kita bersama sebagai instansi teknis pelaksanaan juga bersama dengan para nelayan yang ada di pesisir wilayah kita ini sendiri. Satu pertanyaan terakhir sebelum nanti kita akan jeda juga, Pak Ruslan. Kami juga nanti akan ajak anak pendengar dan pemirsa bergabung bersama kami di line interaktif kami 0813-549-5875 dan juga di 21462. Pak Ruslan, bagaimana strategi pengembangan sentra perikanan di Ohoy-Ohoy pesisir yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara?
1: Ini pertanyaan menarik, Pak Igo. Ini yang membuat kami bekerja hampir sampai tengah malam baru pulang.
0: Iya.
1: Karena kami harus menjemput proyek strategis nasional pembangunan kampung nelayan Merah Putih. Ya, KNMP ini adalah proyek nasional yang benar-benar dia menyentuh kepentingan masyarakat kita.
0: Ya.
1: Kita kemarin ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi untuk mengusulkan salah satu kampung untuk jadi kampung nelayan Merah Putih. Kita bekerja pagi sampai tengah malam, kabit-kabit saya gitu, bekerja sampai tengah malam untuk bagaimana memenuhi persyaratan itu, menginput di dalam sebuah sistem yang harus dievaluasi oleh KKP. Kemudian KKP juga datang untuk survei kelayakan itu. Harus ada luas lahan sekian, kemudian harus ada elevasinya, jangan tinggi, elevasinya harus datar dan lain sebagainya. Sehingga ini membuat kita mendorong untuk ada KNMP Kabupaten Maluku Tenggara yang kita usul. Kita usul itu, jadi hari ini saya baru dapat informasi dari pusat, dari 7, dari 8 yang kita usul, alhamdulillah ada 5 yang sudah ada green light untuk bisa kita dorong. Untuk apa? Karena gini, ikan ada, tetapi rantai dinginnya tidak ada. Cold storage tidak ada, kualitas ikannya itu ke tangan akhir itu akan tidak sesuai dengan mutu yang mereka inginkan. Demikian Pak Igo. Jadi memang strategi kita adalah betul-betul menyambut dan mendorong pelaksanaan KNMP ya. Di Kabupaten Tenggara sebagai bagian terpenting dalam upaya meningkatkan produktivitas perikanan, ya. Sektor perikanan.
0: Bagaimana saat ini sudah sampai di tahap mana untuk Kampung Nelayan Merah Putih ini sendiri, Pak Ruslan?
1: Kita kemarin udah usul 8 nih Pak Igo. Ya. Ada 5 yang sudah ada green light, ada info dari pusat, kita udah punya 5. 5 ini, ya? 5 ini saya belum bisa buka di sini.
0: Ya, ya. Ya,
1: tapi
0: ya, ya.
1: Sudah 5. Ada di kebesar, ada di kekecil.
0: Ya.
1: Dan itu memang benar-benar daerah yang kampung-kampung yang bisa produksi untuk TCT, Tuna Cakalang Tongol. Karena RPJMN juga, juga mengamanatkan bahwa Maluku Tenggara adalah sentra produksi perikanan, TCT, Tuna Cakalang Tongol. Dan itu membuat kita harus dorong ke sana. Dan akhirnya saya juga harus sampaikan bahwa dari sisi hulu, perikanan tangkap di produksi tinggi, tapi sisi hilir jangan lupa bahwa perlu ada hilirisasi untuk ikan fillet. Karena ikan fillet ini dia punya value added yang tinggi,
0: betul.
1: Dan juga menyerap tenaga kerja. Kalau banyak orang kerja ikan fillet, menyerap tenaga kerja, pengangguran menurun, kemiskinan menurun, berarti kesejahteraan masyarakat meningkat.
0: Ini good news untuk Anda warga masyarakat Maluku Tenggara ya. Tadi sudah dikatakan bahwa green light dari pusat, bahwa ternyata dari 8 yang direkomendasikan oleh Kabupaten Maluku Tenggara, 5 sudah mendapatkan itu. Dan kita berharap semoga secepatnya dibangun Kampung Nelayan Merah Putih, dan tentu akan berdampak juga untuk warga masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara. Kami akan segera kembali bersama Anda pendengar dan pemirsa setelah kita ikuti jeda berikut ini.
2: Kabupaten Maluku Tenggara adalah daerah berciri khas kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 75. 12 pulau diantaranya dihuni secara tetap, dan 63 pulau sampai saat ini tidak berpenghuni, hanya sebagai tempat menjalankan aktivitas ekonomi masyarakat. Total luasan wilayah Kabupaten Maluku Tenggara adalah 1.008,58 km bujur sangkar, dengan panjang garis pantai mencapai 632,15 km. Sebagai daerah berciri khas kepulauan, Kabupaten Maluku Tenggara memiliki potensi besar di sektor perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

0: usaha kecil pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran perikanan budidaya, serta penunjang pelaksanaan administrasi dinas, baik fungsi lain yang terkait perikanan. Untuk mendukung dan merealisasikan visi Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara yang tertuang pada RPJMD 2025-2029, masyarakat Maluku Tenggara mandiri, cerdas, demokratis, dan berkeadilan menuju Maluku Tenggara hebat. Dengan mewujudkan misi keempat, terwujudnya Maluku Tenggara berkeadilan. Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil dan pembudidaya ikan, serta berkontribusi terhadap menurunnya angka penduduk miskin. Berdasarkan visi, misi, dan tupoksi tersebut, maka Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara melaksanakan kebijakan pengelolaan perikanan tangkap dengan pendekatan pemberdayaan nelayan kecil meliputi penguatan daya produksi tangkap, pelatihan, pendampingan, membangun kemitraan dengan Global Environmental Fisheries GFENAN CFI Indonesia, kemitraan dengan Politeknik Perikanan Negeri Tual dan WWF Indonesia, serta mendukung program prioritas nasional PPN
1: Kampung Nelayan Merah Putih
0: KNMP dan kawasan komoditas tuna Cakalang Tongkol TCT. Pengelolaan perikanan budidaya dengan pendekatan pemberdayaan pembudidaya ikan meliputi penguatan daya produksi budidaya, pelatihan, pendampingan, membangun kerjasama dengan PT Hyundai Asanko, perusahaan Korea Selatan, kerjasama modeling budidaya rumput laut dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, dan mendukung program strategis daerah PSD, pembangunan tempat pelelangan dan gudang penyimpanan rumput laut. Pengelolaan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan tangkap dan budidaya dengan pendekatan pemberdayaan pengolah dan pemasar ikan meliputi penguatan daya produksi olahan, pelatihan, pendampingan, kemitraan dengan Politeknik Perikanan Negeri Tual untuk diversifikasi olahan pangan, kerjasama dengan GFENAN CFI Indonesia untuk mendukung proyek strategis nasional PSN Makan Bergizi Gratis.

0: dalam kurun waktu 5 tahun yang terencana, terstruktur, implementatif dan tepat sasaran, serta memberikan asas manfaat bagi semua pihak, terutama insan perikanan di Kabupaten Maluku Tenggara, sekaligus menjawab visi misi Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara sesuai amanat RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2025-2029. Indonesia unggul, Maluku Tenggara hebat, perikanan maju.
1: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Informasi akurat, pembangunan merata.
2: Dedikasi yang luar biasa, sinergitas yang unggul diperlihatkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara. Tentu kita berharap ada pemberdayaan masyarakat ini yang menjadi tolak akhir ya, atau titik akhir dari bagaimana kita berupaya untuk mensejahterakan warga masyarakat kita yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Kita masih bersama dengan Pak Ruslan di saat ini, pendengar dan pemirsa di Maluku Tenggara menyapa. Kami nantikan Anda yang ingin bergabung di line interaktif kami. Saat ini kami sudah buka line interaktifnya 21462, dan juga Anda bisa kirim pesan singkat dan pesan WhatsApp Anda di 081354995875. Pak Ruslan, kita lanjutkan lagi obrolan kita sambil menunggu partisipasi dari warga masyarakat Maluku Tenggara saat ini yang sementara bersama kita di 103,6 MHz dan juga di live streaming RRI Tual. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat pesisir ini, pertanyaan yang sudah kami siapkan, dan tentu ini menjadi apa ya, harapan dari warga masyarakat kita juga, tentu para nelayan. Apa bentuk pemberdayaan yang dilakukan Dinas Perikanan bagi masyarakat pesisir, khususnya kelompok nelayan ini sendiri, Pak Ruslan?
3: Ya, memang kita modelnya adalah pemberdayaan partisipatif.
2: Ya.
3: Ya, jadi masyarakat
2: dilibatkan
3: ya, dalam pembentukan kelompok pemberdayaannya. Baik itu kelompok usaha bersama perikanan nelayan kecil maupun kelompok budidaya ikan atau pokdakan. Ada istilah KUB, ada pokdakan, ada juga poklasar, kelompok pemasar dan pengelola perikanan. Jadi kita melakukan survei berdasarkan data yang diterima. Oh, ini sebenarnya orang ini sebenarnya dia apa nih?
2: Iya, iya, iya.
3: Karena permasalahan klasik adalah salah sasaran. Ada juga tumpang tindih. Orang ini udah dapat di sana, dapat lagi di sini. Ada juga pendobolan, udah dapat kemarin, dapat lagi hari ini.
2: Iya.
3: Nah, jadi kita benar-benar mengecek di lapangan dengan kepala OHOI dulu sama-sama. Kelompoknya terbentuk, mereka buat proposal.

0: kita turun lagi kembali proposal itu benar enggak. Karena ada petani tapi usulnya bantuan rumput laut, bantuan nelayan ya. Saya pikir ini harus kita sudahi, kita harus pertajam dengan data-data yang tersedia. Sehingga kita bentuk masyarakat bentuk kelompoknya, kita survei kembali, kemudian benar mereka dan nelayan, kita mengidentifikasi untuk mengusulkan menjadi baik itu dari selama ini ya, bukan hanya tahun ini, tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu, dari kepala-kepala ini perikanan sebelumnya itu usulkan melalui dana alokasi khusus dan APBD. Jadi mereka dianggap layak untuk diberdayakan. Tetapi permasalahan yang selama ini yang diroba adalah yang tidak didampingi harus didampingi itu. Ya. Terutama yang budidaya, yang didampingi harus didampingi. Ya, ini yang model yang kita bangun sehingga masyarakat berpartisipasi membantu kelompok, kita dampingi, kita dukung dengan sarana prasarana, kemudian kita berikan pelatihan dalam rangka peningkatan produksi tadi. Itu.
1: Iya, jadi memang proses identifikasi para nelayan ini harus dilakukan secara tajam dan akurat
0: benar,
1: ya,
0: benar sekali.
1: Agar nanti bisa langsung ke tepat sasaran.
0: Iya, benar sekali.
1: Ini menjadi sebuah indikator utama juga untuk bagaimana diberdayakan. Tapi Pak Ruslan, dalam konteks warga atau peran lain ini kan ada peran perempuan juga di sana ya. Pasti kami ingin tahu bagaimana peran perempuan pesisir dalam mendukung ekonomi keluarga melalui sektor perikanan ini sendiri, Pak Ruslan.
0: Iya. Saya punya satu pegangan begini. Saya di pegawai saya udah LSM nih. Saya dulu LSM lama, Pak. Jadi gender itu sangat penting.
1: Iya.
0: Sangat penting sekali. Jadi peran perempuan di dalam pembangunan penting, mulai dari hulu. Hulunya apa? Nelayan, misalnya kalau dari perikanan, nelayan. Nelayan itu bapak-bapak nelayan, tapi ibu-ibu yang bikin ikan asap.
1: Ya.
0: Jadi poklasar tadi tuh, kelompok pemasar, kelompok pengolahan itu. Nah, kita dorong
1: ke situ.
0: Ya. Kemudian budidaya ini, perempuan bisa terlibat langsung dalam, baik untuk menanam rumput laut, pembersihan, lain sebagainya. Jadi misalnya kelompok di Arso, kelompok di Dunuhan, kelompok di UF, itu di Letuan, itu kita dorong bukan saat ini, tapi mereka sendiri secara mandiri sudah bapak dan ibu sama-sama di laut, dan anak-anak di laut. Jadi peran perempuan sangat besar sekali, bagaimana kita punya tugas untuk mendorong dan mendampingi mereka untuk lebih baik lagi ke depannya.
1: Iya, berarti memang peran perempuan ini ada ya?
0: Ada sekali.
1: Sangat, ya. Bahkan secara mandiri mereka pun sudah tahu apa yang harus dilakukan bersama dengan suami mereka yang notabene adalah seorang nelayan sendiri.
0: Dan Pak Igo, sebenarnya gini, saya setelah ditunjuk oleh Pak Bupati ya untuk jadi pelaksana tugas Kepala Dinas Perikanan, langkah pertama yang saya ambil adalah saya membedah permasalahannya dihadapi oleh Dinas Perikanan. Permasalahan yang satu adalah kita jangan lupa bahwa ini tidak pernah disounding ya, disampaikan oleh masyarakat, tapi saya temukan itu bahwa ketika bantuan dukungan dikasih ke satu kelompok, pada saat pertama-pertama dapat dukungan sarana prasarana itu, kelompok itu tertawa, menyanyi, sumringah-sumringi pada saat dapat bantuan. Setelah berjalan, operasional sudah jalan, itu ketua kelompoknya aja nih yang mendominasi kelompok itu, malah anggota-anggotanya satu demi satu udah keluar. Permasalahan ini membuat saya mengambil kesimpulan, kita tidak bisa kerja seperti gini. Sasaran kita adalah menurunkan kemiskinan tanpa harus menciptakan konflik. Di situ potensi konflik, Pak. Jadi sejak saya masuk, saya bilang satu kelompok itu terdiri bapak, mama, dan anak-anak seadik kandung yang miskin tadi. Kalau ambil dari marga ini tambah, marga ini tambah, orang yang di luar-luar tidak ada garis emosional, itu berpengaruh besar, Pak. Pengalaman saya selama ini, baik di waktu LSM maupun sudah masuk perikanan, saya juga di Bapeda sampai saat ini, saya lihat bahwa itu permasalahan yang menurut sebagian orang tidak melihat itu sebagai hal penting. Saya anggap itu hal penting yang harus dijadikan dasar untuk kemudian mengambil kebijakan ke depannya. Dan saya sudah mulai dari tahun 2025-2026 itu pemberian dukungan pemberdayaan masyarakat, nelayan maupun pembudidaya, itu keluarga miskin.
1: Iya.
0: Keluarga miskin ekstrim. Bapak, mama, anak perempuan atau anak laki-laki atau adik kandung di situ. Supaya kita
1: menghindari konflik ya. Jadi singkat kata, pemetaan keanggotaan ini sangat penting,
0: sangat amat penting
1: untuk menentukan kelompok ini akan berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya nanti konflik yang mungkin saja berpotensi akan timbul ketika memang keanggotannya ini hanya ada ketuanya tadi yang aktif sendiri ya. Iya, ini Pak Ruslan, selain perempuan pesisir kan ada kalangan atau apa ya, kelompok warga masyarakat lainnya juga yang ada di Ohoy, bahkan sebagian nelayan ini sendiri. Pak Ruslan melihat apakah ketertarikan generasi muda saat ini, kaum milenial saat ini juga, apakah sudah mulai tertarik untuk menekuni sektor kelautan dan perikanan? Dan kalau ada, bagaimana pemerintah daerah mendorong minat tersebut? Seperti apa?
0: Catatan saya Pak Igo, dan ini juga berdasarkan data BPS ya, bahwa di tahun 2024 itu tingkat pengangguran Maluku Tenggara itu 2,68%, 5,68%
1: ya. 5,6 ya.
0: 5,6%. Itu pengangguran terbanyak itu ada di tamatan SMA.
1: Ya.
0: 1.316 orang. Itu data BPS lah.
1: Kaum muda kita ya.
0: Iya. Artinya apa? Artinya bahwa kalau anak-anak sekolah, anak tamatan sekolah ini tidak terlalu tertarik di sektor primer, pertanian dan perikanan, nelayan dan pembudaya. Nah, bagaimana cara mendorongnya? Ini pertanyaan menarik tadi tuh. Nah, kalau perikanan, kalau anak lulusan SMA ini, bahkan D1, D2 dan lain sebagainya, S1, itu bisa tertarik kalau dari sektor perikanan kita perkuat hilirisasi gitu. Karena apa? Produksi ada, tapi jual dengan mentah, itu kan tidak menyerap tenaga kerja. Yang berproduksi itu orang yang usia di atas 30 tahun lah yang nelayan nih. Kemudian kalau sisi hilir tidak siapkan, misalnya tadi tuh perlu ada KNNP ini, kita dorong kooperasinya untuk berada di fillet. Fillet berarti anak-anak muda ini kita dorong untuk kerja di industri hilir nih. Jadi ada yang di bidang produksinya, ada di pemasarannya. Itu ke depan kita harus dorong seperti itu. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa kalau susarjana enggak lagi jadi sektor primer, enggak jadi petani, enggak jadi padahal ini adalah, kalau di Jawa beda ya, di Jawa itu malah pertanian dan perikanan itu sektor yang paling diandalkan oleh sarjana-sarjana yang baru keluar untuk masuk ke situ untuk mencari apa masa depan yang lebih bagus itu, bukan mencari lagi pegawai dan lain sebagainya. Nah, jadi tadi pertanyaan menarik tuh Pak Igo, jadi kalau bagus bagi saya, kita tidak bisa memaksakan generasi ini untuk masuk ke sektor primer. Karena data menunjukkan bahwa pengangguran terbanyak ada pada lulusan SMA. Nah, lulusan SMA ini rata-rata mau kerja di toko, kerja di hotel, kerja dan sebagainya. Sektor primer seperti perikanan itu yang menjanjikan, mereka tidak lihat ke sana. Tapi kita harus memberikan, kita harus mempunyai strategi. Strateginya adalah sektor perikanan di sisi hilir kita harus perkuat, kita harus kembangkan sehingga menyerap tamatan SMA tadi tuh. Untuk apa? Perikanan bisa berkontribusi terhadap kesempatan kerja.
1: Iya. Ini berarti kita berharap semoga makin banyak generasi muda kita juga yang semakin kesini tertarik di bidang primer sendiri, sektor primer ya. Tentu tadi dengan strategi yang dilakukan di bagian hilirisasi sehingga ada peluang mereka untuk kesana dan tentu akan berdampak juga terhadap angka pengangguran yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Pak Ruslan, ini terkait dengan penguatan kelembagaan sendiri, bagaimana penguatan kelembagaan kelompok nelayan agar semakin mandiri dan profesional yang dilakukan oleh Dinas Perikanan sendiri?
0: Iya, jadi baik nelayan maupun pembudidaya setelah dibentuk itu dikasih pelatihan Pak.
1: Iya.
0: Ya, jadi pelatihan kelembagaannya Pak, SDM kelompok itu baik KUB maupun Pokdakan tadi. Kemudian untuk budidaya itu kita dorong ke pendampingan. Nah, nanti insya Allah KNMP ini ada, nanti daerah harus, pemerintah daerah ini, Dinas Perikanan harus buat pendampingan terhadap kampung dan purut di sisi hulu.
1: Iya.
0: Artinya bagaimana penangkapannya, bagaimana jaringnya dan sebagainya. Pendampingan termasuk pelatihan untuk memperkuat di situ. Nanti dari sisi manajemen itu nanti teman-teman dinas koperasi.
1: Iya.
0: Kalau kita bagaimana cara menangkapnya, bagaimana memperbaiki jaringnya dan lain sebagainya. Itu berkolaborasi tadi tuh untuk bisa meningkatkan produksi perikanan. Dan model-model yang kita pakai di perikanan ini yang memperkuat kelembagaan kelompok nelayan maupun kelompok budidaya itu juga kita akan replikasi ke Kampung Nelayan Merah Putih untuk memperbaiki kualitas produksi mereka.
1: Ya. Ini sangat menarik ya, Pak Ruslan. Kita lanjutkan lagi obrolan kita di Dialog Interaktif Maluku Tenggara menyapa di bagaimana pengelolaan sumber daya laut yang ada di Maluku Tenggara oleh Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara. Pertanyaan pertama, Pak Ruslan, apa tantangan terbesar dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan di Maluku Tenggara saat ini?
0: Ya, tantangannya itu yang pertama, laut itu bukan kewenangan kita. Jadi masyarakat kalau ngebom di laut, kita hanya bisa sounding ke apa namanya?
1: Provinsi.
0: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi. Kita punya nama Dinas Perikanan saja. Kalau provinsi Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP. Itu nama udah menunjukkan kewenangan ya.
1: Iya, tepat sekali.
0: Jadi kita sounding ke sana, kita informasikan ke sana. Supaya apa? Mengawasi laut ini. Karena 0 sampai 12 mil itu adalah kewenangan provinsi. Nah, tetapi kami punya tugas adalah masyarakat kita harus berdaya. Berdaya itu berarti harus memiliki usaha yang berkelanjutan di ruang yang mereka berusaha.
1: Iya.
0: Nah, sehingga laut itu mereka harus jaga. Kelompok-kelompok ini dalam pelatihan, dalam sosialisasi, dalam pembicaraan lepas, penguatan-penguatan terhadap kelompok, kita sampaikan jaga sekali laut karena itu adalah lahan hidupmu gitu.
1: Iya.
0: Jadi kalau kita tidak punya kewenangan untuk bicara tentang bagaimana ada speed yang harus mengawasi laut, tidak bisa. Bagaimana kita harus memberikan teguran di laut, tidak bisa. Kita hanya punya tugas di darat dan memberikan pemahaman kepada kelompok sasaran kita, maupun sasaran tepat lewat melalui kepala HOI, pejabat kepala HOI untuk bagaimana jaga laut kita supaya orang berbudidaya lancar jalan terus, orang nangkap ikan tetap ada terus seperti itu. Jadi jangan sampai kita merusak lingkungan sehingga kedepannya nanti produksi perikanan kita
1: menurun. Iya, tadi sudah disinggung melibatkan kepala OHOI juga. Ya. Kami dan pemirsa juga pasti ingin tahu bagaimana sinergi antara pemerintah daerah, kemudian masyarakat adat, masyarakat OHOI, dan juga aparat penegak hukum dalam menjaga kawasan perairan yang ada di Maluku Tenggara ini sendiri, Pak Ruslan.
0: Iya, saya pernah

0: ada penyampaian tentang produksi salah satu klaster budidaya rumput laut di Kabupaten Tenggara yang paling besar sekali selama ini, ternyata saat ini menurun, yaitu Teluk Hot Serbai.
1: Ya.
0: Ya, itu turun sekali karena apa? Terjadi sedimentasi laut. Kotoran-kotoran bekas-bekas budidaya itu, tali temali dan kayu-kayu itu jatuh, dibiarkan saya begitu. Saya juga bicara dengan beberapa orang yang ada di kampung tersebut. Mm-hmm. Mereka berusaha untuk akan membersihkan. Kemudian kami juga menyuarakan ini ke provinsi. Karena itu laut, maka harus provinsi mengeruk itu. Kalau tidak, masyarakat saya punya produksi perikanan nih, untuk budidaya rumput laut ini menurun sampai saat ini. Mm-hmm. Jadi kita tahun 2024 itu produksi perikanan, produksi rumput laut itu 5.800 ton ya. Di tahun 2025 dia turun jadi 3.225 ton. Artinya penurunan ini karena klaster penyumbang terbesar itu di
1: Hot Serbai.
0: Hot Serbai.
1: Yep.
0: Tapi pembudidaya kita di situ banyak yang rumput lautnya itu terserang hama, baik ais maupun bulu kucing. Jadi itu akibat dari kualitas laut Hot Serbai itu. Dan ada lagi permasalahan adalah ada perusahaan mutiara yang saya dengar informasi yang beroperasi di sekitar itu, sehingga limbah-limbahnya itu berpengaruh terhadap kualitas budidaya dan itu berpengaruh terhadap penyakit di situ. Saya juga dulu pernah di, waktu itu saya belum ke perikanan ya, saya pernah di sounding oleh teman-teman di Ohoi-Ohoi di bantaran Hot Serbai itu, bahwa itu jalan antara Dian Pulau Dian Dara itu yang dibangun oleh pemerintah provinsi itu, kita minta supaya kalau bisa bikin pancang tiang itu supaya sirkulasi airnya dia jalan bagus. Tapi kita hanya sekedar menyampaikan, tetapi kita tidak punya kewenangan, sehingga saat ini kita lihat laut di situ yang dulu bagus sekali sekarang sirkulasinya tidak ada, sehingga berpengaruh terhadap kualitas
1: produksi
0: kita juga.
1: Berarti kita yang dibutuhkan adalah sinergitas yang lebih unggul lagi ya.
0: Terus antara... tadi itu saya lupa Pak Ego, tentang bagaimana berkolaborasi dengan tokoh adat, rat, orang kaya, hoi. Kita juga sampaikan karena gini, di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah tidak punya kewenangan di laut. Kabupaten Tenggara, kota, kabupaten, kota tidak punya kewenangan di laut. Tetapi dengan pintu kearifan lokal, desa kita didorong untuk bagaimana menjaga lautnya, yang ras cakapnya. Jadi pemerintah daerah juga dalam saat ini dalam proses untuk KMHA, untuk masyarakat hukum adat nih, itu bagaimana harus dibentuk untuk bagaimana menjaga laut kita. Dan kita juga sudah menyampaikan kepada beberapa kepala horat, kemudian SOA, bahwa pejabat dan sebagainya, bahwa pemerintah daerah tidak bisa melarang orang bom di laut, tapi dari aspek hukum adat itu hak ulayat adat itu bisa ditegur oleh masyarakat tempat adat untuk menjaga lautnya dalam rangka keberlanjutan usaha kita di sektor perikanan.
1: Sejalan dengan itu saya pernah ada baca sebuah buku ya, judulnya itu Bat Batang Fitrah Fitnangan.
0: Iya, itu dari Pak Rahil.
1: Iya, ini sangat
0: punya
1: luar
0: buku
1: biasa
0: bagus
1: ya.
0: Sekali ya. Pak JP Rahil menulis buku Bat Batang Fitrah Fitnangan.
1: Iya.
0: Itu bagus sekali.
1: Ini sangat luar biasa.
0: Iya, dan itu juga saya...
1: sebagai rujukan.
0: Ya, kita bunyikan dalam RPJMD kita bagaimana menjaga laut dan darat kita dari pemanfaatan yang tidak ramah lingkungan.
1: Iya.
0: Itu penting sekali buku Pak JP Rahil untuk itu.
1: Ini sangat luar biasa sekali pendengar pemirsa. Pasti Anda juga ingin tahu bagaimana kedepannya ini, apakah dengan tadi beberapa komunitas unggulan ya, sektor unggulan yang terus digenjot oleh Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara, apakah adakah peningkatan nilai tambah yang positif juga untuk nelayan kita saat ini? Kami ingin tahu Pak, bagaimana peluang pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan agar memiliki nilai tambah ekonomi?
0: Ya, sebenarnya peluang ini besar.
1: Ya.
0: Kami Dinas Perikanan punya tugas adalah bagaimana melahirkan atau istilahnya embrio industri kecil untuk pengolahan perikanan. Selanjutnya kita akan berkoordinasi dengan teman-teman perindustrian dan perdagangan untuk bagaimana melihat kemasannya, bagaimana melihat kualitasnya, bagaimana izinnya,

0: Sehingga apa yang kita produksi terserap oleh konsumen di pasar.
1: Yeah, yeah.
0: Jangan sampai produksi baru tidak terserap di pasar. Nah, kolaborasi ini dibangun untuk saat ini kita bangun. Dan beberapa Hoya yang punya Poklasar, kelompok pengolahan dan pemasaran ikan, misalnya ada di Dunuhan, ada di Debut, itu kita coba untuk dorong untuk rumput laut nih,
1: ya.
0: Ada rumput laut, ada ikan teri dengan embalnya, bagaimana itu komoditi-komoditi rumput laut maupun embal ini bisa dipadukan jadi sebuah produk yang saat ini juga sudah ada juga di Namar, ada embal semprong itu kan, awalnya kan juga Dinas Perikanan yang dorong untuk bagaimana dan bekerja sama dengan Perusahaan Perdagangan. Jadi itu bagus sekali embal semprong itu saat ini setiap kita ke Ambon, kita ke Jakarta, teman-teman minta tolong dong embal semprongnya. Jadi jenis embal yang hampir-hampir cepat habis di kota
1: di pasaran,
0: di kota Langkur dan sekitarnya itu, itu embal semprong karena memang mutunya bagus dan masyarakat sudah merasa betul-betul enak sekali tuh embal itu.
1: Dan jangan lupa packagingnya juga bagus ya.
0: Iya, packaging embal semprong, kemudian ada berapa pengolahannya, memang kita harus dorong sana dan kita punya tugas ini, tapi hal kemasan dan sebagainya perindustrian perdagangan harus melihat itu. Kita berkoordinasi untuk itu.
1: Berarti ada sinergitas yang baik juga ya. Pendengar kami dan pemirsa ingin tahu ya, tadi mungkin rumput laut yang merupakan komoditas unggulan, tapi mungkin lebih dipertegas lagi oleh Pak Ruslan sendiri, apa saja komoditas unggulan perikanan Maluku Tenggara yang memiliki potensi menembus pasar nasional maupun ekspor?
0: Yang pertama adalah kita punya jenis untuk perikanan tangkap itu ada tuna cakalang tongkol tuh. Dan itu membuat pemerintah provinsi atau pemerintah pusat menetapkan itu sebagai sentra produksi tuna cakalang tongkol di RPJMN. Dan ini pasar yang sangat besar di luar Hong Kong, Amerika dan beberapa negara lainnya. Kemudian kalau rumput laut ini yang kita punya unggulan sekarang selain tangkap tadi rumput laut, meskipun hari ini kita masih ekspor dalam bentuk mentah, dan kami sendiri dalam rangka untuk menciptakan kontribusi PAD sektor perikanan terhadap pembangunan negara, kita harus siapkan fasilitas-fasilitas untuk itu, Jadi ada strategi kita antara lain adalah bagaimana penyiapan gudang penyimpanan rumput laut sehingga off-taker dari luar datang bisa menggunakan itu. Kita punya potensi besar, kita punya produk tinggi, tetapi simpannya di tempat lain, di daerah lain. Uangnya nggak masuk di kita. PAD langsung ya, kalau bagi hasil ya masuk, tetapi kalau langsung PAD nggak ada. Dan ini harus kita siapkan fasilitas dan retribusi atau penggunaan jasa kan berbasis fasilitas. Oleh sebab itu, kami tidak hanya dalam rangka memberdayakan masyarakat, memberdayakan nelayan pemudaya, tetapi kami juga berupaya untuk bagaimana ada nilai-nilai keekonomian dari sektor ini terhadap pembangunan daerah melalui PAD gitu.
1: Ini sangat luar biasa sekali. Kita berharap semoga pembangunan cold storage atau tempat penyimpanan ini akan ada ketika Kampung Nelayan Merah Putih ini ada di daerah kita Dan tentu tadi sekali lagi sudah di green light bahwa 5 ya.
0: Iya, ada green 5. Ada
1: 5 yang nanti akan dalam waktu dekat ini akan mulai dibangun di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, meliputi wilayah K besar maupun wilayah K kecil.
0: Iya, betul.
1: Pak Ruslan, tak terasa kita sudah berada di sesi akhir kebersamaan kita, tapi pendengar kami dan pemirsa ingin tahu, pasti ada tantangan dan juga harapan Pak Ruslan sendiri sebagai Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara. Apa tantangan utama yang masih dihadapi nelayan di Maluku Tenggara saat ini dan bagaimana langkah untuk menyelesaikannya?
0: Yang pertama adalah etos kerja nelayan dan pembudaya. Yang kedua, kualitas SDM. Nah, ini sudah tentu kita berharap harus meningkat nih.
1: Iya.
0: Nah, jadi strategi kita adalah bagaimana melakukan pendampingan karena saya harus sampaikan ya bahwa sudah puluhan tahun kita sudah program pemberdayaan sudah jalan nih. Tetapi kontribusinya terhadap penurunan angka kemiskinan ini sendiri belum terlalu signifikan. Nah, jadi harapan kita harus semua program pemberdayaan yang kita laksanakan itu berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan. berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja, berdampak terhadap orang yang kemarin hidup dalam keadaan miskin ekstrim, yang tidak bisa rumahnya hidup apa adanya, itu harus disentuh dengan hasil-hasil yang mereka lakukan. Kemudian tantangan ini sudah tentu kita harus buat pendampingan, kita harus buat pelatihan, ya, karena kita tidak sekedar menghadapi, melihat itu sebagai sebuah tantangan, tapi ada peluang besar, kita roba jadi sebuah peluang untuk bagaimana meningkatkan produksi perikanan di Kabupaten. Karena gini Pak Igo, kita tidak bisa akan menciptakan value added, ya, nilai tambah dari produk-produk unggulan kita kalau dari sisi hulu tidak menyiapkan bahan mentahnya. Jadi gini, industri misalnya kita ke depan mau semi refine kerajinan, misalnya kita mau bikin SRC, kita butuh komoditi rumput laut yang banyak, rumput laut kering yang banyak. Tetapi kalau dengan etos kerja pembudidaya yang rendah, sudah tentu berdampak terhadap ketidakpenuhan kebutuhan input untuk produksi SRC tadi. Jadi dari sisi hulu kita harus siapkan pembudidaya yang betul-betul kuat sehingga dia bisa berproduksi dengan baik. Dan kemarin juga saya perlu sampaikan di sini, ada investor yang berbicara dengan saya bilang gini, kalau baik, kalau bagus, saya mau itu farming company. Jadi ada perusahaan yang meng-hire masyarakat saya untuk budidaya rumput laut, kamu bayar. Dibilang saya bisa bayar 2 juta per bulan. Nah kalau begitu, tolong siapkan saya lahan. Nah, ini yang perlu kita diskusikan lagi, lahan di kampung-kampung. Karena lahan ini hal yang sangat sensitif ya, kalau kita bicara tentang ini. Karena yang pertama investor datang itu dia butuh kondisi daerah yang kondusif, yang baik, yang aman. Yang kedua adalah ketersediaan lahan, ya, dan infrastruktur yang menunjang untuk bagaimana hilirisasi itu jalan. Jadi tantangan-tantangan kita ini, yang di satu sisi peluang kita besar untuk produk global dan nasional dari daerah kita, tapi di sisi lain kita masih menjual bahan mentah. Kita serubah itu, jadi ikan yang kita jual, tuna cakalang tongkol misalnya, yang kita jual dengan frozen atau segar, kita harus jual dengan fillet, dengan produk fillet misalnya. Kemudian kalau kita rumput laut kering terus yang kita jual, ya kita harus roba dia jadi impunya value added seperti semi refined kerajinan gitu. Yang penting, yang itu semi aja dulu, jangan refined kerajinan dulu, semi aja dulu itu, biar supaya pasarnya, karena itu pasarnya lebih bagus di nasional maupun internasional. Itu yang perlu saya sampaikan.
1: Sangat luar biasa sekali. Dua terakhir ya, ini terkait dengan sebuah sinergitas yang baik antara setiap pemangku kepentingan dan warga masyarakat sendiri. Bagaimana bentuk kolaborasi yang diharapkan antara pemerintah, kemudian dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam memajukan sektor perikanan di Kabupaten Maluku Tenggara, Pak Ruslan?
0: Ini pertanyaan menarik Pak Igo. Ini adalah terobosan inovatif saya pada saat saya kemarin ikut seleksi terbatas di Dinas Perikanan. Model pentahelix yang kita pakai. Jadi strategi kolaborasi pentahelix. Jadi ada ABCGM di sana, akademisi, bisnis, community, government, dan media. Nah, akademisi ini di sini kita punya politik perikanan. Politik perikanan kita manfaatkan harusnya. Bagaimana mau budidaya rumput laut yang baik? Itu harus teliti dulu luas lahan itu apakah kualitas atau tidak. Termasuk dalamnya adalah bagaimana menyusun sebuah roadmap pengembangan rumput laut di Maluku Tenggara. Harus kita gandeng nih, Unpati, Poltek, itu kita gandeng. Kemudian juga termasuk kalender tanam gitu. Sehingga investor yang datang lihat, oh tahun-tahun ini di Maluku Tenggara nih bisa budidaya rumput laut, tahun-tahun ini enggak, bulan ini enggak bisa. Itu harus kita gandeng. Nah, akademisi bermain di situ. Bisnis hari ini kita sudah mulai jalan sebenarnya. Investor datang dengan permintaan-permintaan yang sederhana aja. Tolonglah daerah ini aman. Jangan bikin sesuatu yang membuat kami ketakutan datang ke sini. Kemudian bagaimana lahannya? Pemerintah daerah bisa hadir enggak? Saya bilang bisa. Pemerintah daerah bisa hadir untuk bagaimana fasilitasi jalan masuk di area yang mereka mungkin merasa tertarik dan sebagainya. Lalu komunitas ini, komuniti masyarakat, nelayan, pembudidaya ini kita harus siapkan mereka untuk bagaimana melihat ini sebagai prospek besar. Kita bina mereka, kita dampingi mereka untuk lebih bagus lagi. Kemudian pemerintah, government, Pak Ego, jujur aja, kita, saya pikir ini dari pusat sampai daerah sama ya. Saya juga mau ini ada perubahan. Terjadi fragmentasi kebijakan di mana dinas ini jalan dengan tupoksinya, dinas ini jalan tupoksinya. Perikanan hari ini sudah mau berkolaborasi dengan dinas perindak, dinas PU, dinas karena sentral perikanan harus jalan masuk. Saya harus bicara dengan teman-teman dinas PU.
1: Iya, tepat sekali.
0: Iya, jalan masuk butuh tanah. Saya bicara dengan teman-teman di pertanahan, dinas pertanahan, perumahan, permukiman.
1: Ya.
0: Saya juga harus bicara dengan teman-teman di
1: Disperindak.
0: Saya bicara dengan teman-teman koperasi supaya ini berkolaborasi. Kolaborasi pentahelix sangat penting, Pak. Lalu di mana media, Pak? RRI dan media online membranding produk-produk kita supaya dikenal di kalangan luas, Pak.
1: Ya.
0: Jadi model pentahelix ini sangat penting sekali untuk bagaimana Maluku Tenggara maju dari sisi ekonomi untuk mewujudkan Maluku Tenggara mandiri sesuai dengan misi Bupati Maluku Tenggara 2005-2009. Misi Bupati Maluku Tenggara dalam RPJMD itu mewujud untuk terkait dengan tugas dan fungsi dinas perikanan adalah mewujudkan Maluku Tenggara yang berkeadilan. Kemudian yang kaitannya dengan perekonomian adalah mewujudkan Maluku Tenggara mandiri. Itu di sana bicara tentang ekonomi semua di sana. Tentang pengangguran bagaimana keseluruhan di sana. Memang profesional ekonomi. Kayak sekarang ini dari sisi industri, industri pengolahan berkontribusi pada PDRI cuma 1,33%.
1: Ya.
0: Kecil sekali tuh. Nah kita berharap tahun di target RPJMD itu di 2030 itu sebesar 2,75%. Dan ini sudah tentu butuh kerja keras di sisi hilir daripada sektor perikanan ini. Demikian ya. Pak Ego saya sampaikan.
1: Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ruslan sendiri. Terakhir, kita dibatasi waktu juga Pak Ruslan, sebelum mengakhiri obrolan kita di Dialog Interaktif Maluku Tenggara Menyapa, pesan dan ajakan dari Pak Ruslan sendiri kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara untuk mewujudkan masyarakat pesisir yang sejahtera dan Maluku Tenggara yang semakin hebat lagi.
0: Iya. Kepada para nelayan dan pembudidaya di 11 kecamatan yang saya cintai, Maluku Tenggara memiliki potensi sangat besar di bidang perikanan tangkap maupun budidaya. Dan ini adalah peluang bagi kita untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan berkontribusi terhadap ekonomi daerah. Satu hal yang paling penting bagi kita adalah menjaga laut kita, menjaga lingkungan kerja kita, sehingga kita bisa berproduksi secara berkontinu, secara berkelanjutan, dan kita bisa hanya sejahtera apabila lingkungan kita lestari.
1: Iya.
0: Ini mungkin yang perlu saya sampaikan karena kesejahteraan itu berbasis lingkungan, pembangunan berbasis lingkungan. Kalau lingkungan lestari, maka kita akan bisa meningkatkan, mengenerate pendapatan kita melalui usaha sektor perikanan, baik tangkap maupun budidaya. Tidak perlu lagi ada lagi bom ikan, tidak perlu lagi pakai potasium, sianida dan lain sebagainya. Itu hal yang sangat tidak baik terhadap pembangunan sektor perikanan Kabupaten Negara
1: yang
0: berkelanjutan. Dan sudah tentu itu membuat pembangunan kita akan berjalan di tempat, kesejahteraan kita seperti ini adanya, tidak ada perubahan, dan kita akan menjadi bagian dari orang yang tidak beruntung, karena orang beruntung adalah orang hari ini lebih baik dari kemarin.
1: Ya, terima kasih.
0: Dan hari besok lebih baik hari ini.
1: Iya.
0: Demikian Pak Ego.
1: Penutupnya sangat luar biasa sekali, pendengar dan pemirsa. Kami harus akhiri kebersamaan kita di Dialog Interaktif Maluku Tenggara Menyapa. Sebagai daerah kepulauan yang sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh laut, Maluku Tenggara memiliki potensi perikanan dan kelautan yang sangat besar. Potensi ini merupakan kekuatan utama yang harus dikelola secara bijaksana, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih Pak Ruslan.
0: Terima kasih,
1: sudah berbagi informasi penting sekali untuk warga masyarakat yeah. kita di Kabupaten Maluku Tenggara di Dialog Interaktif Maluku Tenggara menyapa. Kami ajak Anda pendengaran pemirsa, nanti kita akan jumpa lagi pekan depan, awal pekan Senin, nantinya akan hadir Maluku Tenggara menyapa dengan narasumber yang berbeda. Mereka akan membahas tuntas terkait dengan bagaimana memajukan pembangunan yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Saya Igo pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Selanjutnya kita akan bersama dengan rekan kami yang nanti akan melanjutkan acara siaran hingga sore hari nanti. Selamat siang dan selamat beraktivitas untuk Anda.
2: Demikian telah kita ikuti Maluku Tenggara menyapa. Informasi akurat, pembangunan merata.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia? Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM. Keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis secara online.

Saudara pendengar, suasana hangat mewarnai program Sore Ceria Pro 2 Era Ritual dengan kehadiran Dionensia Francisca Welarubun, putri muda berbakat yang akrab disapa Diva, hadir sebagai narasumber untuk berbagi kisah perjalanannya menuju ajang nasional. Dalam kesempatan tersebut, Diva menceritakan berbagai persiapan yang tengah dijalani dan kehadirannya menjadi inspirasi bagi anak-anak dan generasi muda di Maluku Tenggara. Diva dipercaya mewakili Provinsi Maluku pada ajang Miss Bintang Indonesia Kids Nasional 2026. Kompetisi bergengsi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 2 Agustus 2026 di Jakarta. Ajang ini akan mempertemukan para finalis dari berbagai provinsi di Indonesia. Masing-masing peserta akan membawa identitas budaya dan potensi daerah asalnya. Dalam dialog bersama Era Ritual, Diva mengaku bangga mendapat kesempatan membawa nama Maluku ke tingkat nasional. Ia mengatakan bahwa ajang ini bukan sekedar kompetisi kecantikan anak, tetapi juga wadah untuk memperkenalkan budaya, karakter, dan potensi daerah. Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi kesempatan berharga untuk belajar sekaligus menginspirasi anak-anak seusianya. Ia pun berharap dapat memberikan hasil terbaik bagi daerah yang diwakilinya.

Di tengah maraknya modernitas, usaha mikro, kecil, dan menengah tetap berdiri kokoh sebagai pilar perekonomian. Khusus di sektor ekonomi kreatif, UMKM telah menunjukkan daya tahan dan inovasi yang luar biasa. Dengan kreativitas dan inovasi yang tinggi, UMKM telah menciptakan berbagai produk yang unik dan menarik serta berkualitas. Ekonomi kreatif Indonesia tumbuh subur berkat kontribusi UMKM. Dari kerajinan tangan hingga desain grafis, UMKM berperan vital dalam memperkenalkan kekayaan budaya dan inovasi Indonesia ke pasar global. Lebih dari sekedar bisnis, UMKM merupakan cerminan budaya, kreativitas, dan kekayaan budaya Indonesia.

Anda masih terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, wujud kepedulian terhadap kebersihan dan kenyamanan lingkungan, anggota Babinsa Koramil 150302 Elat, Pratu Boy Jesmon Benamen, selaku Babinsa Ohoy Rahareng Atas, Kecamatan Kayu Besar, melaksanakan kegiatan kerja bakti bersama masyarakat Ohoy Rahareng Atas dengan melakukan pembersihan di sisi kiri dan kanan jalan masuk desa. Kegiatan kerja bakti tersebut dilaksanakan secara gotong royong dengan membersihkan semak pelukar dan rumput liar yang mulai menutupi bahu jalan. Selain untuk menjaga kebersihan lingkungan, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan serta memperindah akses masuk menuju Ohoy Rahareng Atas.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
2: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Iya, saudara pendengar, 9 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Timur, kami akan rangkai ke ruang dengar Anda, saudara pendengar, lagu-lagu bernuansa Islami jelang siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Raudah, Maluku Tenggara.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

yang senantiasa dirahmati, diberkahi, dilindungi dan diberi inayah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah kita pada Jumat siang hari ini, perkenankan khatib mengajak diri dan mengajak kita semua agar senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, kita juga patut menyampaikan salam dan taslim kita kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama hidup beliau sampai akhir kehidupan beliau, dan insyaallah nanti dari di hari kiamat, beliau adalah satu-satunya manusia yang paling sibuk untuk mengurus umat ini. Kaum muslimin yang berbahagia, ada seorang ulama, Muhammad Mutawalli Sya'rawi, dalam salah satu karya monumentalnya, yaitu Anta Tasal Wa Islam Yujib, Anda bertanya, Islam menjawab. Pertanyaan beliau yaitu, apakah yang paling dikhawatirkan, paling ditakuti oleh setiap orang, apalagi menjelang hari-hari segera dikembalikan ke sisi Allah Subhanahu wa taala? Boleh jadi kita yang ada di dalam masjid ini bisa menjawab pertanyaan atau pernyataan itu, tapi itu adalah sebuah tesa, dan antitesanya Allah menjawab di dalam Al-Quranul Karim Surah Ali Imran ayat 133 dan Surah Al-Zumar ayat 53. Surah Al-Imran ayat 133 ini memang kita sudah mendengar, sudah menghafal banyak di antara kita, yakni A'udzu billahi as-samiul 'alim minasy syaithanir rajim wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kazimina al-ghayza wal-'afina 'anin-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kaum muslimin yang berbahagia, ayat ini adalah antitesa dari tesa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Mutawalli Sya'rawi, guru besar yang juga adalah mantan rektor Universitas Al-Azhar, bahwa ayat ini mengandung tiga hal sekurang-kurangnya, dan semoga ketiga hal itu insya Allah kita sampaikan pada Jumat siang hari ini. Yang pertama adalah al-afu, memaafkan. Yang kedua as-safhu, berlapang dada. Dan yang ketiga ghufran, membuka lembaran baru. Kaum muslimin yang berbahagia, kata al-afu itu baru terpenuhi apabila memenuhi tiga unsur. Pertama, memaafkan. Bersamaan dengan kata ini pernah ada kejadian,
pada seorang cucu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya laki-laki yang terbebas dari pembantaian di lapangan Karbala, yakni Ali Zainal Abidin, di belakangan hari ditambah gelarnya menjadi As-Sajjad, orang yang hidupnya dipenuhi dengan kegiatan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Ali Zainal Abidin memanggil seorang pembantunya untuk menuangkan air kepada beliau agar beliau bisa mengerjakan sholat. Pada saat sang pembantu menuangkan air, penutup dari bejana yang digunakan itu terjatuh mengenai testa beliau dan terluka, kemudian darah bercucuran. Sebagai manusia wajar, beliau langsung merasa marah. Lalu si pembantu membaca ayat Al-Quran, potongan dari surat atau ayat 133 ini. Wal kazminal ghaiza. Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, engkau benar, saya tidak boleh marah kepada engkau. Berlanjut beliau menuangkan lagi air kepada Zainal Abidin untuk melanjutkan wudhunya. Sekali lagi penutup itu terjatuh dan mengenai lagi testanya. Cucu Rasulullah yang luar biasa ini hendak marah. Sang pembantu melanjut membaca ayat, wal'afina 'anil nas. Engkau benar, saya tidak boleh marah engkau dan saya harus memaafkan engkau. Setelah selesai sang pembantu membaca atau melanjutkan ayat itu, wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi seseorang apabila setelah menahan amarahnya dia tidak jadi emosi. Kita sering mendengar atau mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan perasaan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, yang segera keluar adalah emosi dan kita marah. Padahal Ali Zainal Abidin sesuai ayat ini mengatakan, saya tidak boleh marah kepada engkau dan saya harus menahan dan saya harus memberi maaf. Dan dilanjut ayat itu dia mengatakan, wallahu yuhibbul muhsinin. Lengkap itu. Tidak boleh marah, saya maafkan engkau. Dan tindak lanjut dari kedua sikap ini adalah, wallahu yuhibbul muhsinin. Saya harus bikin baik kepada engkau, saya maafkan engkau, saya harus melakukan tindakan kebaikan kepada engkau, wahai pembantuku. Jadi ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Setiap adanya persoalan yang kita hadapi, diminta agar tidak segera marah, kemudian memaafkan siapa yang melakukan tindakan itu. Lalu kita berusaha untuk melengkapi kedua sikap itu dengan wallahu yuhibbul muhsinin, berbuat baik kepadanya. Dan itu luar biasa sikap yang tidak mudah dilakukan oleh semua orang, kecuali orang-orang menghayati nilai-nilai daripada Al-Quranul Karim. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, laqad taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatir rasul. Apabila di kemudian hari aku sudah tidak bersama kamu dan tempat kamu bertanya sudah tidak ada, tanyailah persoalan itu kepada Al-Quran dan kepada sunnah. InsyaAllah Al-Quran akan memberikan jawaban yang memuaskan. Ali Zainal Abidin memberikan contoh bahwa Al-Quran memberikan jawaban yang memuaskan setiap persoalan yang kita hadapi. Kaum muslimin yang diridhoi, dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, as-safhu. As-safhu itu berlapang dada. Ada yang mengatakan orang yang paling baik yaitu orang-orang yang punya harta kekayaan melimpah. Tapi para hukama mengatakan, laisal ghina an kathratil ard walakinnal ghina ghinan nas. Orang-orang kaya bukan sesungguhnya yang berlimpah ruah harta kekayaan di samping kiri dan kanan.

0: yang ada di dalam penguasaan dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha mengimplementasi juga as-safhu di dalam kehidupan keseharian kita, biar kita lapang dada menerima cemoohan, menerima masukan fikiran dari orang lain. Barangkali masukan fikiran itu berlawanan dengan keinginan kita, tetapi karena keluasan hati kita, kita menerima dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir yaitu ghufran, membuka lembaran baru. Mungkin kita berselisih dengan saudara-saudara kita, mungkin kita tidak merasa senang dengan orang-orang di sekitar kita, lalu kita berusaha menghapus kesenangan itu dengan hal yang sifatnya biasa. Bayangkan kalau ada satu catatan yang terdapat kesalahan, kemudian kita tip X, bagaimanapun masih ada bukti bahwa ada hal yang kurang. Jadi biar kau bolak-balik, bagaimanapun masih ada bukti tip X tentang adanya hal yang tidak menyenangkan. Tapi apabila sikap ghufran ada di dalam diri kita, kita buka lembaran baru, kita hidup bersama dengan keluarga, dengan sanak saudara, kaum muslimin, dengan keadaan yang tidak pernah ada luka di hati, tidak pernah ada masalah yang tidak menyenangkan di hati. Kita canda ria, kita tawa, saling berpelukan di antara sesama kita sebagai tanda bahwa kita mau membuka lembaran baru di dalam kehidupan kita. Kemudian pada ayat surah Az-Zumar ayat 53 Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Hai orang-orang yang melampaui batas, ternyata di dalam kehidupan ini Allah bikin batas, batas antara hak dan batil, batas antara yang boleh dan tidak boleh. Tapi kalau kita telah melampaui batas itu, kata Tuhan, jangan sampai menyebabkan engkau tidak dekat kepadaku, jangan sampai engkau tidak datang ke masjid, jangan sampai engkau gara-gara persoalan itu lalu tidak berbuat baik. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah insya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Katakan dosa kita melebihi masjid ini. Ketahuilah bahwa pengampunan Allah jauh lebih besar dari itu. Maka Allah berjanji, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ada dosa yang masih kita ingat, tapi banyak sekali yang kita tidak ingat. Ada kebaikan yang kita lakukan ke orang dan itu kita ingat sepanjang sejarah. Tapi banyak dosa yang kita lakukan, boleh jadi hari ini dan besok kita sudah lupa. Ketahuilah bahwa apabila kita kembali kepada Rabb kita, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang, insyaallah dipastikan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan, entah itu karena sengaja atau tidak sengaja, kecil atau besar, dilakukan pada siang hari atau malam hari yang tidak diketahui oleh orang lain, insyaallah pasti diketahui oleh Allah. Dan Allah mengatakan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, saya akan mengampuni seluruh dosa-dosa kami. Luar biasa umat Islam ini, Allah membuka segala kebaikan untuk kita. Kemudian penutup, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abdi inda zan, kata Tuhan, aku terhadap hambaku seperti apa yang dia sangkakan kepadaku. Kalau dia bersangka baik, husnuzan, saya berikan kebaikan kepadanya. Tapi kalau dia bersangka buruk, ya dia dapat keburukan atas persangkaannya. Jadi mulai hari ini kita merubah cara berpikir kita, merubah style kita kepada Allah. Yang kita lakukan adalah senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memberikan kebaikan kepada kita, menutup seluruh keburukan dan menjauhkan kita, keluarga dan masyarakat kita, dari daerah yang paling kita cintai ini, dari seluruh keburukan, dan menggantikan dengan seluruh kebaikan sehingga daerah ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi من الآيات وذكر الحكيم تقبلنا منكم إنه هو السميع الغفور الرحيم.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية

Demikian tadi saudara, siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Rauda, Maluku Tenggara. Dan selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 mengikuti dinamika olahraga.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan informasi pertama dari ajang Piala Dunia 2026. Dua pemain andalan Spanyol, Lamine Yamal dan Pedro Porro, menjalani latihan terpisah di sesi latihan perdana jelang final Piala Dunia 2026 melawan Argentina di New Jersey kemarin. Keduanya menjalani program pemulihan setelah mengalami kelelahan dan sedikit masalah fisik usai membawa Spanyol mengalahkan Prancis di semifinal. Meski tidak berlatih bersama rekan setimnya, Yamal dan Porro diperkirakan akan tampil pada laga final di Stadion New York, New Jersey pada hari Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian barat. Sebelumnya pelatih Luis de la Fuente mengungkapkan Porro mengalami kelelahan otot dan masih menjalani pemeriksaan. Namun menurut laporan dari ESPN, latihan terpisah tersebut hanya langkah pencegahan agar kondisi keduanya tetap prima. De la Fuente juga memastikan kondisi Yamal tidak menunjukkan masalah yang serius setelah mendapat laporan dari tim medis. Sepanjang Piala Dunia 2026, Yamal menjadi pemain kunci Spanyol dalam tampil sebagai starter di hampir seluruh pertandingan. Sementara Porro tercatat 444 menit bermain dan menyumbangkan 2 gol dalam perjalanan Spanyol menuju ke

Slovenia's Slavko Vincic resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di Stadion New York, New Jersey dan akan berlangsung minggu waktu setempat atau Senin ini hari waktu Indonesia Barat. Vincic akan didampingi oleh dua asisten senegaranya, Thomas Klaknik dan Andras Kovacic. Sementara dua wasit asal Jordania bertugas sebagai ofisial keempat dan wasit cadangan. Final ini akan mempertemukan dua juara kontinental yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen World Cup 2026. Spanyol melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Perancis 2-0 melalui gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Sementara Argentina memastikan tiket final usai bangkit mengalahkan Inggris 2-1 lewat gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Spanyol pun berpeluang meraih gelar Piala Dunia setelah Piala Dunia kedua, maksud kami setelah sebelumnya menjadi juara di edisi 2010. Di sisi lain, Argentina juga mengincar trofi keempat setelah sukses menjadi juara pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama berambisi menorehkan sejarah baru di Piala Dunia 2026.

beralih ke ring tinju. Mantan juara dunia Daigo Higa akan menghadapi petinju muda Riku Masuda dalam perebutan gelar juara dunia kelas bantam atau WBA di Tokyo, Jepang pada 20 Juli mendatang. World Boxing Association menilai duel sesama petinju Jepang berpotensi menghadirkan pertarungan yang sengit dan menarik. Higa datang dengan pengalaman sebagai mantan juara dunia kelas terbang WBC dan bertekad merebut kembali gelar juara dunia. Petinju berusia 30 tahun itu memiliki rekor 21 kemenangan termasuk 19 melalui knockout serta 3 kekalahan dan 3 hasil imbang. Sementara itu, Masuda menjalani laga terbesar dalam karirnya setelah meraih kemenangan knockout atas mantan juara dunia Nonito Donaire. Dan laga eliminasi WBA, petinju kidal berusia 20 tahun tersebut memiliki rekor 10 kemenangan. 9 diantaranya melalui knockout dan 1 kekalahan. Masuda diprediksi mengandalkan jangkauan, kecepatan, dan pukulan eksplosif untuk meredam tekanan yang diberikan Higa. Pertarungan ini menjadi ujian pengalaman melawan kekuatan muda dalam perebutan sabuk juara dunia kelas bantam WBA.

0: Kita ke lintasan balap sepeda. Kali ini pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 Tour de France 2026 yang berlangsung kemarin. Bergabung bersama kita, Lilina Dea.
1: La route qui va déposer.
2: Félicien avec une chute en plein sang, pleine balle, victoire de Tim Merlier.
3: Tim Merlier kembali menunjukkan dominasinya di lintasan datar Tour de France 2026. Pembalap Belgia itu memenangi etape ke-12 sepanjang 179 km dari Magny-Cours menuju Chalon-sur-Saône pada Kamis kemarin. Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi Merlier pada edisi tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-6 sepanjang karirnya di Tour de France. Olaf Kooi finish kedua, sedangkan Jesper Philipsen menempati posisi ketiga. Sprint menuju garis akhir juga sempat diwarnai kecelakaan yang menyebabkan sejumlah pembalap terjatuh, termasuk Fernando Gaviria yang kemudian dipastikan mengalami patah tulang selangka kiri. Usai balapan, Merlier mengaku senang dapat meraih kemenangan di hadapan keluarganya yang datang mendukung.
4: Benar, kehadiran mereka memberi saya motivasi tambahan untuk meraih kemenangan. Kemenangan ini sangat istimewa karena mereka hadir di sini hari ini. Tidak mudah untuk menang tepat saat mereka datang menyaksikan. Jadi saya benar-benar sangat senang.
3: Sementara itu, Tadej Pogacar kembali melewati balapan tanpa kendala. Meski gagal meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu tetap mempertahankan jersey kuning dengan keunggulan 3 menit 36 detik atas Jonas Vingegaard di klasemen umum. Usai perlombaan, Pogacar mengaku ini adalah balapan yang sulit, terutama dengan adanya kecelakaan menjelang garis akhir.
4: Semuanya berjalan dengan tenang dan baik sampai trek mulai menyerang. Setelah itu, bagian akhir etape menjadi sedikit lebih berat. Namun, dari sisi kami semuanya berjalan baik. Saya baru melihat begitu banyak pembalap yang terjatuh menjelang finish. Saya harap mereka semua baik-baik saja. Pilihan saya hari ini adalah Fernando. Dia tampil sangat baik. Jadi, saya benar-benar kecewa melihatnya ikut terjatuh. Saya juga berharap semua pembalap yang terlibat dalam kecelakaan itu baik-baik saja.
3: Selanjutnya, para pembalap akan kembali melanjutkan perlombaan pada etape ke-13 hari ini. Etape tersebut akan menjadi yang terpanjang tahun ini dengan jarak 206 km dari Dol menuju Belfort, Prancis dan menghadirkan tanjakan tersulit kategori 1 menjelang garis finish. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Berikutnya kita ke kabar lainnya, yakni kabar dari tim Vitality MLBP yang melangkah ke semifinal EWC 2026. Sementara tim Rayong harus merelakan perjalanan mereka di turnamen usai kalah dari Navi PH. Kita akan simak laporan dari Mustiansyah berikut ini.

0: in a span of 7 minutes. We were talking about them being two teams that really love the object.
1: Vitality memastikan langkah ke babak semifinal MLBB Women's Invitational atau MWI pada Esports World Cup atau EWC 2026 di Paris, Prancis, Kamis waktu setempat setelah mengalahkan kompatriotnya, tim Falcons ID, pada pertandingan perempat final atau knockout stage. Hasil tersebut memastikan satu wakil Indonesia tetap bertahan di turnamen, namun sekaligus mengakhiri perjuangan Falcons ID yang sebelumnya lolos ke fase gugur melalui jalur lower bracket. Falcons ID memberikan perlawanan sengit sejak game pertama. Mereka beberapa kali menguasai jalannya pertandingan dan nyaris mengamankan kemenangan sebelum tim Vitality mampu membalikan keadaan pada fase late game. Meski sempat kehilangan 3 pemain saat perebutan lor pada menit ke-23, tim Vitality tetap mampu mempertahankan permainan dengan disiplin. Momentum berbalik setelah mereka memenangi pertarungan penting dan mengamankan eliminasi krusial yang kemudian membuka jalan untuk menutup game pertama setelah pertandingan berlangsung sekitar 25 menit dan lift menjadi tumpuan serangan. Sementara 3 pemain lainnya konsisten membuka ruang dalam setiap team fight sehingga Falcons ID berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Pertandingan berlanjut ke game ketiga yang kembali berlangsung ketat hingga memasuki fase late game. Pengalaman tim Vitality menjadi juara bertahan menjadi pembeda setelah mereka memanfaatkan kesalahan lawan pada team fight penentu untuk mengunci kemenangan sekaligus memastikan tiket semifinal. Michelle Chael Siswanto, Goldliner Vitality, pada sesi wawancara mengatakan bahwa pertandingan ini memberikan timnya banyak bahan evaluasi.
0: I know that.
2: Saya tahu bahwa tadi kami tidak bermain sebaik-baiknya. Jadi saya kira hal ini memberi kami banyak hal yang perlu dievaluasi dan kami akan memastikan bahwa kami akan tampil lebih kuat lagi di pertandingan besok.
1: Sementara itu, tim Rae Young harus mengakhiri perjalanan mereka di EWC 2026 setelah takluk 0-2 dari Nectus Vincere Philippines atau Navy PH. Pada game pertama, Navy PH mendominasi tim Rae Young di awal permainan, membangun keunggulan kill sempurna 5-0 hingga Cici yang dimainkan oleh Gwyneth Ayanami Diagon dikalahkan dalam pertarungan di jalur bawah selama 6 menit. Pada game kedua, Navy kembali memenangkan pertandingan di awal permainan, memberikan tekanan kepada tim Rae mengamankan objektif kura-kura, menguasai peta, dan membangun keunggulan 8-1 dalam jumlah kill setelah menit ke-11. Selesai pertandingan, Kapten Navy PH, Mary Mirai Christine Vivero, mengapresiasi dukungan yang diterima timnya selama ini.
3: I just wanna say that thank you to everyone.
2: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang percaya pada kami, terutama karena kami baru saja memulai perjalanan kami di babak penyisihan grup. Dan ya, terima kasih dan terus dukung kami hingga babak playoff.
3: Up until the playoffs.
1: Tim Vitality lebih dulu mengamankan tiket ke fase gugur melalui jalur upper bracket dan kini menjaga asa untuk mempertahankan gelar MWI EWC dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari Timnas Sepak Bola Indonesia, di mana Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Selengkapnya kita simak Nia Rabduli Tililoli.
1: Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Latihan berlangsung di Bali United Training Center Gianyar, Bali. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut pekan pertama berisi latihan fisik. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi setiap pemain.
2: Ini adalah pekan yang sangat menguras fisik. Kami melakukan banyak latihan untuk memastikan kondisi dasar pemain dan mencoba melatih sejumlah taktik bersama sebanyak yang dapat dilakukan. Tapi pekan ini juga tentang bagaimana para pemain memberikan segalanya, menghormati proses dan usaha. Saya melihat semangat keinginan kuat dari pemain untuk bersaing dan mendorong batas diri mereka. Jadi saya sangat terkesan bahwa ini adalah tim yang kuat.
1: Sementara itu penggawa Garuda Jordi Amat menuturkan seluruh tim bekerja keras untuk persiapan AFF. Pemain Persija Jakarta ini memastikan ia dan seluruh rekannya siap menghadapi seluruh tantangan yang akan diberikan tim kepelatihan.
2: Saya pikir ini adalah pekan yang sangat baik. Kami bekerja sangat keras dan kami menutupnya dengan internal game. Saya sangat bangga dengan pekerjaan yang sudah kami lakukan. Kami masih memiliki beberapa pekan untuk persiapan dan memastikan kesiapan tim menuju turnamen. Dan kami sangat bersemangat untuk memulai tantangan baru bagi tim.
1: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste.

Berikutnya adalah kabar dari Liga Basket Indonesia IBL Hang Tuah Jakarta yang kembali melepas satu pemain pada bursa off-season IBL setelah berpisah dengan Sahid Muhammad Abdul Kasim. Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena Sahid merupakan salah satu pemain muda potensial yang dimiliki Hang Tuah. Sahid bahkan memulai karir profesionalnya bersama Hang Tuah pada IBL Kopei 2025 dan langsung meraih penghargaan Rookie of the Year. Pada musim debutnya ia tampil dalam 22 pertandingan dengan rata-rata 3 poin dan 1,6 rebound per game. Memasuki musim 2026, kontribusinya menurun menjadi rata-rata 2,3 poin dan 1,4 rebound meski mendapat bermain lebih banyak. Sahid bahkan tampil di 16 pertandingan musim reguler dengan 2 laga playoff bersama Hang Tuah. Dan sebelumnya Hang Tuah juga telah melepas 2 guard senior, Difta Pratama dan Januar Kuntara. Kepergian Sahid membuat arah kebijakan Hang Tuah Jakarta berada pada masa off-season yang semakin sulit diprediksi.

0: Kabar dari Bola Basket Nasional, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 resmi bergulir dengan melibatkan para ribuan atlet. Kita bergabung bersama rekan saya, Syamana, untuk mendapat informasi lengkapnya.
1: Nah, kita mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul ya, atlet-atlet baru yang bisa...
2: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat resmi dibuka pada Kamis sore 16 Juli 2026. Pembukaan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini dipusatkan di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan dihadiri ribuan atlet, pelatih ofisial, serta tamu undangan dari 10 kabupaten kota se-NTB. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan pembukaan Prof ke-12 dikemas secara meriah dengan menghadirkan sejumlah tamu penting dari dalam maupun luar daerah. Di antara tamu undangan tersebut hadir perwakilan dari dua provinsi yang akan menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028, yakni Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Menurut Mori, kehadiran para tamu tersebut menjadi simbol kuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan PON 2028. Selain menjadi ajang kompetisi antar atlet daerah, Porprov ke-12 juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet terbaik NTB yang dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan nasional, termasuk PON 2028.
1: Desainnya desain PON. Pertama dari cabur. Caburnya aja kalau biasanya kita cuma 35, sekarang ada 51 cabur. Kenapa? Karena nanti memang semua cabur-cabur ini akan bertandingkan pada PON. Yang kedua dari sisi jumlah. Yang ketiga dari sisi standarisasi. Standar ini udah kita ambil standar nasional semua. Wasitnya, hakimnya, dewan jurinya, ya. Kemudian juga kita juga sudah memakai sistem nasional pendaftaran atlet itu lewat namanya Sporta online. Enggak kayak dulu manual.
2: Selain itu, Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Barat, M. Nur Haidin, menyampaikan Porprov bukan sekedar pesta olahraga, tetapi juga momentum untuk mengukur hasil pembinaan prestasi di setiap kabupaten kota. Dari ajang inilah diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama NTB di tingkat nasional.
3: Makanya di KONI Provinsi itu berupaya bagaimana semaksimal mungkin atlet-atlet terbaik NTB itu bisa main di ajang Porprov ini, ya, sehingga nanti benar-benar pasca Porprov ini ada lagi proses namanya pemusatan latihan daerah menuju PON. Artinya sudah terbentuk kontingen NTB untuk ke PON itu pasca Porprov.
2: Porprov ke-12 NTB diikuti ribuan atlet yang akan bersaing pada 51 cabang olahraga. Kompetisi ini menjadi edisi terbesar sepanjang penyelenggaraan Porprov di NTB, sekaligus menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan kontingen NTB menuju PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar di NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Kayak gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde, kalau kamu makan wijennya tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Indonesia menyapa siang.

0: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Kami hadirkan dalam program video potensi daerah, Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Risti Rusarto, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga pasti penasaran apa saja yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kami dan apa saja topik-topik menarik yang akan kami bahas siang hari ini. Saya akan bergabung ke ruang gatekeeper, rekan saya Siva Fauzia menyampaikan topik-topik yang akan menemani Anda hingga sore nanti. Siva, apa saja informasi yang boleh dibagikan pada siang hari ini?
1: Ya, Risti dan juga pendengar, senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik menarik dan beragam mata acara yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Jumat 17 Juli 2026, diantaranya kami akan menghadirkan topik mengenai menanti final Piala Dunia. Pemerintah daerah menyiapkan nobar di ruang publik. Euforia Piala Dunia ini semakin terasa menjelang partai final dan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menikmati pertandingan bersama, sejumlah pemerintah daerah mulai menyiapkan acara nonton bareng atau nobar di berbagai ruang publik. Selain menjadi ajang menyaksikan laga penentu juara, kegiatan ini juga diharapkan mempererat kebersamaan warga sekaligus menghidupkan aktivitas di ruang-ruang publik. Sejauh mana kesiapan pemerintah daerah dalam menggelar nobar yang aman, tertib, dan juga nyaman bagi masyarakat? Dan apakah kegiatan ini juga dapat memberikan dampak positif bagi pelaku usaha di sekitar lokasi penyelenggaraan? Nanti akan kami ulas selengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian kembali kami hadirkan siang nanti pukul 14:10 waktu Indonesia Barat, Dialog TNI Menyapa dengan...
2: Demikian tadi saudara, Anda baru saja mengikuti dinamika olahraga Pro 3 dan kini Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz.
3: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu, dalam pertandingan sepak bola, wasit punya peran yang sangat penting untuk menjaga jalannya laga tetap adil dan tertib. Tapi, pernah kepikiran nggak, sejak kapan sih kartu kuning dan kartu merah mulai digunakan? Jawabannya ada di Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Di turnamen inilah untuk pertama kalinya sistem kartu kuning dan merah diperkenalkan secara resmi. Sebelumnya, wasit hanya memberikan peringatan secara lisan. Masalahnya, sering terjadi kesalahpahaman, apalagi kalau pemain berasal dari negara berbeda dan punya bahasa yang berbeda pula. Akhirnya, muncullah ide sederhana tapi jenius, menggunakan warna seperti lampu lalu lintas. Kuning sebagai tanda peringatan, dan merah sebagai tanda pelanggaran serius yang membuat pemain harus keluar dari lapangan. Sejak saat itu, sistem ini langsung diterapkan di seluruh dunia dan menjadi bagian penting dalam setiap pertandingan sepak bola, termasuk Piala Dunia. Jadi sekarang, setiap kali kamu lihat kartu kuning atau merah dikibaskan wasit, ingat ya, semua itu berawal dari Piala Dunia 1970. Pendengar e-ritual, itulah fakta unik Piala Dunia kali ini. Terus ikuti trivia Piala Dunia hanya di e-ritual. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: ...48 negara, 104 pertandingan, 1 keseruan Piala Dunia 2026.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih memilih mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saat ini kita di Prodangdut. Iya, untuk Prodangdut edisi hari ini sudah ada di list kami. Ada 5. Kemudian Benigno dengan Jaga Cinta Kita, Joro di Tangan Allah dari Rizky Ridho. Ada juga Lisa Dahlia, Jadilah Bintang. Cukup sekali dari Rifana. Kemudian Sabar dari Sadewok. Dan Kamu Best, Kamu Cute juga ada di list Prodangdut siang ini. Dan tentu saja kami juga buka line telepon di 0813 549 5875.

Mengkonsumsi produk dalam negeri merupakan salah satu cara mengatasi inflasi. Hal ini karena mengkonsumsi produk luar negeri dapat menyebabkan naiknya tarif pajak. Walaupun belanja produk luar negeri dapat membantu meningkatkan devisa negara, namun di sisi lain, konsumsi produk luar negeri justru membuat tarif pajak naik dan kemudian berdampak pada peningkatan inflasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi inflasi, lebih baik kamu mulai membiasakan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri.

Yes, saudara pendengar, setelah menikmati dua lagu, kami kembali buka line telepon untuk Anda di 0813 549 5875.

0: Baik, saudara pendengar, kita menuju program satu dari Ambon mengikuti lintas seribu pulau Koridor Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara.
1: Matangan demokrasi di daerah, penilaian tersebut. Maluku Tenggara, Carlos Wialira Hantoknam saat membacakan pidato Bupati Muhammad Taher Hanubun dalam rapat paripurna DPRD Rabu kemarin. Persetujuan tersebut mengakhiri seluruh rangkaian pembahasan RANPERDA yang telah berlangsung sejak penyampaian nota pengantar hingga pembahasan di tingkat komisi dan badan anggaran Banggar. Seluruh fraksi DPRD pada akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui RANPERDA untuk ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Hantoknam mengatakan proses pembahasan berlangsung lancar, tertib, dan tepat waktu meskipun diwarnai berbagai dinamika. Perbedaan pandangan yang muncul selama pembahasan justru menjadi bagian dari proses demokrasi yang sehat.
2: Lebih dari sekedar memenuhi kewajiban formal, proses ini merupakan implementasi hubungan kemitraan sejajar antara pemerintah daerah dan DPRD. Fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD berpadu dengan fungsi pelaksanaannya oleh eksekutif pada akhirnya bermuara pada satu tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan masyarakat Maluku Tenggara.
1: Rahantokna menjelaskan berbagai pertanyaan kritis, permintaan data yang rinci, serta masukan dari fraksi-fraksi DPRD menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas pembahasan. Seluruh dinamika tersebut berlangsung dalam suasana yang saling menghormati dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kesepahaman yang terbangun selama proses pembahasan RANPERDA tidak berhenti pada agenda pertanggungjawaban APBD semata. Kerjasama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif menjadi modal penting dalam merumuskan kebijakan, mengawal pembangunan, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Maluku Tenggara. Irina Hari Cahyani melaporkan.
3: Harga sejumlah komoditi di pasar tradisional Kota Ambon pada pekan ini terpantau mulai menurun. Dari Kota Ambon, informasi ini selengkapnya dilaporkan Lina Tehupuri.
4: Harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Kota Ambon mulai menunjukkan tren penurunan dalam pekan ini. Turunnya harga dipengaruhi oleh pasokan yang kembali lancar dari sejumlah sentra produksi. Salah satu pedagang di Pasar Merdeka Kota Ambon, Ani, mengatakan harga cabai rawit saat ini dijual Rp50.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp70.000 per kilogram. Sementara harga cabai keriting kini berada di angka Rp65.000 per kilogram, lebih rendah dibandingkan sebelumnya yang mencapai Rp80.000 per kilogram. Tidak hanya cabai, harga bawang merah juga mengalami penurunan menjadi Rp50.000 per kilogram dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Sementara untuk harga bawang putih masih stabil di kisaran Rp50.000 per kilogram. Untuk komoditas tomat juga mengalami penurunan harga menjadi Rp15.000 per kilogram dari sebelumnya yang tercatat Rp30.000 per kilogram. Meski terjadi penurunan harga pada sejumlah komoditi, Ani mengaku harga tersebut masih cukup mahal. Diharapkan penurunan harga terus terjadi sehingga pedagang mendapatkan keuntungan, petani menikmati harga jual yang layak, dan masyarakat dapat menjangkau kebutuhan pokok.
5: Tomat kita ambil Rp22.000 itu kilo, barang semua dia nih harga. Bawang merah sekarang Rp45.000 lagi. Kalau cili sekarang Rp70.000 itu kilo.
4: Sementara itu, berdasarkan data harga barang yang tertera pada videotron di Disperindak Maluku di Pasar Merdeka, terpantau sejumlah kebutuhan masih stabil, diantaranya beras premium Rp18.000 per kilogram, beras medium Rp16.000 per kilogram, daging sapi Rp130.000 per kilogram, dan ayam Rp65.000 per ekor. Untuk sayuran hijau seperti kangkung dan sawi dijual Rp5.000 per ikat, sedangkan sayuran dataran tinggi seperti kentang stabil di harga Rp24.000 per kilogram dan wortel Rp26.000 per kilogram. Demikian Lina Tengkir melaporkan.
3: Demikian beragam informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Lintas Seribu Pulau Koril Nusantara 3 edisi hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Saya Josri, sampai jumpa.
6: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumlagi.

Demikian tadi saudara, informasi dari lintas seribu pulau, Korwil Nusantara 3, Maluku dan Maluku Utara. Baik, kita kembali di Pro Dangdut Era Ritual saudara. Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 103,6 MHz. Kita di Pro Dangdut saat ini saudara, dan kami langsung buka line telepon di 0813 549 5875 untuk Anda.

Tahukah kamu bahwa logam mulia dapat mengatasi inflasi? Ya, tentu bisa. Salah satu cara mengatasi inflasi adalah dengan menabung logam mulia. Cara ini tepat untuk orang-orang yang menginginkan investasi yang lebih fleksibel. Investasi dengan logam mulia ini hampir tidak memiliki risiko. Maka dari itu, investasi ini tepat dilakukan di tengah tingginya inflasi, karena tidak mudah tergerus oleh inflasi. Sebaliknya, nilai logam mulia justru mengalami kenaikan setiap bulannya. Sekarang pun, orang-orang juga dapat mengajukan investasi logam mulia secara online melalui platform marketplace yang menyediakan investasi logam mulia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk tidak menyisihkan uang untuk mulai berinvestasi. Investasi logam muliamu sangat bermanfaat untuk mengatasi inflasi.

Saudara pendengar, kita masih di Prodangdut dan sambil menanti telepon dari Anda, kami punya sebuah informasi untuk Anda. Kedatangan peserta Wonderful Sale di Indonesia 2026 di Kota Tual masih terus berlangsung. Hingga pertengahan pelaksanaan kegiatan, sebagian besar kapal peserta telah tiba dan mengikuti rangkaian agenda yang disiapkan panitia. Pejabat fungsional hak pemeriksa Bea dan Cukai yang mewakili Kepala Kantor Bea Cukai Kota Tual, Daniel Sonata Sinaga, kepada rri.co.id mengatakan, berdasarkan data hingga 16 Juli 2026 pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, sebanyak 15 dari total 22 kapal telah berlabuh di Kota Tual. Sementara itu 7 kapal lainnya masih ditunggu kedatangannya hingga berakhirnya kegiatan pada 22 Juli. Daniel optimis seluruh peserta yang belum tiba masih memiliki kesempatan untuk bergabung karena pelaksanaan Wonderful Sale di Indonesia masih berlangsung selama beberapa hari ke depan. Bea Cukai juga tetap menyiapkan pelayanan pemeriksaan bagi setiap kapal yang datang. Wonderful Sale to Indonesia 2026 menjadi ajang promosi pariwisata bahari yang memperkenalkan keindahan Kepulauan Kei kepada komunitas pelayaran internasional. Dukungan berbagai instansi termasuk Bea Cukai diharapkan mampu menjamin kelancaran penyelenggaraan kegiatan hingga selesai.

Tahukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi. Sehingga, aset investasi ini masih bisa mengalahkan inflasi. Investasi sendiri bermanfaat untuk keuangan jangka panjang. Hal ini karena pertumbuhan uang kamu dapat mengalahkan tingkat inflasi sehingga daya belimu juga tidak akan menurun. Selain itu, kamu juga mulai bisa menabung di bank. Tidak seperti deposito, dengan menabung di bank, kamu tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mencairkan dana. Saatnya berinvestasi dan menabung untuk mengatasi inflasi.

0: Baik, saudara pendengar, pencinta musik dangdut, demikian kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk edisi hari ini, saudara. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga saja Anda terhibur dengan lagu-lagu dangdut yang sudah kami rangkai ke ruang dengar Anda tadi.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, Wakil Bupati Kepulauan Aru, Dr. Andus Muhammad Jumpa, mengukuhkan Pramuka Garuda tingkat Penggalang sekaligus melepas kontingen Kabupaten Kepulauan Aru untuk mengikuti Jampore Nasional ke-12 tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula SMP Negeri 1 Dobo, Jalan Ali Murtopo, Kelurahan Siwa 5, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kamis kemarin. Dalam sambutan Bupati Kepulauan Aru yang dibacakan Wakil Bupati, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada pengurus kuartir cabang Gerakan Pramuka Kepulauan Aru dan panitia Jambore Nasional yang telah bekerja keras mempersiapkan peserta mulai dari proses seleksi hingga pemusatan latihan.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Anmes dengan cinta luar biasa baru saja hiasi ruang dengar Anda, saudara. Dan sebelum Anda nikmati blackout dengan selalu ada, kami punya satu lagi informasi untuk Anda, saudara. Dalam rangka memperingati Hari Kependudukan Dunia 2026, RRI Ambon bekerjasama dengan BKKBN Provinsi Maluku menggelar dialog publik bertajuk Hari Kependudukan Dunia 2026, mewujudkan harapan orang muda melalui pembangunan keluarga berkualitas. Kegiatan yang disiarkan secara langsung melalui Pro1 RRI Ambon dan kanal YouTube RRI Ambon ini berlangsung hari ini Jumat 17 Juli 2026 pukul 10 hingga pukul 11 pagi tadi di Studio Program 1 RRI Ambon. Dialog menghadirkan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Dr. Anus Edi Setiawan, MSI, SSI, MSI, MSE sebagai narasumber. Dalam dialog tersebut, Setiawan menjelaskan bahwa peringatan Hari Kependudukan Dunia menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai pentingnya membangun keluarga yang berkualitas sebagai fondasi pembangunan bangsa. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh kesiapan keluarga dalam menciptakan lingkungan yang sehat, harmonis, dan mampu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifa Fauzi menegaskan pengaruh utamaan gender harus menjadi strategi utama meningkatkan kualitas pembangunan nasional yang inklusif. Menurutnya, PUG bukan sekedar pemenuhan administrasi melainkan dasar penyusunan kebijakan program dan anggaran yang berkeadilan. Arifa menegaskan keberhasilan pengarusutamaan gender menjadi tanggung jawab seluruh kementerian dan lembaga sesuai kewenangan masing-masing. Perspektif gender harus terintegrasi sejak perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan agar manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat.

0: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, kan?
2: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, beberapa saat lagi kita akan ikuti siaran langsung sidang paripurna istimewa hari ulang tahun Kota Tual.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
3: Udah sono, ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Anda masih terus di 103,6 MHz Radio Republik Indonesia. Tual saudara, saya Tobi masih bersama Anda di studio, juga ada rekan Iqbal. Dan saudara, Komisi 7 DPR RI meminta Pertamina Patraniaga mengoptimalkan penyaluran BBM subsidi untuk mengurai antrean di SPBU. Pertamina juga diminta menambah jam operasional SPBU serta armada distribusi BBM. Komisi 7 DPR menerima laporan bahwa stok berbagai jenis BBM di seluruh depot Indonesia berada dalam kondisi mencukupi. Ketersediaan tersebut dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah distribusi nasional. Meski stok BBM mencukupi, antrian masih terjadi di sejumlah SPBU selama satu minggu terakhir. Komisi 7 DPR juga menerima laporan mengenai dugaan penyalahgunaan BBM subsidi oleh pihak-pihak tertentu di berbagai daerah. Dugaan tersebut berkaitan dengan penjualan kembali BBM subsidi kepada sektor industri maupun bidang lainnya.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Stunting adalah keadaan tubuh anak yang lebih pendek dari standar usianya karena kurangnya asupan gizi. Ini adalah sebuah keprihatinan yang harus kita cegah. Lalu apa yang kita lakukan untuk mencegah stunting? Ayo, cegah stunting dengan 1. Jaga pola makan. Penuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan. Beri anak makanan bergizi seimbang. 2. Jaga pola asuh. Beri ASI eksekutif sampai bayi berusia 6 bulan. Tambahan MPASI sampai usia maksimal 2 tahun. 3. Imunisasi. Beri imunisasi di posyandu, puskesmas terdekat untuk kekebalan tubuh dan penyakit berbahaya. 4. Sanitasi. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Biasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang 5, pantau tumbuh kembang anak secara berkala ke posyandu, puskesmas, atau klinik.

0: lagi, rungkap lagi.
1: Ternyata ada yang masih menjajah dirinya sendiri nih.
0: Maksud kamu apa?
1: Kaya tidak, hancur iya.
0: Ya, namanya juga uji keberuntungan kan?
1: 79 tahun Indonesia merdeka, tapi kok ada warganya yang belum merdeka? Dengar ya, merdeka itu bukan tidak dijajah lagi. Tapi kita juga harus merdeka dari perbuatan yang merugikan diri sendiri, apalagi dari permainan judi online.
0: Kan cuma buat sampingan aja.
1: Sampingan kok malah membahayakan? Pasti kamu tidak tahu kan apa kerugiannya? Judi online dapat mengakibatkan kecanduan, hubungan dengan keluarga berantakan, keuangan hancur, tersebarnya data pribadi, hingga terpuruknya mental karena terjerat pinjaman online. Sayangi masa depan Anda dan keluarga, jangan masuk dalam lingkaran setan judi online.

Baik, saudara pendengar, Anda masih terus di 103,6 MHz Radio Republik Indonesia Tual. Dan saudara, kini kami ajak Anda kita menuju gedung DPRD Kota Tual untuk mengikuti siaran langsung rapat paripurna istimewa DPRD Kota Tual dalam rangka hari ulang tahun Kota Tual ke-19.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Salve, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Presisi. Saya, KBP Wan Sidit Asmoro S.A.S.I.K. Kapolres Tual mengucapkan selamat hari jadi Kota Tual yang ke-19. Semoga di usia yang semakin matang ini, mari terus memperkuat sinergi dan kebersamaan untuk mewujudkan Tual yang semakin maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Semoga semangat persatuan masyarakat Kota Tual senantiasa menjadi roda penggerak pembangunan daerah di bumi Provinsi Maluku. Maju terus Kota Tual, tetap wujudkan Kota Mariadat aman, tentram, religius, berdaya saing. Buut ain mehengipun, manut ain mehetilur, ain ni ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

0: Baik, saudara pendengar, kita akan bergabung dengan rekan-rekan kami yang ada di gedung DPRD Kota Tual untuk mengikuti siaran langsung sidang paripurna, sidang istimewa dalam rangka ulang tahun Kota Tual ke-19.
1: Kota Tual bersama jajaran dan juga Wali Kota Tual Bapak Matiani Renuat didampingi Wakil Wali Kota Tual Haji Amir Umrah sementara mempersiapkan, dan kita akan ikuti bersama jalannya pelaksanaan rapat paripurna istimewa yang akan berlangsung di sidang utama rapat DPRD Kota Tual hari ini.

Hadirin, mari kita mengingatkan cipta untuk mengenang dan menghormati jasa-jasa para pahlawan serta para tokoh pejuang pemekaran Kota Tual. Marilah sejenak kita mengheningkan cipta, mendoakan arwah para tokoh pejuang pemekaran yang telah mendahului kita. Mari kita kenang, hargai, dan selipkan doa bagi jiwa-jiwa luhur yang telah berjuang bagi kehidupan kita saat ini. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai.

0: Menginginkan cipta selesai.
1: Hadirin disilakan duduk kembali. Persembahan lagu Mars Kota Tual oleh paduan suara Gereja Katolik Exsultate Deo Choir di bawah pimpinan Bapak Peter Rahawarin SEMM, Kabag Pemerintahan Setda Kota Tual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe malilinan feit besa. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wali Kota Tual, yang kami hormati Wakil Wali Kota Tual beserta Ibu, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kota Tual, yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Tual, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Dengan mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Jumat 17 Juli 2026, di ruangan ini akan berlangsung rapat paripurna DPRD Kota Tual dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Tual ke-19. Rapat ini akan dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Tual, Ibu Haja Aisyah Renhoat SPD.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om swastiastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Yang saya hormati Saudara Wali Kota Tual, yang saya hormati Saudara Wakil Wali Kota Tual, yang saya hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Tual, yang saya hormati dan saya banggakan rekan pimpinan dan anggota DPRD Kota Tual, yang saya hormati Saudara Penjabat Sekretaris Daerah Kota Tual, yang saya hormati Ibu Ketua PKK Kota Tual, yang saya hormati para staf ahli pemerintah Kota Tual, para staf khusus wali kota, dan para asisten sekda Kota Tual, yang selalu kami hormati dan kami kenang tokoh sentral pejuang pemekaran Kota Tual, orang tua kita semua, almarhum Dr. Andus M.M. Tamher, serta seluruh tokoh pejuang pemekaran Kota Tual yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu yang berkenan hadir dalam rapat paripurna saat ini. Yang saya hormati para kepala badan dinas lingkup pemerintah Kota Tual serta pimpinan lembaga perguruan tinggi, kepala TK, SD, SMP, dan SMA se-Kota Tual. Yang saya hormati ketua organisasi perempuan se-Kota Tual. Yang saya hormati pimpinan BUMN, BUMD se-Kota Tual. Yang saya hormati komisioner KPU, para camat dan lurah se-Kota Tual. Yang saya hormati pimpinan partai politik dan organisasi sosial kemasyarakatan. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta para kepala desa dan dusun. Yang saya hormati pimpinan tokoh pemuda, yang saya hormati rekan jurnalistik dan hadirin yang saya muliakan. Yang saya banggakan seluruh masyarakat Kota Tual yang sempat mengikuti rapat paripurna di sore ini lewat media sosial serta berbagai media elektronik lainnya. Dalam suasana yang berbahagia ini, izinkan saya untuk mengajak kita sekalian memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, serta atas karunia dan rahmat-Nya memungkinkan kita untuk dapat mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Tual yang ke-19 tahun 2026. Untuk itu, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Tual yang ke-19, Jumat 17 Juli 2026. Dengan ini, saya buka dengan resmi dan terbuka untuk umum.
2: Para pendengar dan pemirsa net, kita baru saja mendengar secara langsung rawat paripurna dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kota Tual, Haja Aisyah Renot.
1: Tentang pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku. Sejarah mencatat bahwa pembentukan Kota Tual sebagai daerah otonom baru mendapat banyak pro dan kontra dari berbagai pihak, baik legislatif maupun oleh pihak penguasa saat itu. Namun, perjuangan terus dilakukan oleh tokoh-tokoh pemekaran di bawah pimpinan orang tua kita, ayahanda kita, sesepuh kita, almarhum Haji Mahmud Muhammad Tamher, yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, serta yang terhormat senior saya Insinyur Bapak Yakub Silubun sebagai Ketua Pansus Pemekaran Kota Tual pada saat itu. Beliau menjabat sebagai anggota DPRD Maluku Tenggara. Alhamdulillah, akhirnya dapat disetujui oleh pemerintah pusat bahwa Kota Tual memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai daerah otonom baru. Hadirin sidang dewan yang saya muliakan, di hari ini, tepatnya 17 Juli 2026, Kota Tual telah memasuki usia pemekaran sebagai daerah otonom yang ke-19 dalam memperingati momentum bersejarah berdirinya Kota Tual ini. Selaku pimpinan dan anggota DPRD Kota Tual, sebagai representasi dari seluruh masyarakat Kota Tual, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-19 bagi Kota Tual, Kota Maren. Kami harapkan ulang tahun Kota Tual bukan hanya sebagai kegiatan seremonial atau rutinitas tahunan belaka. Ini adalah momentum yang tepat bagi kita semua untuk melakukan refleksi, melihat kembali pencapaian yang telah diraih, serta mengevaluasi berbagai tantangan yang masih harus kita selesaikan. Semoga Kota Tual dapat selalu menjadi rumah bersama bagi semua orang. Masyarakat Kota Tual akan terus menjaga dan merawat tatanan hidup sesuai dengan filosofi Wut Ain Mehe Ngipun Manut Ain Mehe Tilur, falsafa Ain Ni Ain, serta budaya hidup Maren sebagai perekat dan pemersatu dalam kehidupan bermasyarakat, agar semakin bersinergi membangun Kota Tual yang maju, mandiri dan berkelanjutan untuk kemakmuran Kota Tual yang didukung oleh Kamtibmas yang kondusif. Pada momentum perayaan hari ulang tahun Kota Tual ini, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD dan pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, DPRD berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi masyarakat dan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang pro rakyat. Kami menyadari tanpa dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat dan sinergi baik antara eksekutif dan legislatif, cita-cita untuk Kota Tual sesuai dengan visi misi Tual Mariadat, maju, aman, religius, berbudaya, berdaya saing, sejahtera dan berkelanjutan akan sulit tercapai pada kesempatan yang baik ini. Mari kita kolaborasi, sinergitas, harmonisasi dan juga sinkronisasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual dan Pemerintah Kota Tual sehingga dapat menghadapi tantangan ke depan yang semakin kompleks, mulai dari masalah ekonomi, infrastruktur, di mana semua ini membutuhkan kerjasama yang baik dari semua lapisan masyarakat. Hadirin sidang dewan yang saya muliakan, selanjutnya mari kita mencermati dengan saksama sambutan Wali Kota Tual dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Tual yang ke-19 tahun 2026 di hari ini. Untuk itu, Saudara Wali Kota Tual, kami persilakan.
2: Saudara pendengar dan pemirsa internet, kita setelah mendengarkan arahan Ketua DPRD Kota Tual Haja Isyaranot, kita akan ikut bersama sambutan Wali Kota Tual Haji.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan, salve. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Tual, yang saya hormati Wakil Wali Kota Tual dan Ibu, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kota Tual, yang saya hormati unsur Forkopimda Kota Tual yang dihadiri oleh Bapak Kapolres Kota Tual, Bapak Dandim Kota Tual, Bapak dan Lanut Kota Tual, dan teman-teman Forkopimda lain, Ketua Pengadilan Kota Tual yang saya muliakan, teman-teman Forkopimda lainnya yang mewakili. PJ Sekretaris Daerah Kota Tual dan Yonif TPS 914 Marin Nusa Larul dan Yonce Pelopor Brimob Polda Maluku, pimpinan perguruan tinggi Sekota Tual, pimpinan partai politik, staf ahli dan staf khusus Wali Kota Tual, para asisten sekda, pimpinan instansi vertikal BUMN dan BUMD, yang saya hormati, tokoh agama dan para raja yang saya hormati dan saya muliakan, tim perjuangan percepatan pemekaran Kota Tual yang sangat saya hormati, para kepala PAUD, TK, SD, MI, SMP, MTS, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, insan pers, serta seluruh tamu undangan yang saya hormati pula. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Kota Tual dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Tual ke-19 sebagai daerah otonom dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama pemerintah Kota Tual, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-19 Kota Tual kepada seluruh masyarakat Kota Tual dimanapun berada. Peringatan hari jadi ini bukan sekedar seremonial tahunan, melainkan momentum untuk mengenang perjalanan panjang pembentukan daerah otonom, mengevaluasi capaian pembangunan, sekaligus memperkuat komitmen dalam membangun masa depan Kota Tual yang semakin maju. Hadirin yang saya hormati, tema peringatan HUT Kota Tual tahun ini adalah Tual Bersinergi, membangun Kota Tual yang maju, aman, religius, berbudaya, berdaya saing, dan berkelanjutan untuk kemakmuran masyarakat dan warga Kota Tual. Tema ini mengandung makna bahwa keberhasilan pembangunan tidak mungkin dicapai oleh pemerintah semata, Namun dibutuhkan sinergi antara pemerintah, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, akademisi, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, perempuan, serta seluruh komponen dan elemen masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita pembangunan Kota Tual. Dalam usia ke-19 tahun ini, Kota Tual terus menunjukkan berbagai kemajuan, berbagai penghargaan, peningkatan tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengendalian inflasi, serta pengelolaan keuangan daerah. Sekalipun masih ada hal-hal yang perlu kita perbaiki secara bersama-sama. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh komponen daerah. Namun demikian, kita juga menyadari bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan, pembangunan infrastruktur yang merata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai warisan bagi generasi mendatang, termasuk di dalamnya penjagaan sistem keamanan yang selalu kondusif sebagai prasyarat dasar untuk melaksanakan tugas pembangunan secara bersama-sama. Oleh karena itu, pemerintah Kota Tual akan terus berkomitmen membangun pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, inovatif, serta berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Kami juga akan terus memperkuat kolaborasi dengan DPRD sebagai mitra strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, saya mengajak seluruh masyarakat Kota Tual untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, memelihara keamanan dan ketertiban, serta menjadikan nilai-nilai religius dan budaya Mariadat sebagai landasan dalam kehidupan masyarakat. Dan oleh karena itu pula, mari kita jadikan perbedaan sebagai kekuatan kebersamaan, sebagai modal utama, dan sinergi sebagai jalan menuju kemajuan Kota Tual yang lebih baik. Atas nama pemerintah Kota Tual, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para pendiri daerah, para pejuang percepatan pemekaran Kota Tual, para pemimpin daerah terdahulu, maupun DPRD, ASN, TNI Polri, dunia usaha, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, insan pers, dan seluruh masyarakat Kota Tual yang telah memberikan kontribusi partisipasi nyata bagi pembangunan daerah ini. Semoga semangat kebersamaan dan pengabdian yang telah diwariskan oleh para pendahulu senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua dalam melanjutkan pembangunan Kota Tual. Dan akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita terus melangkah bersama membangun Kota Tual yang semakin maju, aman, religius, berdaya saing, dan berkelanjutan Mariadat, demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Mariadat bukan cuma sekedar akronim daripada yang saya sebutkan tadi, tetapi perlu saya jelaskan bahwa Mariadat dalam pengertian istilah bahasa Kei adalah lebih bagus, lebih maju. Dan oleh karena itu, kita bergerak untuk melaksanakan tugas pembangunan ini harus lebih bagus dan lebih maju. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita terus melangkah bersama membangun Kota Tual yang semakin maju, amin, religius, berdaya saing, dan berkelanjutan demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Ini saya pertegas kembali. Dirgahayu Kota Tual ke-19. Tual bersinergi membangun Kota Tual yang maju, aman, religius, berdaya saing, dan berkelanjutan untuk kemakmuran masyarakat. Tual Mariadat, Mariadat untuk Kota Tual. Sekian dan terima kasih. Wallahu muafiq ila atlami torik. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebaikan. Tual for semua. Terima kasih.
2: Saudara pendengar dan pemirsa, kita baru mendengarkan hadirin sambutan Wali Kota Tual.
1: Kota Tual, kami ucapkan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada orang tua kita, tokoh sentral pejuang pemekaran Kota Tual, almarhum Ayahanda Dr. Andus Haji MM Tamher, serta semua tokoh pejuang pemekaran Kota Tual yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, yang berkenan hadir dalam rapat paripurna di saat ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Saudara Wali Kota Tual dan Wakil Wali Kota Tual bersama jajarannya, rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pimpinan partai politik, serta pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan, pimpinan BUMN, pimpinan BUMD, para kepala OHOI dan FINUA, pimpinan perguruan tinggi, para kepala sekolah, serta seluruh masyarakat Kota Tual yang berkenan mengikuti rapat paripurna di sore hari ini. Semoga dengan momentum bersejarah di hari ini, kita jadikan sebagai landasan untuk terus bersinergi membangun Kota Tual, Kota Maren, kota yang kita cintai bersama, baik antara pemerintah Kota Tual, DPRD, maupun bersama TNI Polri, Kejaksaan, Pengadilan, para tokoh agama, tokoh adat, serta seluruh lapisan masyarakat dapat terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Hadirin sidang dewan yang saya muliakan, kepada segenap rekan pimpinan dan anggota DPRD, mari kita terus menjaga kekompakan dan kebersamaan sebagai kekuatan bersama untuk membangun Kota Tual, Bumi Maren yang kita cintai. Apresiasi dan penghargaan kami sampaikan kepada seluruh elemen masyarakat Kota Tual yang telah menjaga kerukunan, ketertiban, dan terus bergotong royong membangun Kota Tual tercinta ini. Pemerintah dan DPRD tidak bisa berjalan sendiri tanpa didukung partisipasi dan kritik yang membangun dari masyarakat. Mari jadikan ulang tahun ini sebagai pemersatu, tekad untuk bekerja lebih keras lagi, berinovasi, dan menjadikan kota ini tempat yang lebih nyaman, aman, dan membanggakan untuk ditinggali. Sebelum mengakhiri sidang paripurna pada sore hari ini, berkenanlah saya membawakan dua buah pantun, karena tadi Pak Wali tidak membawakan pantun, jadi pantun dari saya. Pantun pertama, burung nuri hinggap di dahan, terbang tinggi ke Pulau Dula. 19 tahun Tual berjalan, mari bersama-sama membangun daerah. Pantun kedua, anak nelayan pasang jaring, hasil laut penuhi perahu, dengan semangat Maren gotong royong, Tual maju sejahtera selalu. Akhirnya, dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin serta puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Tual yang ke-19, Jumat 17 Juli 2026, saya tutup dengan resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Santi, Santi Om, Name Budaya, salam kebajikan, salve.
2: Saudara punya
0: pembacaan
2: berada dan juga pemirsa, kita baru saja mendengarkan sambutan Wali Kota Tual dan juga arahan Ketua DPRD Kota Tual Haja Aisyah Renwat. Kita akan ikuti bersama doa yang akan dibawakan oleh tiga tokoh agama, baik Islam, Kristen, Protestan, dan Katolik.
4: Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu hadirin sekalian saya hormati, mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan zakirin. Hamda yuwafi ni'mah yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa, puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu pada hari ini. Dengan rahmat serta karunia-Mu kami hadir dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kota Tual dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Tual ke-19 tahun 2026. Kami selalu mengucapkan syukur karena kami diberi nikmat dari-Mu yang tiada terhingga berupa kesehatan, ketenteraman, dan semangat kerja dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab kami. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih, dalam acara ini tiada lain yang kami mohon, ya Allah, agar masyarakat Kota Tual bersatu mendukung program pembangunan manusia seutuhnya untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat yang hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini, serta menciptakan suasana aman yang kondusif dalam menjaga stabilitas keamanan untuk menghadapi agenda kerja pemerintah daerah DPRD Kota Tual untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya menuju Kota Tual, kota yang mariadat. Ya Allah, ya Tuhan pemberi petunjuk, berikan petunjuk, taufik dan hidayah-Mu kepada kami, para pejabat eksekutif dan jajarannya, legislatif dan jajarannya, yudikatif dan jajarannya, serta seluruh masyarakat Kota Tual, kekuatan lahir dan batin untuk mewujudkan masyarakat Kota Tual yang memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin, mandiri, demokratis, berkarakter,
5: maju dan sejahtera,
4: beriman, bertakwa, serta berakhlakul karimah dalam wadah NKRI. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pelindung, lindungilah kami dari segala mara bahaya, silang sengketa, bencana. Persatukanlah kami dalam persaudaraan aini-aini.

0: spiritual. Allahumma ya Allah, terimalah doa dan pinta kami dari lubuk hati kami yang dalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perkenankanlah saya memimpin doa sesuai ajaran Gereja Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Pengasih, pada sore hari ini, dalam suasana sukacita, kami semua yang berkumpul di sini, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu atas rahmat dan penyertaan-Mu bagi Kota Tual selama 19 tahun perjalanannya. Engkaulah sumber kehidupan, damai, dan segala berkat yang telah memampukan kota ini bertumbuh dan berkembang hingga saat ini. Kami dalam suasana sukacita ini mempersembahkan seluruh warga Kota Tual ini ke dalam tangan kasih-Mu. Semoga semangat persaudaraan, persatuan, toleransi, dan gotong royong senantiasa hidup di tengah masyarakat, sehingga kota ini terus maju, damai, sejahtera, dan menjadi berkat bagi setiap orang di sini. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mohon curahkanlah roh kebijaksanaan-Mu kepada Bapak Wali Kota, Bapak Yani Renoat, dan Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Amir Rumra, seluruh jajaran pemerintah Kota Tual, para pemimpin dan anggota DPRD Kota Tual, serta semua pemimpin masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, agar mereka menjalankan tugas mereka dengan baik, jujur, adil, dan bijaksana, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Berkatilah pula kami semua masyarakat Kota Tual dengan kesehatan yang baik, keamanan yang kondusif, rejeki yang berlimpah, dan hati yang saling mengasihi dalam damai. Semoga dengan perlindungan-Mu, Kota Tual terus melangkah dalam damai dan harapan serta kesejahteraan bersama. Semua ini kami mohon kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
2: Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan doa menurut kepercayaan agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Kami tunduk di hadapan hadirat-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami. Seraya kami mengakui kemahakuasaan-Mu atas dunia dan segala isinya. Kami tunduk di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Kami menyampaikan syukur dan terima kasih kami ke hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus, karena Engkau menyatakan kasih dan cinta-Mu bagi kami, masyarakat Kota Tual, sehingga di hari ini sukacita melimpah atas kami karena ketambahan satu tahun usia Kota Tual sebagai daerah otonom

0: menjadi 19 tahun perjalanan pemerintahan kota tua di bumi Maren tercinta ini. Hanya puji, hormat dan sembah yang bisa kami kembalikan kepada Tuhan yang telah menganugerahkan yang terbaik bagi kami. Kami menikmati kehidupan di tanah pemberian Tuhan ini. Kami menjalani tugas dan tanggung jawab pelayanan dan pengabdian kami sesuai kepercayaan yang Tuhan beri kepada kami sebagai wali kota Tual, sebagai wakil wali kota Tual, sebagai ketua DPRD kota Tual, pimpinan dan anggota DPRD kota Tual, Forkopimda kota Tual, TNI dan Polri, pimpinan OPD dan stakeholder lainnya, lembaga vertikal BUMN, BUMD, bahkan kami sebagai warga masyarakat, kami sebagai pimpinan organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh agama, semua kami dapat melaksanakan tugas kami di tanah pemberian Tuhan ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, anugerah terbaik-Mu kami nikmati sampai di hari ini, dan kami percaya kami akan menikmatinya di sepanjang perjalanan hidup kami selagi Tuhan mempercayakan kami untuk terus membangun kota Tual tercinta. Bapa di sorga, kasih hikmat-Mu bagi kami semua, bagi Bapak Wali Kota Tual, Bapak Haji Ahmad Yani Renoat, bagi Bapak Wakil Wali Kota Tual, Bapak Haji Amir Umrah, Ibu Ketua DPRD Kota Tual, dan semua kami Tuhan, agar kami memiliki hati yang bijaksana dan tetap membangun Kota Tual, Kota Mariadat ini, dan mensejahterakan semua orang yang tinggal di tanah ini. Bapak, terima kasih karena saat ini kami boleh menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Kota Tual dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-19 Kota Tual. Di tempat pergumulan lembaga legislatif ini, kami percaya Tuhan hadir dan bertahta di sini. Di tempat ini Kota Tual ditetapkan sebagai kota otonom, mandiri dan bermartabat. Di tempat ini kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di usia ke-19 tahun. Kami percaya di tempat ini juga Tuhan akan mengalirkan berkat sukacita dan damai sejahtera mengelilingi Kota Tual dan sekitarnya. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Allah kami. Kami berdoa dan berserah kepada Tuhan sambil kami memohon, jika ada yang salah yang kami lakukan selama 19 tahun perjalanan Kota Tual ini, kami mohon Tuhan ampunilah kami. Dan biarlah pengampunan-Mu melayakkan kami untuk melanjutkan perjalanan hidup kami di bumi ini, di tanah Maren tercinta, Kota Tual, Kota Mariadat. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami persembahkan hanya kepada Allah Bapa di sorga, sambil kami memohon berkat-Mu Tuhan selalu ada menyertai kami untuk perjalanan hidup kami ke depan. Anugerah dan kasih setia Allah Bapa, kasih Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati kami semua saat ini kekal selama-lamanya. Amin.
1: Saudara pendengar dan pemirsa Ernet, kita baru saja mendengarkan doa yang dibawakan oleh tiga tokoh agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Tual, Haji Ahmad Kabelmai, Pastor Paroki Tual, dan juga Ketua Klasis Kekecil dan Kota Tual. Dan pendengar, setelah doa dari tiga tokoh agama yang telah mensyukuri berkat bagi Kota Tual dengan usia ke-19 tahun dan telah ditutup rapat paripurna oleh Ketua DPRD Kota Tual Haja Aisyah Renoat, didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Kota Tual Yakobus Karmamianan, juga hadir Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tual, pimpinan anggota DPRD Kota Tual. Kita akan ikuti bersama juga lagu dari lantunan paduan suara Excellence Deo.

0: Bapak
1: saudara pendengar dan pemirsa net
0: Jindraya atau yang
1: mau kita bersama mendengarkan lagu daerah yang ditembangkan oleh paduan suara Silet Dewo, dan saat ini kita mengikuti pemberian penghargaan bagi tokoh keluarga, tokoh pejuang pemekaran Kota Tual
0: bagi Bapak Ibu yang telah disebutkan
1: akan
0: namanya,
1: dilakukan langsung oleh
0: tempat di depan.
1: Ketua DPRD Kota Tual Haja Aisyah Renuat,
0: dan juga kami mohon perhatian untuk pembacaan
1: Wakil Ketua 1 DPRD Kota Tual
0: piagam penghargaan
1: Kobis Karmomiana
0: kepada tokoh pejuang pemekaran Kota Tual,
1: Wali Kota
0: satu,
1: Tual
0: Saudara
1: Ahmad Yani Renuat, dan Wakil
0: dua,
1: Wali Kota
0: Ibu
1: Tual
0: Novita Renuat
1: Amir Umrah, dan
0: tiga,
1: saat ini
0: Ibu Lili Renwarin,
1: kita saksikan
0: empat,
1: para
0: Bapak Insinyur Jakob Silubun
1: keluarga,
0: lima, Ibu Amina Divinubun, enam, Ibu Wamuya Rahayaan,
1: para keluarga,
0: tujuh,
1: dari pejuang
0: Bapak Din Rahaya
1: pemekaran Kota Tual, yakni keluarga Bapak MM Tamher yang juga wali kota pertama,
0: dengan hormat kami mohon,
1: dan keluarga Bapak Adam Rayan wali kota kedua yang akan diserahkan langsung oleh
0: Ibu Amina Divinubun atau yang mewakili
1: DPRD Kota Tual. Dan untuk diketahui bahwa pemekaran Kota Tual sejak 2007 silam,
0: selanjutnya kami persilakan Ibu Ketua DPRD Kota
1: salah
0: Tual
1: satu komitmen
0: untuk berkenan
1: bagaimana
0: menyerahkan piagam
1: dari Kota
0: dan cendramata
1: melalui pemekaran untuk
0: didampingi oleh
1: dan juga
0: Bapak Wali Kota Tual dan Bapak Wakil Wali Kota.
1: Dan saat ini dalam suasana keagraban dan euforia ulang tahun Kota Tual yang ke-19, hari ini Kamis tanggal 17 Juli 2026, Ketua DPRD bersama Wakil Ketua 1 dan didampingi Wali Kota Tual dan juga Wakil Wali Kota Tual akan menyerahkan langsung penghargaan kepada keluarga para pejuang pemekaran Kota Tual, diantaranya keluarga almarhum Bapak Mahmud Muhammad Tamher yang adalah mantan wali kota pertama, dan juga keluarga Bapak Adam Rayan. Dan pemekaran Kota Tual saat ini yang telah berusia 19 tahun sesuai Undang-Undang Indonesia nomor 31 tahun 2007, di mana Kota Tual berdiri sebagai daerah otonom baru. Dan
0: peringat Bapak Wakil Wali
1: masih hadir di
0: dapat menyerahkan piagam
1: sidang utama
0: dan cendramata,
1: mulai ruang sidang utama DPRD Kota Tual dalam rangka pelaksanaan rapat paripurna istimewa DPRD Kota Tual memperingati HUT Kota Tual ke-19 tahun 2026. Dan saat ini penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Wali Kota Tual Haji Amir Umrah.
0: Dengan hormat Ibu Ketua DPRD
1: serahkan
0: Kota
1: untuk
0: Tual untuk dapat
1: keluarga
0: dan cendramata
1: pejuang pemekaran, dan diberikan penghargaan berupa sertifikat dan juga ucapan terima kasih atas dedikasi dan perjuangan untuk berdiri sendiri sebagai satu kota administratif. Dan masih disaksikan oleh tamu undangan, anggota DPRD dan juga forum komunikasi pimpinan daerah, para kepala sekolah dari tingkat TK PAUD hingga SMP SMA, perguruan tinggi, dan juga
0: Wali Kota Tual untuk dapat
1: para kepala
0: piagam dan
1: pohoi, para raja dan juga tokoh agama yang hadir. Dan saat ini Bapak Wali Kota Tual Haji Ahmad Yani Renuat sementara memberikan penghargaan bagi keluarga pejuang Bapak MM Tamher dan diberikan kepada salah satu pejuang yang juga anggota DPRD Kota Tual, Bapak Yopi Silubun dari Partai Gerindra dan saat ini masih berkibrah dalam dunia politik. Dilanjutkan juga dengan pemberian penghargaan dan cenderamata dari Wali Kota Tual kepada keluarga Bapak Adam Rayan, mantan Wali Kota kedua Kota Tual, dan diikuti oleh yang lainnya. Suasana haru dan juga kehangatan yang masih dialami oleh seluruh masyarakat Kota Tual. Dan dalam arahan Ketua DPRD Kota Tual, ulang tahun merupakan salah satu momen refleksi pembangunan dan saat ini dilakukan foto bersama oleh Ketua DPRD dan Wakil Ketua 1 DPRD Kota Tual bersama Wali Kota Tual dan Wakil Wali Kota Tual. Setelah memberikan penghargaan kepada keluarga pejuang pemekaran Kota Tual yang telah terlaksana tahun 2007 silam. Dan kita tahu bahwa upaya pemekaran Kota Tual dari Kabupaten Maluku Tenggara sejak itu banyak kontroversi, namun dengan komitmen yang kuat untuk berdiri sendiri sebagai daerah otonom baru tercipta dan saat ini 19 tahun masyarakat menikmati hasil pembangunan. Dan telah disampaikan juga oleh wakil
0: untuk kategori yang kedua
1: Wali Kota Tual bahwa pembangunan akan terus berlanjut dengan dukungan, namun salah satu indikator penting yakni stabilitas keamanan yang perlu dijaga oleh seluruh pihak untuk membangun dan bersinergi mencapai Kota Tual yang majadat. Dan akhirnya dari ruang sidang kedua, utama
0: piagam penghargaan
1: pelaksanaan sidang paripurna istimewa dalam rangka hari ulang tahun Kota Tual satu, telah usai. Mewakili kerabat kerja yang bertugas penanggung jawab siaran Kepala LPP Ritual J. Krisubun, Ketua Tim Pemberitaan Ibnu Rareng, Ketua Tim Penyiaran Amin Hatim, Ketua Tim LPU Muhammad Ali Wira, Ketua Tim Teknik Loris Lamur Buru, dan juga kami di lapangan, saya Jeser Bunan, Arif Tuda, Petu Sailolin, Asrul Notanubun, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan jumpa dalam kesempatan yang berbeda. Dan kita kembali ke Studio Persatu Era Ritual.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RR Ritual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
3: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, baru saja kita ikuti siaran langsung rapat DPRD Kota Tual dalam rangka memperingati ulang tahun Kota Tual yang ke-19 jatuh di hari ini, Kamis 17 Juli 2026. Dan terima kasih untuk rekan Jay juga tim kerabat kerja yang mana sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab juga ya untuk siaran langsung kali ini dari DPRD Kota Tual. Dan semoga kita doakan ya yang ada di Kabupaten Kota Tual, masyarakat yang ada di sana, kita semoga semuanya doakan semoga Kota Tual selalu menjadi kota yang dicintai dan semua pembangunan juga berjalan sesuai dengan keinginan pemerintahan, juga dalam sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, semuanya berjalan dengan lancar. Pendengar, Anda kembali bersama kami. dari Jalan Soekarno-Hatta Uhijang, Kabupaten Maluku Tenggara. Saya Ellen kini temani Anda di meja siar, tidak sendiri, bersama Iqbal di meja operator. Ada juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar van. Kebersamaan kita di jam 5 lebih 53 menit. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang masih tetap setia mendengarkan kami, baik itu di frekuensi 103,6 MHz ataupun juga melalui streaming kami di RRI Digital. Untuk Anda pendengar, selanjutnya kami hadir dengan rangkaian lagu-lagu Islami. Jelang nanti kita sama-sama ikuti kumandang Tarhim dan Azan Maghrib untuk wilayah Kepulauan Kei. Ada Maher Zain disusul El Hawa dengan Tingkatkan Iman dan Taqwa.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kami mewakili pimpinan, karyawan dan karyawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tualdi Langgur mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk saat ini, saudara. Semoga amal dan doa Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa lagu islami pendengar kembali kami hadirkan untuk Anda.

Anda masih bersama kami, pendengar Pro 1 RRI Tual di Langgur, menit ke-33 bergeser dari pukul 18. Kami ucapkan selamat malam, selamat berkumpul kembali bersama dengan keluarga setelah banyak pekerjaan yang harus Anda selesaikan di hari ini. Dan semoga pekerjaan yang Anda rencanakan juga semuanya berjalan dengan baik, pendengar. Dan kini saatnya Anda berbagi cerita bersama dengan keluarga. Kami temani Anda dengan sajian lagu-lagu pilihan pop Indonesia jelang penyampaian warta berita malam ini di edisi Jumat kita di 17 Juli 2026.

0: SD nanti saya sekolah di SMP mana?
1: Aduh, semua dekat tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak meminta lanjut sekolah lagi?
2: Bapak, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat sehadir di kota tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: 52 menit pendengar, kini bergeser dari pukul 18. Itu tadi beberapa lagu dari tanah air sudah temani Anda di sana. Berharap makin bahagia lagi setelah Anda berkumpul dengan keluarga. Pendengar, sesaat lagi pada pukul 19.00 akan kami ketengahkan sajian warta berita malam ini untuk Anda, dan akan Anda dapatkan informasi dari Bumi Jargaria, Kota Dobo, ada juga dari NTB, Bumi Duan Lolat untuk Anda, dan pastinya dari wilayah Kepulauan Kei akan hadir menemani Anda di sana. Masih ada dua lagu pilihan kami persembahkan untuk Anda atas nama Cinta Punya Alfian.

Pro 1 RRI Tual di Langgur menemani Anda mendengar satu koleksi manis punya Janita. Kami akhiri untuk Anda pendengar, dan selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita malam ini.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Selamat malam saudara, komunitas UMKM Teri Asap di Desa Selayar tembus pemesanan hingga 500 kg. Pemerintah Kota Tual memperingati hari ulang tahun ke-19 Kota Tual tahun 2026 dengan mengusung tema Tual Bersinergi. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Jumat 17 Juli 2026 yang akan kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya untuk Anda. Bersama saya Helena Laitiara, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami awali berita pertama saudara, catatan DPRD terkait pengendalian sisa lebih perhitungan anggaran silpa, penataan aset hingga tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI akan menjadi fokus pembenahan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Informasi selengkapnya dilaporkan Irine Hari Cahyani.
2: Persetujuan seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Maluku Tenggara terhadap Rancangan Peraturan Daerah Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2025 menjadi bukti kematangan demokrasi di daerah. Penilaian tersebut disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam saat membacakan pidato Bupati Muhammad Taher Hanubun dalam rapat paripurna DPRD Rabu kemarin. Persetujuan tersebut mengakibatkan kiri seluruh rangkaian pembahasan Ranperda yang telah berlangsung sejak penyampaian nota pengantar hingga pembahasan di tingkat komisi dan badan anggaran Banggar. Seluruh fraksi DPRD pada akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda untuk ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Rahantoknam mengatakan proses pembahasan berlangsung lancar, tertib dan tepat waktu meskipun diwarnai berbagai dinamika. Perbedaan pandangan yang muncul selama pembahasan justru menjadi bagian dari proses demokrasi yang sehat.
3: Lebih dari sekedar memenuhi kewajiban formal, proses ini merupakan implementasi hubungan kemitraan sejajar antara pemerintah daerah dan DPRD. Fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD berpadu dengan fungsi pelaksanaannya oleh eksekutif pada akhirnya bermuara pada satu tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan masyarakat Maluku Tenggara.
2: Rahantoknam menjelaskan berbagai pertanyaan kritis, permintaan data yang rinci, serta masukan dari fraksi-fraksi DPRD menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas pembahasan. Seluruh dinamika tersebut berlangsung dalam suasana yang saling menghormati dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kesepahaman yang terbangun selama proses pembahasan Ranperda tidak berhenti pada agenda pertanggungjawaban APBD semata. Kerjasama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif menjadi modal penting dalam merumuskan kebijakan, mengawal pembangunan, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Maluku Tenggara. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Saudara, komunitas UMKM Teri Asap di Desa Selayar tembus pemesanan hingga 500 kg. Ini tentunya prestasi yang cukup memuaskan dalam 2 tahun terbentuknya usaha mikro berbasis rumah tangga tersebut. Vivi Hahuri, fasilitator rumah BUMN Telkom Tual yang melakukan bimbingan sejak awal dengan para pelaku UMKM ini mengatakan, dengan belajar dari kesalahan, produk Teri Asap akhirnya lebih baik daripada jenis produk sebelumnya.
4: Kita tuh evaluasi dari kegagalan-kegagalan sebelumnya. Dari situ kita melihat bahwa kalau memang produk ini dia tidak cukup untuk bisa dipasarkan lebih gitu, bagaimana kalau kita buat inovasi produk yang baru? Mungkin saja ada daya tariknya, kemudian kita buat perbedaan dari produk-produk sebelumnya. Dan itu cukup berhasil sih ketika kita mencoba dengan ibu-ibu komunitas yang kita bangun di sini. Dan kita melihat juga ada feedback dari teman-teman, misalnya dari BUMN, kemudian dari pemerintah daerah sendiri. Nah, mereka cukup tertarik dengan inovasi yang kita buat. Nah, sampai ibu-ibu di Selayar ini mereka mendapat tawaran untuk 500 kilo pemesanan yang akan dikirim ke Kalimantan.
1: Sementara itu, Nuryanti Wabula, salah satu pelaku UMKM Teri Asap, mengatakan pihaknya sangat terbantu dengan bimbingan dari rumah BUMN Telkom Tual. Karena dengan begitu, selaku pemain baru, mereka bisa belajar lebih baik lagi.
5: Jadi awalnya itu Ibu Vivi yang ke Selayar. Ibu Vivi bilang coba kita bikin salah satu inovasi baru selain yang dikeringkan. Hari seperti Ibu lakukan. Jadi awalnya kita olah dengan alat manual. Bisa, tapi tidak maksimal. Kurang bagus hasilnya, terus agak lama. Dari berkembang, berjalan, pendampingan terus menerus. Terus semua BUMN inisiatif untuk mendampingi kami, terus membantu kami alat. Sehingga jadilah seperti ini.
1: Wabula dan Hahuri bersama-sama mengharapkan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat terhadap produk UMKM dari Maluku Tenggara dan Kota Tual, karena dengan begitu warga ikut membangun komunitas pelaku usaha kecil yang kokoh dan berdiri dengan mandiri. Saudara, pemerintah Kota Tual memperingati hari ulang tahun ke-19 Kota Tual tahun 2026 dengan mengusung tema Tual Bersinergi. Tema tersebut menjadi ajakan bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus bekerja sama membangun Kota Tual agar semakin maju, mandiri, dan sejahtera. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
6: Pemerintah Kota Tual memperingati hari ulang tahun ke-19 Kota Tual tahun 2026. Dengan mengusung tema Tual Bersinergi, tema tersebut menjadi ajakan bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus bekerja sama membangun Kota Tual agar semakin maju, mandiri, dan sejahtera. Dalam sambutan, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat mengatakan peringatan HUT ke-19 merupakan buah dari semangat perjuangan dan ikhtiar panjang masyarakat yang menginginkan hadirnya pemerintahan yang lebih dekat, efektif, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Menurutnya semangat itu harus terus dijaga sebagai kekuatan dalam membangun daerah.
7: Hari ini bukan sekedar penanda bertambahnya usia sebuah daerah otonom. Lebih dari itu, peringatan hari ulang tahun Kota Tual merupakan momentum untuk merefleksikan perjalanan sejarah, mengevaluasi capaian pembangunan, serta memperteguh komitmen bersama dalam membangun masa depan yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Perjalanan lahirnya Kota Tual merupakan buah dari semangat perjuangan dan ikhtiar panjang seluruh komponen masyarakat yang menginginkan hadirnya pemerintah yang lebih dekat, efektif, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.
6: Wali Kota menjelaskan Kota Tual resmi menjadi daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2007 tentang pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku. Sejak saat itu Kota Tual memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan potensi, karakteristik, dan kearifan lokal yang dimiliki. Ia juga menyampaikan bahwa lahirnya Kota Tual tidak lepas dari perjuangan para tokoh pemekaran, terutama Dr. Andes Haji Tamher dan Adam Rahayaan sebagai tokoh sentral. Bersama para tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, akademisi, serta masyarakat, perjuangan tersebut dikoordinasikan oleh almarhum Dr. Andes Anwar Renwarin yang memimpin upaya pemekaran Kota Tual hingga resmi terbentuk.
7: Kota Tual secara resmi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2007 tentang pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku. Momentum bersejarah tersebut menjadi tonggak lahirnya Kota Tual sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan potensi, karakteristik, serta kearifan lokal yang dimiliki. Keberhasilan pembentukan Kota Tual tidak terlepas dari dedikasi dan perjuangan para tokoh pemekaran.
6: Ahmad Yani Renuan menyampaikan penghargaan dan penghormatan kepada seluruh pejuang pemekaran yang telah meletakkan dasar pembangunan Kota Tual. Menurutnya, jasa pengabdian mereka akan selalu menjadi bagian penting dalam sejarah perjalanan Kota Tual. Wali Kota mengajak seluruh masyarakat terus memperkuat sinergi antara pemerintah, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga adat, organisasi kemasyarakatan, dan generasi muda. Melalui kerjasama tersebut, diharapkan pelayanan publik semakin baik, perekonomian daerah meningkat, kualitas sumber daya manusia berkembang, lingkungan tetap terjaga, serta budaya dan adat istiadat KEI terus dilestarikan. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Sementara itu, Saudara, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat mengatakan memasuki usia ke-19, Kota Tual telah menunjukkan berbagai kemajuan di berbagai bidang pembangunan. Meski demikian, pemerintah daerah tetap menyadari masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, pada peringatan HUT ke-19 Kota Tual, Wali Kota menyampaikan berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapenda, angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Tual mengalami penurunan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Salah satu capaian yang disampaikan, yakni angka kemiskinan pada tahun 2024 berada di kisaran 19,31%.
7: serta melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat sebagai identitas masyarakat Kei yang menjadi kekayaan Kota Tua. Hadirin yang saya hormati, tidaklah berlebihan jika pada kesempatan ini saya perlu menyampaikan beberapa capaian keberhasilan yang sudah kita peroleh sampai dengan saat ini. Melalui Bapeda, penanggulangan kemiskinan mengalami penurunan dari 2021-2024 ke 19,31% dan di tahun 2025 masih terbaik kelima di Provinsi Maluku.
1: Menurut Ahmad Yani Renua, capaian tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh pihak dalam menjalankan program pembangunan. Namun, pemerintah tidak akan berhenti sampai di situ, akan ada terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang tepat sasaran. Wali Kota berharap seluruh masyarakat terus mendukung pembangunan dengan menjaga semangat kebersamaan dan sinergi. Dengan kolaborasi semua pihak, berbagai tantangan pembangunan dapat diatasi sehingga Kota Tual semakin maju dan mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakatnya. Saudara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Maluku Tenggara mengapresiasi langkah pemerintah daerah memfasilitasi kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 yang berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Antonius Renjaan dalam rapat paripurna Parsa Tujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 di Langgur Rabu lalu. Menurut Renjaan, kegiatan nonton bareng yang dilaksanakan pemerintah daerah merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Selain menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, kegiatan tersebut juga memberikan peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal.
8: Apresiasi selanjutnya juga diberikan kepada pemerintah daerah karena telah menindaklanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri untuk memfasilitasi kegiatan nonton bareng Piala Dunia tahun 2026 demi menggerakkan ekonomi masyarakat UMKM. Semoga langkah strategis pemerintah daerah dan DPRD dalam melakukan kunjungan ke berbagai kementerian badan dapat memberikan impact yang besar bagi Kabupaten Maluku Tenggara dan semangat kemitraan yang telah terbangun.
1: Menurut Renjaan, kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam jumlah besar dapat menciptakan perputaran ekonomi di sekitar lokasi penyelenggaraan. Pelaku UMKM memperoleh kesempatan untuk menjual berbagai produk dan meningkatkan pendapatan selama kegiatan berlangsung. DPRD berharap kegiatan serupa dapat terus dikembangkan dengan memperhatikan dampak ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat. Selain mendukung sektor usaha kecil, kegiatan publik yang dikemas secara baik juga dapat memperkuat kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Diharapkan langkah-langkah strategis yang dilakukan pemerintah daerah, termasuk membangun komunikasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, dapat memberikan manfaat nyata bagi Maluku Tenggara. Dengan dukungan semua pihak, pembangunan daerah diharapkan mampu berjalan lebih cepat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Saudara, SMA Negeri 1 Tual sukses selenggarakan MPLS tahun ajaran 2026-2027. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
9: SMA Negeri 1 Kota Tual sukses selenggarakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027. Kegiatan yang berlangsung sejak Senin 13 Juli resmi ditutup pada Jumat 17 Juli. Ketua Panitia MPLS Matias Watumlawar kepada RRI mengatakan lebih dari 300 siswa baru telah mengikuti rangkaian kegiatan ini dengan baik dan kini resmi menjadi anak didik SMA Negeri 1 Kota Tual dan aktif ikuti kegiatan belajar yang akan dimulai Senin 20 Juli 2026. Pelaksanaan MPLS tahun ajaran ini berbeda dengan tahun sebelumnya, kata Watumlawar, karena waktunya diperpanjang hingga 5 hari. Hal ini bertujuan memberikan penguatan karakter yang baik kepada seluruh calon peserta didik.
10: Sekarang ditambah 2 hari menjadi 5 hari pelaksanaan. Jadi tujuan daripada penambahan 2 hari ini untuk benar-benar kita mau terpas siswa ini untuk memiliki karakter yang baik. Karena kita tahu bahwa dengan adanya adanya digitalisasi yang begitu marak membuat karakter anak-anak ini dia semakin menurun.
9: Ketua OSIS SMA Negeri 1 Tual, Marsha Ifonia Lutlutur, menuturkan, selama masa MPLS, OSIS juga berperan penting dalam memberikan penguatan dan pendalaman terhadap karakter siswa. Hal ini juga dimanfaatkan OSIS untuk mencari bibit-bibit baru calon pengurus OSIS periode selanjutnya.
11: Secara otomatis, OSIS ada sebagai wadah di mana teman-teman semua yang memiliki kelebihan, memiliki prestasi di bidang apapun itu akan diwadahi oleh OSIS dan akan diberikan berbagai macam kegiatan untuk mewadahi prestasi teman-teman di SMA Negeri 1 Tual.
9: Sebagai SMA Negeri tertua di Kota Tual, pihak sekolah menargetkan sekolah ini tetap menjadi rujukan para orang tua dalam menyekolahkan anaknya di tingkat SMA. Olehnya itu, pihak sekolah terus berupaya dengan ragam strategi agar prestasi yang diraih baik di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional dapat terus ditingkatkan. Melalui kegiatan MPLS, pihak sekolah berharap para calon anak didik nantinya dapat memberikan kontribusinya dalam menjaga nama baik sekolah dengan berbagai prestasi baru. Selain itu, aturan dasar yang sudah diterapkan dalam lingkungan sekolah hendaknya dapat ditaati dan dijalankan demi menjaga nama baik sekolah di mana saja para siswa tersebut berada. RRI Tual, Maya Pranira, melaporkan.
1: Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di Relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar Relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita berikutnya, saudara. Warga Kepulauan Aru meminta Pemda memfungsikan balai peternakan yang sekian lama terbengkalai. Informasi selengkapnya disampaikan Bosco Korisen.
12: Warga meminta pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru melalui Dinas Pertanian dan Peternakan meninjau kembali pemanfaatan balai peternakan di kawasan Kilo 6 Dobo yang dinilai masih memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan sektor peternakan. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kepulauan Aru, Sofia Leono, pun kepada RRI Jumat 17 Juli 2026 mengatakan bangunan balai masih dalam kondisi baik namun belum dimanfaatkan secara optimal. Selain minimnya dukungan pengembangan ternak, akses jalan menuju lokasi yang rusak dan tertutup semak menjadi kendala utama. Menurutnya, balai peternakan yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan peternakan dan pelayanan kesehatan hewan dapat diaktifkan kembali sebagai pusat pembibitan ternak, pengembangan tanaman pangan, serta lokasi percontohan bagi masyarakat dan peternak. Ia juga menegaskan aset pemerintah tersebut perlu dikelola dengan baik agar tidak terbengkalai.
13: Memang tahun ini kemarin kita ada ketum juga rapat terkait bantuan sebenarnya untuk 11 kabupaten kota, cuman belum ada realisasi sampai sekarang. Mudah-mudahan kedepannya kalau kita Kabupaten Kepulauan mendapat bantuan sapi, itu memang sudah terpikirkan untuk nanti kita mungkin nanti ke sana, nanti bawa ke balai, kita fungsikan balai itu.
12: Sophia turut meningkatkan kelompok penerima bantuan ternak agar bertanggung jawab memelihara ternak yang diberikan pemerintah dengan menyediakan kandang, pakan, dan sistem pemeliharaan yang layak sehingga tidak dibiarkan berkeliaran dan mengganggu lingkungan.
13: Berapa ratus meter ya? Itu jalan aspal. Tapi sampai di balai itu jalan tanah. Jadi kalau boleh kedepannya tolong dilihatlah. Maksudnya pemerintah dalam hal ini PD teknis, misalnya PU, bersinergi dengan komisi misalnya DPRD, kalau bisa ditambahkan jalannya supaya katong yang di dinas yang teknis ini bisa dengan cepat bisa katong pergi lihat di sana.
12: Berdasarkan pantauan RRI, bangunan balai peternakan beserta fasilitas pendukung seperti tangki air masih utuh, namun area sekitarnya dipenuhi rumput dan semak. Sementara akses jalan hampir tidak terlihat. Masyarakat berharap pemerintah daerah bersama DPRD sebagai memperbaiki akses dan mengaktifkan kembali balai tersebut agar mampu mendukung pengembangan peternakan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat di Kepulauan Aru. Dari Dobo Kepulauan Aru, Bosco Korisen melaporkan.
1: Saudara Presiden Prabowo Subianto tidak hadir secara langsung pada acara groundbreaking proyek strategis nasional Blok Masela. Acara groundbreaking proyek strategis Blok Masela PSN yang dilaksanakan pada wilayah Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan pada Kamis siang 16 Juli 2026 tidak dihadiri secara langsung Presiden Prabowo Subianto. Padahal masyarakat sangat mengharapkan kehadiran orang nomor satu di Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tidak dapat hadir secara langsung dikarenakan ada beberapa agenda penting yang harus diikuti dan tidak bisa ditinggalkan. Hal inilah yang membuat Presiden Prabowo Subianto tidak dapat hadir dan mengambil bagian pada acara groundbreaking, sehingga Presiden perlu meminta maaf kepada masyarakat di Maluku.
14: Saya minta maaf tadi tidak ingin hadir langsung, tapi karena ada berbagai acara yang tidak bisa saya tinggalkan di pusat, terpaksa saya hadir melalui video conference ini. Tanpa mengurangi semua rasa hormat saya kepada saudara-saudara sekalian, tentunya ini merupakan bukan saya kepada masyarakat Maluku dan kabupaten-kabupaten tersebut. Insyaallah saya akan melunasi hutang tersebut dalam waktu yang tidak lama lagi.
1: Presiden Prabowo lebih lanjut menjelaskan proyek strategis nasional PSN tersebut sudah 3 dekade belum dilaksanakan. Namun pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, proyek strategis nasional ini dapat dilaksanakan dengan melakukan groundbreaking yang berlangsung di wilayah Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan. Pada akhir sambutan, Presiden Prabowo mengatakan, pada siang hari ini, Kamis 16 Juli 2026, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional Blok Masela secara resmi dinyatakan dimulai. Saudara, meski Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tidak mengambil bagian dalam kegiatan groundbreaking, situasi keamanan tetap kondusif. Hal itu terlihat di sepanjang ruas jalan Insinyur Soekarno, di mana sejak pukul 8.00 waktu Indonesia bagian timur, aparat keamanan sudah bersiaga di sepanjang jalan tersebut. Sterilisasi jalan ini dilakukan di sepanjang ruas jalan menuju areal groundbreaking yang berjarak kurang lebih 14 km dari kota Somlaki. Di sepanjang jalan, aparat TNI dan Polri terlihat bersiaga sejak pagi meski update jadwal berdasarkan rundown yang diterima RRI. Kegiatan baru dimulai pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian timur. Perwira pengendali operasi Shelter 2 AKP Yopi Keliduan yang ditemui di lokasi menyebut pengamanan kunjungan kerja kali ini dilakukan secara matang, di mana sebelumnya dilakukan berbagai latihan serta persiapan akhir pengamanan kunjungan tersebut. Pengamanan dilakukan dengan merujuk pada standar operasional prosedur sehingga pada hari H kunjungan situasi pengamanan dipastikan lebih maksimal. Meski pengamanan dilakukan dengan ekstra ketat, namun akses masyarakat tetap dibuka, khususnya bagi mereka yang berada di Desa Larmatang dan Desa Ladalam yang akan melewati jalan tersebut menuju kota Somlaki maupun sebaliknya. Saudara, peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek strategis nasional PSN abadi menandai dimulainya investasi senilai $20.9 atau setara 375.573 miliar rupiah. Inpex menegaskan komitmennya membangun kemitraan jangka panjang dengan masyarakat Tanimbar melalui penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat lokal, dan penguatan ketahanan energi nasional. Peristiwa peletakan batu pertama atau groundbreaking sebagai tanda dimulainya pembangunan proyek raksasa di Indonesia tersebut. Di hadapan pemerintah pusat, tokoh adat, masyarakat, dan pemangku kepentingan, CEO Impex Masela LTD Takayuki Ueda menegaskan komitmen jangka panjang perusahaan untuk tumbuh bersama masyarakat Tanimbar. Komitmen ini disampaikan saat menyampaikan sambutan pada acara seremoni groundbreaking yang diresmikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui video konferensi dari Istana Kepresidenan, sementara kegiatan dipusatkan di kawasan Onsor LNG Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Bagi Inpex, proyek Abadi Masela tidak hanya sekedar investasi energi berskala internasional, tetapi juga fondasi kemitraan jangka panjang yang diharapkan nantinya membawa manfaat berkelanjutan bagi masyarakat di Tanimbar, Maluku, dan Indonesia. Takayuku Ueda pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia, SKK Migas, pemerintah daerah, masyarakat adat, dan semua pihak yang selama ini mendukung perjalanan panjang proyek strategis nasional Blok Masela hingga memasuki tahap konstruksi. Saudara, perkiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Sabtu 18 Juli 2026 yang dihimpun RRI pada Jumat sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi cerah berawan hingga berawan. Arah angin menuju barat laut dengan kecepatan 18 hingga 19 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 78 hingga 80%. Untuk cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya, pagi hingga malam didominasi cerah berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 18 hingga 19 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 74 hingga 77%. Sedangkan cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi cerah berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 17 hingga 19 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 75 hingga 79%. Untuk cuaca Kabupaten Kepulauan Aru, pagi hingga malam didominasi cerah berawan hingga berawan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 16 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 76 hingga 81%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan, perairan utara dan perairan Kepulauan Sermata, Leti, Wetar, serta tinggi gelombang antara 2,5 hingga 4 meter atau kategori tinggi yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, telah Anda ikuti penyampaian Warta Berita malam ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita utama. Komunitas UMKM teri asap di Desa Selayar tembus pemesanan hingga 500 kg. Pemerintah Kota Tual memperingati hari ulang tahun ke-19 Kota Tual tahun 2026 dengan mengusung tema Tual Bersinergi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Letiara mengucapkan terima kasih atas

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Pendengar itu tadi sajian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. Dan nantikan kami akan kembali hadir perbarui informasi Anda melalui sajian warta berita nasional pada tepat pukul 21 waktu Indonesia bagian timur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tamani, lihat dulu.
1: Ikan itu cantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Scaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang para jang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh. Mau tahu kenapa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.

Dari Jalan Soekarno-Hatta Uhijang, Kabupaten Maluku Tenggara, pendengar menit ke 10 kini bergeser dari jam 8 malam ini. Selamat malam bagi Bapak Ibu yang ada di desa-desa yang ada di Ohoi-Ohoi. Apa kabar? Kami berharap Anda kabar baik di sana. Dan mendengar satu informasi kami hadirkan untuk Anda terkait dengan Hari Kependudukan Dunia 2026, BKKBN ajak pemuda bangun keluarga berkualitas. Nah, saudara, dalam rangka memperingati Hari Kependudukan Dunia 2026, hal ini bekerjasama dengan BKKBN Provinsi Maluku menggelar dialog publik bertajuk Hari Kependudukan Dunia 2026, mewujudkan harapan orang muda melalui pembangunan keluarga berkualitas. Nah, saudara, hadir dalam dialog ini, Dr. Edi Setiawan menjelaskan bahwa peringatan Hari Kependudukan Dunia menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai pentingnya membangun keluarga yang berkualitas sebagai fondasi pembangunan bangsa. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh kesiapan keluarga dalam menciptakan lingkungan yang sehat, harmonis, dan mampu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Ia menekankan juga bahwa generasi muda memiliki peran strategis dalam menghadapi berbagai tantangan kependudukan, mulai dari bonus demografi, perencanaan kehidupan berkeluarga, hingga pencegahan stunting. Oleh karena itu, BKKBN terus mendorong edukasi mengenai kesehatan reproduksi, perencanaan masa depan, serta pentingnya menikah pada usia yang matang agar tercipta keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera. Nah, selain itu juga, BKKBN Provinsi Maluku terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, dunia pendidikan, media, serta berbagai pelaku pemangku kepentingan dalam menyebarluaskan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Melalui sinergi tersebut, diharapkan semakin banyak generasi muda yang memahami pentingnya perencanaan kehidupan keluarga sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas penduduk di masa mendatang. Itulah pendengar satu informasi untuk Anda terkait dengan Hari Kependudukan Dunia 2026, BKKBN ajak pemuda untuk bangun keluarga yang berkualitas. Masih ada informasi lainnya, pendengar, akan kami ketengahkan di ruang dengar Anda. Tapi kita dengarkan dulu dua lagu berikut ini.

Ada yang rindu karena memang sudah lama tidak berjumpa ya. Semoga saja ada waktu, ada hari khusus untuk Anda bisa berjumpa dengan seseorang yang saat ini Anda sangat merindukan. Iya, baik itu orang tua, keluarga Anda, sanak saudara, adik kakak dan lain sebagainya. Pendengar jam 8 malam lebih 27 menit. Satu informasi lokal untuk Anda mendengar. Memasuki usia ke-19, Kota Tual telah menunjukkan berbagai kemajuan di berbagai bidang pembangunan. Nah, meski demikian, pemerintah daerah tetap menyadari bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam sambutan Wali Kota Tual Ahmad Yani Randuat dalam peringatan HUT ke-19 Kota Tual, ia menyampaikan bahwa berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPEDA, angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Tual mengalami penurunan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Di mana salah satu capaian yang disampaikan yakni angka kemiskinan pada tahun 2024 berada di kisaran 19,31%. Menurut Ahmad Yani, capaian tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh pihak dalam menjalankan program pembangunan. Namun pemerintah tidak akan berhenti sampai di sini, namun akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang tepat sasaran. Wali Kota berharap seluruh masyarakat terus mendukung pembangunan dengan menjaga semangat kebersamaan dan sinergi. Dengan kolaborasi semua pihak, berbagai tantangan pembangunan dapat diatasi sehingga Kota Tual semakin maju dan mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakatnya. Itulah pendengar pernyataan yang disampaikan Wali Kota Tual Ahmad Yani Randuat dalam memasuki usia ke-19 Kota Tual, yang mana menunjukkan berbagai kemajuan di berbagai bidang pembangunan. Nah, dalam peringatan atau sambutannya pada peringatan HUT ke-19 Kota Tual, ya, sebagai daerah yang menjunjung tinggi adat dan budaya juga ya, semoga kedepannya lebih baik lagi, pembangunan juga semakin maju, dan yang pasti tetap semangat untuk tetap kolaborasi dengan berbagai pihak dalam hal pembangunan dan juga mensejahterakan masyarakat. Iya, beberapa prestasi juga diraih oleh Kota Tual, dan sebagai motivasi untuk kedepannya semoga lebih baik lagi, dan semoga meraih prestasi yang lebih banyak lagi dalam hal membangun daerah juga masyarakat yang ada di sana. Baik pendengar, masih kami hadir dengan sajian lagu-lagu pilihan temani Anda yang sementara menikmati makan malam. Selamat menikmatinya bersama dengan keluarga di sana.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

RRI Tualdi Langgur menemani Anda pendengar. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang masih tetap setia mendengarkan kami dari pagi hingga kini. Nah, pendengar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Hadalia memastikan bahwa masyarakat yang menggarap lahan di kawasan pembangunan proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akan memperoleh kompensasi. Menurutnya, pembangunan proyek tersebut tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan warga yang telah lama memanfaatkan lahan secara turun-temurun. Ia mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, SKK Migas, INPEX, serta kementerian terkait agar pembangunan proyek tersebut dapat berjalan dengan tidak menyampingkan hak masyarakat. Bahlil menjelaskan sebagian lahan yang digunakan memang berada di kawasan hutan, namun masyarakat telah mengolahnya sebagai kebun secara turun-temurun sehingga pemerintah memandang perlu memberikan kompensasi. Bahlil menegaskan kebijakan tersebut akan dilaporkan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut. Ia berharap kompensasi yang diterima masyarakat dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, saudara, ia menambahkan dengan dimulainya groundbreaking pekerjaan fisik proyek LNG Abadi Masela akan segera berjalan sesuai yang direncanakan. Diketahui, usai Presiden menyatakan dimulainya proyek tersebut, para tua-tua adat setempat juga melakukan doa adat untuk meletakkan batu pertama proyek gas abadi tersebut di Indonesia. Ya, pendengar, itulah satu informasi untuk Anda terkait dengan dikatakan Bahlil Hadalia, pemilik lahan proyek LNG Masela segera menerima ganti untung. 52 menit, kini tinggalkan jam 8 malam pendengar. Ada sajian Warta Berita Nasional akan kami hadirkan pada tepat pukul 21 waktu Indonesia bagian Timur.

0: Radio Republik Indonesia Tualdi Langgur, pendengar sajian lagu-lagu pop Indonesia kini kami cukupkan untuk Anda, dan nanti kita akan bersama lagi di lain waktu lain kesempatan. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan sajian Warta Berita Nasional melalui Pro 3 Jakarta tepat pukul 21 waktu Indonesia bagian timur.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa. Dan pasca pemeriksaan hari ini, penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di-cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Mundur sedikit, Pak. Pak, bisa disampaikan, ya. Pak. Ini cukup lama nih, Pak.
5: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengaudisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
6: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friederika Wijasari Dewi dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Friederika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
2: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
6: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan kehadiran bursa mineral dan komoditas strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
7: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
6: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
9: Nah, ini yang harus dapat juga apa namanya betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI dan seluruh jajaran.
8: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
10: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
8: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Iya. Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
0: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
12: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankes Bangpol Kabupaten Bangka, Romlan menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
11: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
12: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
13: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
12: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
14: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
15: Paknya terutama nih buat masyarakat kekeringan, karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun nih, penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan pertanian ada kolam, pokoknya semua sih kesana udah kering lah, tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
14: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tejolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin.
16: Kami mau contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan ya. Karena banyak hujan tidak ada.
17: Gagal juga.
16: Ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena kami belum bisa. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
14: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbagi saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
18: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu, 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke. Potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih informasi dari mancanegara, Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course your focus.
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dol menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monin, menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026. Satu-satunya etape yang melebihi 200 km. 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Ballon d'Or. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogacar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
6: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will.
5: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinnya lebih bagus.
6: Saturday, Sunday, there are more nice stages, I think.
5: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col de Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Ballon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendengar kembali dari Pro 3 Jakarta, itu tadi penyampaian Warta Berita Nasional. Sudah kami hadirkan temani Anda di sana, menempatkan kita di jam 9 malam lebih 27 menit. Selanjutnya kita bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Rangkaian lagu-lagu pilihan dari tanah air, pendengar kami akan temani Anda hingga nanti di jam 10 malam ini. Sambil kami nantikan Anda yang ingin bergabung di line telepon untuk salam-salam di 0813-549-5875.
1: 28 negara, 104 pertandingan, satu keseruan Piala Dunia 2026.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

pendengar di manapun Anda berada, kita bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Line telepon sudah kami buka untuk Anda. Tadi mengawali jumpa kita sudah ada satu lagu pilihan punya Omega dengan Cinta Pertama.

0: Iya, menempatkan kita di menit ke-37 bergeser dari jam 9 malam ini. 0813-54-95-875, kami tunggu Anda pendengar. Bagi yang ingin salam-salam ataupun request lagu, kami nantikan di jalur WhatsApp, juga di line telepon. Yang sudah tadi mencoba untuk bergabung, silakan. Kami tunggu Anda pendengar di ruang rindu malam ini. Sudah ada yang bergabung, kita menyapa dulu. Halo, selamat malam, ruang rindu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, ruang rindu.
1: Halo.
0: Iya, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak Ellen.
0: Selamat malam, Nesya. Apa kabar?
1: Begitu, baik saja, Kakak.
0: Oke, baik. Iya, Nesya. Mau salam-salam untuk siapa di mana, silakan.
1: Salam pertama buat Kakak cantik yang tugas pada malam hari ini.
0: Mm-mm. Terima kasih banyak.
1: Buat Memenggi, Ibu Tuti. Bravo bersama pacar yang baru.
0: Oh. Oke. Okay.
1: Terus buat orang-orang yang sekarang ada tidur di rumah.
0: Mm-mm. Salam untuk semuanya ya.
1: Iya. Mm-mm. Terus lagu apa, Kakak?
0: Yang ada selanjutnya ini namanya Cinta. Ada juga sendiri punya ada band, ada Love You All punya Aliando, Indahnya Dunia punya Andin, ada Anima dengan Katakanlah, ada Audi dengan Kekasih Sahabatku. Request yang mana?
1: Yang Kekasih Sahabatku saja.
0: Oh, oke oke oke, ditunggu lagunya ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya, nanti salam buat Kak Ata ya, Kakak.
0: Mm-mm, Kak Ata malam ini, oh tadi dinas subuh ya, besok libur, lusa dinas malam lagi. Nanti Kak Ellen sampaikan ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, terima kasih Kakak.
0: Iya, sama-sama Nesya yang cantik. Dari Kei Besar sudah menyapa di ujung telepon. Iya, terasa ada yang kurang ya kalau belum bergabung di ruang rindu. Dan terima kasih banyak untuk pendengar yang selalu monitor Pro 1 RRI Tual di Langgur. Semoga yang kami hadirkan bermanfaat untuk Anda. Sudah ada yang bergabung lagi, kita menyapa dulu. Halo, selamat malam, ruang rindu. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya. Selamat malam. Mama Engke, apa kabar?
2: Baik.
0: Iya, sudah kuduga ini nomornya, pastinya Mama Engke. Mau salam-salam untuk siapa di mana nih, Mama Engke?
2: Yang pertama-tama, yang nona cantik yang sedang menyiar bersama rekan-rekan.
0: Terima kasih.
2: Semoga RRI tetap jaya di udara.
0: Amin.
2: Yang dan ya, di Indonesia.
0: Iya.
2: Dan Ibu Tuti, Ibu Tuti masuk ya.
0: Ibu Tuti belum gabung.
2: Ya mungkin sebentar ini mungkin.
0: Iya, Ibu Tuti.
2: Dengan Pak Cehan.
0: Oke.
2: Okay. Ibu Dina, Ibu Linda Sister, Ibu Inet.
0: Iya.
2: Dan semua keluarga di Petak 20 ini, semoga juga Ibu Sititit di Gerler.
0: Oke.
2: Okay. Semoga di Monik juga tuh.
0: Mm-mm. Selamat malam Ibu.
2: Ibu Sititit.
0: Iya, Ibu Sititit.
2: Oke. Gitu saja.
0: Oke.
2: Okay. Makasih.
0: Iya,
2: lagu
0: Mama
2: yang ketiga tuh.
0: Oke, okay, lagu yang ketiga nanti Ellen lihat ya.
2: Iya. Nanti Ellen lihat ya.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Iya, sama-sama.
0: Mama Engge yang manis, terima kasih sudah bergabung. Selamat beristirahat. untuk Mama Engge. Dan nanti kita break dulu ya dengan dua lagu yang sudah direquest. Setelah itu akan kembali Ellen menyapa Anda di line telepon pendengar. Spesial untuk Mama Engge dan Nesya, dua lagu pilihan berikut ini.

0: Pada suatu hari,
1: mau beli lipstik suseng bisa gara-gara tagihan listrik naik.
2: Mame, makanya hemat listrik.
0: Bulan berikutnya.
1: Ibu, tagihan listrik atas nama Pak Yakobus berapa?
3: Sabar ya, Ibu. 1 juta, Bu.
1: Wih, Dedo, sunailah. Suseng bisa beli bedak lah.
2: Makanya, Mam, hemat listrik, Ma. Sudah. Iya, Mama. Karena hemat listrik itu hemat uang.
1: Oh, iya, biar Mama jatah beda dengan lipstik seng angus.
2: Betul sekali tuh, Mama. Selain itu, mengurangi polusi, merawat ketong pung alat elektronik, dan mengurangi risiko arus pendek, Mama. Dan...
1: Sudah, titik, sudah. Jangan koma terus, Mama supaham.
4: Hemat listrik, hemat biaya.

Pendengar, itu tadi beberapa lagu pilihan sudah kami persembahkan untuk Anda, lebih spesial untuk Mama Engge dan Nesya. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini. Dan selamat malam, selamat beristirahat bagi Ibu Tuti, juga Bung Kace, ada Ayah Dola, Mama Ibu Inet, ada juga Mama Ot bersama dengan suami dan anak-anak di Perumnas Pantai. Selamat malam. Iya, tidak hanya anak-anak tapi ada juga cucu-cucu dan menantu di sana. Terima kasih sudah selalu setia mendengarkan RRI Tual. Iya, jam 10 malam lebih 2 menit pendengar, kebersamaan kita di Ruang Rindu kami akhiri untuk saat ini, dan nanti kita akan bersama lagi di lain waktu, lain kesempatan. Selanjutnya kita merangkai kebersamaan dalam rangkaian lagu-lagu pilihan daerah. Malam ini kami hadirkan dari Banyuwangi, ada dari Kalimantan, dari Papua, ada juga dari Ternate, akan hadir menemani malam Anda di sana.

Permainan Pai. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan Pai terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. Pai yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan pai ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapak. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

menemani Anda di sana, menempatkan kita di menit ke-38, bergeser dari jam 10 malam ini. Masih kami hadir dengan rangkaian lagu-lagu pilihan. Selanjutnya masih ada satu lagu dari Tanah Papua, temani Anda, saudara yang dari Tanah Papua yang berdomisili di Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara, ataupun sebaliknya, saudara yang dari Kepulauan Kei yang tinggal di Tanah Papua. Ya, semoga dengan hadirnya lagu-lagu pilihan bisa menghilangkan rasa rindu Anda, rasa kangen Anda terhadap orang tua, keluarga, sanak saudara, dan tanah kelahiran Anda di sana. Satu lagu dari Papua disusul lagu pilihan dari Ternate, ada T. Umar.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Efisiensi dalam operasional adalah penting untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas kerja. UMKM perlu mengevaluasi dan meningkatkan proses internal bisnis secara berkala. Ini bisa melalui otomatisasi proses, pelatihan karyawan, atau penggunaan alat dan perangkat yang lebih efisien. Jadi, efisiensi dan produktivitas yang tinggi akan membantu UMKM dalam menghasilkan lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

Lagu-lagu daerah kami cukupkan untuk Anda pendengar, dan kini kebersamaan kita di tepat pukul 23 waktu Indonesia bagian timur. Selamat menikmati istirahat Anda di sana. Dan pendengar terpantau di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta Ujung Kabupaten Maluku Tenggara, jalanan atau ruas jalan di sini agak sunyi, itu pertanda bahwa Anda sudah menikmati istirahat. Semoga besok Anda bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab Anda lagi pendengar. Temani tidur Anda, kami punya rangkaian lagu-lagu pilihan kembali dari tanah air. Ada Pop Indonesia menemani Anda.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: Papa, SD nanti saya sekolah di SMP mana?
1: Aduh, sudah dekat tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Beni? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak meminta lanjut sekolah lagi?
2: Bapak ya, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat sehadir di kota tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

27 menit pendengar tinggalkan jam 11 malam ini. Beberapa lagu pilihan sudah kami hadirkan temani tidur Anda. Selamat malam, selamat beristirahat bagi Bapak Ibu yang sudah beristirahat, mimpi yang indah. Semoga nanti besok Anda sudah lebih segar lagi, kekuatan yang baru pastinya untuk menikmati weekend Anda bersama dengan keluarga. Pendengar, masih kami hadirkan beberapa lagu pilihan untuk Anda di saat ini.

0: Pendengar Pro 1 RRI Tual di Langkur, beberapa lagu pop Indonesia kami sudahi untuk Anda pendengar di saat ini. Kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat bagi Anda Bapak Ibu yang sudah terlelap di sana karena kelelahan seharian Anda beraktivitas. Kita akan ketemu lagi di lain waktu lain kesempatan.
1: Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa, dan

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini di hari Jumat 17 Juli 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia bagian timur melalui pemancar FM 103,6 MHz dan juga melalui streaming kami di RRI Digital. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, saya Ellen Latiara bersama Arif di meja operator studio dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Van, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual Tilangkur, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Sabtu 18 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan Merdeka!

Ia tidak terdengar di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanyalah semua bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu dan bapak, saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Nabi Mika menyampaikan teguran keras kepada orang-orang yang menggunakan kekuasaan dan kekayaan untuk menindas sesamanya. Mereka merencanakan dan melaksanakannya ketika memiliki kesempatan. Akibatnya, hak-hak orang kecil dirampas dan kehidupan mereka dihancurkan. Melalui Nabi Mika, Tuhan menunjukkan bahwa ia tidak tinggal diam terhadap ketidakadilan. Allah adalah pembela orang-orang yang lemah dan tertindas. Pesan ini tetap relevan bagi kehidupan kita pada saat ini. Ketidakadilan dapat terjadi bukan hanya dalam perkara besar, tapi juga dalam hal-hal kecil. Misalnya, memperlakukan orang lain dengan tidak jujur, mengambil hak orang lain, menyebarkan fitnah, atau menggunakan jabatan dan pengaruh demi keuntungan pribadi. Sabda Tuhan mengingatkan kita bahwa setiap tindakan yang merugikan sesama bertentangan dengan kehendak Allah. Dalam bacaan Injil, kita melihat kontras yang sangat jelas. Orang-orang Farisi bersekongkol untuk menyingkirkan Yesus. Mereka merasa terancam oleh kebaikan dan ajaran Yesus. Namun Yesus tidak membalas kebencian dengan kebencian. Ia memilih jalan kelembutan dan kasih. Penginjil mengutip nubuat Yesaya tentang hamba Tuhan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Nubuat Yesaya tentang hamba Tuhan ini menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias yang menjadi pengharapan bagi bangsa-bangsa lain, yang berarti semua bangsa dan bukan hanya bangsa Israel. Hal ini telah dinubuatkan pada peristiwa Epifani, ketika orang-orang Majus mengunjungi kanak-kanak Yesus, sang raja yang baru lahir. Meskipun Yesus dilahirkan sebagai seorang Yahudi, namun merupakan rencana Allah untuk memulai karya keselamatan di Israel dan kemudian menyebarkannya ke seluruh dunia. Orang-orang Yahudi, umat pilihan, diberi hak istimewa untuk menerima kasih karunia terlebih dahulu. Akan tetapi, mereka sebagai bangsa terpilih tidak menyambut Yesus seperti yang diharapkan. Walau demikian, rencana Allah tidak akan tergelincir atau terhenti. Dalam rangkaian peristiwa-peristiwa berikutnya, Allah di dalam Yesus Kristus menggenapi rencananya. Saat ini, Yesus terus dan tetap menjadi harapan bagi segala bangsa. Ajarannya tetap sangat relevan dan efektif. Pengampunan melawan balas dendam, kedamaian membalas kekerasan, kesederhanaan menyayangi keistimewaan, kemartiran melebihi soal mempertahankan hidup, cinta di atas kebencian, jiwa lebih diutamakan daripada hukum, kerendahan hati lebih diutamakan daripada ketenaran, keselamatan dan bukan penghukuman. Semakin kita menyimpang dari jalan Kristus, semakin dunia ini akan membusuk. Yesus adalah pengharapan dan terang kita.
bersama

Bapa yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu. Aku ingin bersamamu, tetapi ku butuhkan pertolonganmu untuk menemukan jalan itu.

Mengampuni adalah sebuah keputusan. Sebab itu, marilah kita belajar seperti hati Bapa yang mau mengampuni dan mengasihi kita semua.

Musa pernah berkata, ada hari-hari baik dan ada hari-hari buruk. Menjadi orang Kristen bukan berarti bebas dari masalah. Namun dalam tiap perjalanan itu, ada Yesus yang menjadi hal terbaik dalam setiap jalan kita. Anugerah terindah oleh Farensia.

0: Kita ikuti Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tual.
1: Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Tual dalam rangka memperingati HUT Kota Tual ke-19 dipimpin Ketua DPRD Kota Tual Jumat petang di ruang sidang DPRD Kota Tual. Hasil blok masela 60% akan dapat memenuhi kebutuhan energi dalam negeri dan memicu pendapatan negara. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Sabtu 18 Juli 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkoratat, inilah Warta Berita selengkapnya. Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Tual dalam rangka memperingati HUT Kota Tual ke-19 dipimpin Ketua DPRD Kota Tual Jumat petang di ruang sidang DPRD Kota Tual. Dalam arahannya, Ketua DPRD Kota Tual, Haja Aisyah Renoat bersama unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Tual menyampaikan selamat atas ulang tahun Kota Tual ke-19 tahun 2026 sebagai momentum bersejarah sejak dimekarkan tahun 2007 lalu. Lewat para pejuang pemekaran daerah otonom dan menjadi Kota Tual, sekalipun menuai kontroversi, namun disahkan sejalan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2007 tentang pembentukan Kota Tual. Olehnya itu, momentum ini patut menjadi event untuk melakukan refleksi terhadap pembangunan yang digalakkan oleh pemerintah Kota Tual dan terus menanamkan semangat persaudaraan dalam nuansa ain-ain dan prinsip maren yang ditanamkan sejak dulu oleh para leluhur guna menciptakan Kota Tual yang aman, damai, dan sejahtera.

Mediante el

0: Renhold mengajak seluruh elemen di Kota Tual pada usia ke-19 Kota Tual tetap berkolaborasi bersama agar dapat menjadikan Kota Tual yang maju dan berdaya saing dan mewujudkan Kota Tual yang aman bagi semua orang lewat kontribusi pembangunan yang searah tujuan pembangunan Kota Tual yang maju dan berdaya saing seiring harapan bersama. Hadir dalam kegiatan itu pimpinan dan anggota DPRD Kota Tual, Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD, para kepala HOI, para kepala sekolah mulai tingkat TK, PAUD hingga perguruan tinggi, pimpinan OPD dalam lingkup Pemkot Tual dan tamu undangan lainnya. Ulang tahun Kota Tual bukan hanya seremonial, namun dijadikan perayaan dalam mengevaluasi prospek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah di bumi Maren. Penegasan ini dikemukakan Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat dalam sambutannya pada sidang paripurna istimewa DPRD Kota Tual sehubungan dengan tema besar perayaan HUT Kota Tual ke-19. Di antaranya, Tual bersinergi membangun Kota Tual yang maju, aman, religius, berbudaya, berdaya saing, dan berkelanjutan untuk kemakmuran warga Kota Tual. Sekalipun berbagai aspek pembangunan pada bidang mendasar dinilai masih banyak membutuhkan pembenahan, sehingga kerjasama dan dukungan seluruh stakeholder Kota Tual merupakan lokomotif penggerak pembangunan yang berkelanjutan menuju Kota Tual yang mariadat. Selain itu, kondisi stabilitas keamanan perlu dijaga semua pihak guna menjamin kondusivitas pembangunan yang aman dan merata di Kota Tual.
1: Atas nama pemerintah Kota Tual, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-19 Kota Tual kepada seluruh masyarakat Kota Tual dimanapun berada. Peringatan hari jadi ini bukan sekedar seremonial tahunan, melainkan momentum untuk mengenang perjalanan panjang pembentukan daerah otonom, mengevaluasi capaian pembangunan, sekaligus memperkuat komitmen dalam membangun masa depan Kota Tual yang semakin. Tema peringatan HUT Kota Tual tahun ini adalah Tual bersinergi membangun Kota Tual yang maju, aman, religius, berbudaya, berdaya saing, dan berkelanjutan untuk kemakmuran masyarakat dan warga Kota Tual.
0: Renuat menilai pembangunan tidak saja bergerak maju oleh pemerintah semata, namun membutuhkan topangan seluruh komponen dan Kota Tual terus menunjukkan berbagai kemajuan dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengendalian inflasi, serta pengelolaan keuangan daerah, dan membutuhkan perbaikan berbagai hal dalam sektor unggulan lainnya, sehingga berbagai tantangan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi, perikanan, dan peningkatan SDM. Maka pemerintah akan terus berkomitmen membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Catatan DPRD terkait pengendalian sisa lebih perhitungan anggaran SILPA, penataan aset hingga tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia akan menjadi fokus pembenahan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Informasi selengkapnya dilaporkan Irini Hari Cahyani.
2: Persetujuan seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Maluku Tenggara terhadap Rancangan Peraturan Daerah Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi bukti kematangan demokrasi di daerah. Penilaian tersebut disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Wiali Rahantoknam saat membacakan pidato Bupati Muhammad Taher Hanubun dalam rapat paripurna DPRD Rabu kemarin. Persetujuan tersebut mengakibatkan akhiri seluruh rangkaian pembahasan Ranperda yang telah berlangsung sejak penyampaian nota pengantar hingga pembahasan di tingkat komisi dan badan anggaran Banggar. Seluruh fraksi DPRD pada akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda untuk ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Rahantoknam mengatakan proses pembahasan berlangsung lancar, tertib, dan tepat waktu meskipun diwarnai berbagai dinamika. Perbedaan pandangan yang muncul selama pembahasan justru menjadi bagian dari proses demokrasi yang sehat.
1: Lebih dari sekedar memenuhi kewajiban formal, proses ini merupakan implementasi hubungan kemitraan sejajar antara pemerintah daerah dan DPRD. Fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD berpadu dengan fungsi pelaksanaannya oleh eksekutif pada akhirnya bermuara pada satu tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan masyarakat Maluku Tenggara.
2: Rahan Tokna menjelaskan berbagai pertanyaan kritis, permintaan data yang rinci, serta masukan dari fraksi-fraksi DPRD menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas pembahasan. Seluruh dinamika tersebut berlangsung dalam suasana yang saling menghormati dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kesepahaman yang terbangun selama proses pembahasan RANPERDA tidak berhenti pada agenda pertanggungjawaban APBD semata. Kerjasama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif menjadi modal penting dalam merumuskan kebijakan, mengawal pembangunan, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Maluku Tenggara. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Komunitas UMKM Teri Asap di Desa Selayar tembus pemesanan hingga 500 kg. Ini tentunya prestasi yang cukup memuaskan dalam 2 tahun terbentuknya usaha mikro berbasis rumah tangga tersebut. Vivi Hahuri, fasilitator rumah BUMN Telkom yang melakukan bimbingan sejak awal dengan para pelaku UMKM ini mengatakan, dengan belajar dari kesalahan, produk asap teri akhirnya lebih baik daripada jenis produk sebelumnya.
3: Kita tuh evaluasi dari kegagalan-kegagalan sebelumnya. Dari situ kita melihat bahwa kalau memang produk ini dia tidak cukup untuk bisa dipasarkan lebih gitu, bagaimana kalau kita buat inovasi produk yang baru? Mungkin saja ada daya tariknya, kemudian kita buat perbedaan dari produk-produk sebelumnya. Dan itu cukup berhasil sih ketika kita mencoba dengan ibu-ibu komunitas yang kita bangun di sini. Dan kita melihat juga ada feedback dari teman-teman, misalnya dari BUMN, kemudian dari pemerintah daerah sendiri. Nah, mereka cukup tertarik dengan inovasi yang kita buat. Nah, sampai ibu-ibu di Selayar ini mereka mendapat tawaran untuk 500 kilo pemesanan yang akan dikirim ke Kalimantan.
0: Sementara itu, Nuryanti Wabula, salah satu pelaku UMKM dari Asap, mengatakan pihaknya sangat terbantu dengan bimbingan dari rumah BUMN Telkom Tual. Karena dengan begitu, selaku pemain baru, mereka bisa belajar lebih baik lagi.
4: Jadi awalnya itu Ibu Vivi yang ke Selayar. Ibu Vivi bilang coba kita bikin salah satu inovasi baru selain yang dikeringkan. Nah, hari seperti Ibu lakukan. Jadi awalnya kita olah dengan alat manual. Bisa, tapi tidak maksimal. Kurang bagus hasilnya, terus agak lama. Dari berkembang, berjalan, pendampingan terus-menerus. Mm-hmm. Terus rumah BUMN inisiatif untuk mendampingi kami, terus membantu kami alat. Mm-hmm. Sehingga jadilah seperti ini.
0: Wabula dan Hahuri bersama-sama mengharapkan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat terhadap produk UMKM dari Maluku Tenggara dan Kota Tual. Karena dengan begitu, warga ikut membangun komunitas pelaku usaha kecil yang kokoh dan berdiri dengan mandiri. Pemerintah Kota Tual memperingati hari ulang tahun ke-19 Kota Tual tahun 2026 dengan mengusung tema Tual Bersinergi. Tema tersebut menjadi ajakan bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus bekerja sama membangun Kota Tual agar semakin maju, mandiri, dan sejahtera. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
5: Pemerintah Kota Tual memperingati hari ulang tahun ke-19 Kota Tual tahun 2026. Dengan mengusung tema Tual Bersinergi, tema tersebut menjadi ajakan bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus bekerja sama membangun Kota Tual agar semakin maju, mandiri, dan sejahtera. Dalam sambutan, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat mengatakan peringatan HUT ke-19 merupakan buah dari semangat perjuangan dan ikhtiar panjang masyarakat yang menginginkan hadirnya pemerintahan yang lebih dekat, efektif, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Menurutnya semangat itu harus terus dijaga sebagai kekuatan dalam membangun daerah.
6: Hari ini bukan sekedar penanda bertambahnya usia sebuah daerah otonom. Lebih dari itu, peringatan hari ulang tahun Kota Tual merupakan momentum untuk merefleksikan perjalanan sejarah, mengevaluasi capaian pembangunan, serta memperteguh komitmen bersama dalam membangun masa depan yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Perjalanan lahirnya Kota Tual merupakan buah dari semangat perjuangan dan ikhtiar panjang seluruh komponen masyarakat yang menginginkan hadirnya pemerintah yang lebih dekat, efektif, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.
5: Wali Kota menjelaskan Kota Tulo resmi menjadi daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2007 tentang pembentukan Kota Tulo di Provinsi Maluku. Sejak saat itu Kota Tulo memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan potensi, karakteristik, dan kearifan lokal yang dimiliki. Ia juga menyampaikan bahwa lahirnya Kota Tulo tidak lepas dari perjuangan para tokoh pemekaran, terutama Dr. Andes Haji Tamher dan Adam Rahayaan sebagai tokoh sentral. Bersama para tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, akademisi, serta masyarakat. Perjuangan tersebut dikoordinasikan oleh almarhum Dr. Andes Anwar Renwarin yang memimpin upaya pemekaran Kota Tulo hingga resmi terbentuk.
6: Kota Tulo secara resmi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2007 tentang pembentukan Kota Tulo di Provinsi Maluku. Momentum bersejarah tersebut menjadi tonggak lahirnya Kota Tulo sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan potensi, karakteristik, serta kearifan lokal yang dimiliki. Keberhasilan pembentukan Kota Tulo tidak terlepas dari dedikasi dan perjuangan para tokoh pemekaran.
5: Ahmad Yani Renuan menyampaikan penghargaan dan penghormatan kepada seluruh pejuang pemekaran yang telah meletakkan dasar pembangunan Kota Tulo. Menurutnya, jasa pengabdian mereka akan selalu menjadi bagian penting dalam sejarah perjalanan Kota Tulo. Wali Kota mengajak seluruh masyarakat terus memperkuat sinergi antara pemerintah, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga adat, organisasi kemasyarakatan, dan generasi muda. Melalui kerjasama tersebut, diharapkan pelayanan publik semakin baik, perekonomian daerah meningkat, kualitas sumber daya manusia berkembang, lingkungan tetap terjaga, serta budaya dan adat istiadat Kei terus dilestarikan. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Sementara itu, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat mengatakan memasuki usia ke-19, Kota Tual telah menunjukkan berbagai kemajuan di berbagai bidang pembangunan. Meski demikian, pemerintah daerah tetap menyadari masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya pada peringatan HUT ke-19 Kota Tulo, Wali Kota menyampaikan berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Tulo mengalami penurunan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Salah satu capaian yang disampaikan yakni angka kemiskinan pada tahun 2024 berada pada kisaran 19,31%.
6: Serta melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat sebagai identitas masyarakat Kei yang menjadi kekayaan Kota Tulo. Hadirin yang saya hormati, tidaklah berlebihan jika pada kesempatan ini saya perlu menyampaikan beberapa capaian keberhasilan yang sudah kita peroleh sampai dengan saat ini. Melalui Bapeda, penanggulangan kemiskinan mengalami penurunan dari 2021-2024 ke 19,31% dan di tahun 2025 masih terbaik kelima di Provinsi Maluku.
0: Menurut Ahmad Yani Renuat, capaian tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh pihak dalam menjalankan program pembangunan. Namun, pemerintah tidak akan berhenti sampai di situ dan akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang tepat sasaran. Wali Kota berharap seluruh masyarakat terus mendukung pembangunan dengan menjaga semangat kebersamaan dan sinergi. Dengan kolaborasi semua pihak, berbagai tantangan pembangunan dapat diatasi sehingga Kota Tulo semakin maju dan mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakatnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara mengapresiasi langkah pemerintah daerah memfasilitasi kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 yang berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Antonius Renyan, dalam rapat paripurna persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 di Langgur Rabu lalu. Menurut Nyan, kegiatan nonton bareng yang dilaksanakan pemerintah daerah merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menteri Dalam Negeri. Selain menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, kegiatan tersebut juga memberikan peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal.
7: Apresiasi selanjutnya juga diberikan kepada pemerintah daerah karena telah menindaklanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri untuk memfasilitasi kegiatan nonton bareng Piala Dunia tahun 2026 demi menggerakkan ekonomi masyarakat UMKM. Semoga langkah strategis pemerintah daerah dan DPRD dalam melakukan kunjungan ke berbagai kementerian badan dapat memberikan impact yang besar bagi Kabupaten Maluku Tenggara dan semangat kemitraan yang telah terbangun.
0: Menurut Renjan, kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam jumlah besar dapat menciptakan perputaran ekonomi di sekitar lokasi penyelenggaraan. Pelaku UMKM memperoleh kesempatan untuk menjual berbagai produk dan meningkatkan pendapatan selama kegiatan berlangsung. DPRD berharap kegiatan serupa dapat terus dikembangkan dengan memperhatikan dampak ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat. Selain mendukung sektor usaha kecil, kegiatan publik yang dikemas secara baik juga dapat memperkuat kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Diharapkan langkah-langkah strategis yang dilakukan pemerintah daerah termasuk membangun komunikasi dengan berbagai kementerian dan lembaga dapat memberikan manfaat nyata bagi Maluku Tenggara. Dengan dukungan semua pihak, pembangunan daerah diharapkan mampu berjalan lebih cepat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. SMA Negeri 1 Tual sukses selenggarakan MPLS tahun ajaran 2026-2027. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
8: SMA Negeri 1 Kota Tual sukses selenggarakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027. Kegiatan yang berlangsung sejak Senin 13 Juli resmi ditutup pada Jumat 17 Juli. Ketua Panitia MPLS Matias Watumlawar kepada RRI mengatakan lebih dari 300 siswa baru telah mengikuti rangkaian kegiatan ini dengan baik dan kini resmi menjadi anak didik SMA Negeri 1 Kota Tual dan aktif ikuti kegiatan belajar yang akan dimulai Senin 20 Juli 2026. Pelaksanaan MPLS tahun ajaran ini berbeda dengan tahun sebelumnya, kata Watumlawar, karena waktunya diperpanjang hingga 5 hari. Hal ini bertujuan memberikan penguatan karakter yang baik kepada seluruh calon peserta didik.
9: Sekarang ditambah 2 hari menjadi 5 hari pelaksanaan. Jadi tujuan daripada penambahan 2 hari ini untuk benar-benar kita mau terpas siswa ini untuk memiliki karakter yang baik. Karena kita tahu bahwa dengan ada hanya digitalisasi yang begitu marak membuat karakter anak-anak ini dia semakin menurun.
8: Ketua OSIS SMA Negeri 1 Tual Marsha Ifonia Lutlutur menuturkan, selama masa MPLS OSIS juga berperan penting dalam memberikan penguatan dan pendalaman terhadap karakter siswa. Hal ini juga dimanfaatkan OSIS untuk mencari bibit-bibit baru calon pengurus OSIS periode selanjutnya.
10: Secara otomatis OSIS ada sebagai wadah di mana teman-teman semua yang memiliki kelebihan, memiliki prestasi di bidang apapun itu akan diwadahi oleh OSIS dan akan diberikan berbagai macam kegiatan untuk mewadahi prestasi teman-teman di SMA Negeri 1 Tual.
8: Sebagai SMA Negeri tertua di Kota Tual, pihak sekolah menargetkan sekolah ini tetap menjadi rujukan para orang tua dalam menyekolahkan anaknya di tingkat SMA. Olehnya itu, pihak sekolah terus berupaya dengan ragam strategi agar prestasi yang diraih baik di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional dapat terus ditingkatkan. Melalui kegiatan MPLS, pihak sekolah berharap para calon anak didik nantinya dapat memberikan kontribusinya dalam menjaga nama baik sekolah dengan berbagai prestasi baru. Selain itu, aturan dasar yang sudah diterapkan dalam lingkungan sekolah hendaknya dapat ditaati dan dijalankan demi menjaga nama baik sekolah di mana saja para siswa tersebut berada. RRI Tual, Maya Pranira, melaporkan.
0: Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Saumlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, warga Kepulauan Aru meminta Pemda memfungsikan balai peternakan yang semakin lama terbengkalai. Laporan selengkapnya disampaikan Bosco Korisen.
11: Warga meminta pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru melalui Dinas Pertanian dan Peternakan meninjau kembali pemanfaatan balai peternakan di kawasan Kilo 6 Dobo yang dinilai masih memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan sektor peternakan. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kepulauan Aru, Sofia Leono pun kepada RRI Jumat 17 Juli 2026 mengatakan bangunan balai masih dalam kondisi baik namun belum dimanfaatkan secara optimal. Selain minimnya dukungan, pengembangan ternak, akses jalan menuju lokasi yang rusak dan tertutup semak menjadi kendala utama. Menurutnya, balai peternakan yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan peternakan dan pelayanan kesehatan hewan dapat diaktifkan kembali sebagai pusat pembibitan ternak, pengembangan tanaman pangan, serta lokasi percontohan bagi masyarakat dan peternak. Ia juga menegaskan aset pemerintah tersebut perlu dikelola dengan baik agar tidak terbengkalai.
12: Memang tahun ini kemarin kita ada ikut SUM juga rapat terkait bantuan sebenarnya untuk 11 kabupaten kota, cuman belum ada realisasi sampai sekarang. Mudah-mudahan kedepannya kalau kita Kabupaten Kulang mendapat bantuan sapi, itu memang sudah terpikirkan untuk nanti kita mungkin nanti ke sana, nanti bawa ke balai, kita fungsikan balai itu.
11: Sophia turut meningkatkan kelompok penerima bantuan ternak agar bertanggung jawab memelihara ternak yang diberikan pemerintah dengan menyediakan kandang, pakan, dan sistem pemeliharaan yang layak, sehingga tidak dibiarkan berkeliaran dan mengganggu lingkungan.
12: Berapa ratus meter ya? Itu jalan aspal. Tapi sampai di balai itu jalan tanah. Jadi kalau boleh, kedepannya tolong dilihatlah. Maksudnya pemerintah dalam hal ini PD teknis, misalnya PU, bersinergi dengan komisi misalnya DPRD, kalau bisa ditambahkan jalannya. Supaya katong yang di dinas yang teknis ini bisa dengan cepat, bisa katong pergi lihat di sana.
11: Berdasarkan pantauan RRI, bangunan balai peternakan beserta fasilitas pendukung seperti tangki air masih utuh, namun areal sekitarnya dipenuhi rumput dan semak. Sementara akses jalan hampir tidak terlihat. Masyarakat berharap pemerintah daerah bersama DPRD sebagai memperbaiki akses dan mengaktifkan kembali balai tersebut agar mampu mendukung pengembangan peternakan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat di Kepulauan Aru. Dari Dobo Kepulauan Aru, Bosko Korisen melaporkan.
0: Presiden Prabowo Subianto tidak hadir secara langsung pada acara groundbreaking proyek strategis nasional Blok Masela. Acara groundbreaking proyek strategis Blok Masela yang dilaksanakan pada wilayah Desa Larmatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kamis siang 16 Juli 2026 tidak dihadiri secara langsung Presiden Prabowo Subianto. Padahal masyarakat sangat mengharapkan kehadiran orang nomor satu di Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tidak dapat hadir secara langsung dikarenakan ada beberapa agenda penting yang harus diikuti dan tidak bisa ditinggalkan. Hal inilah yang membuat Presiden Prabowo Subianto tidak dapat hadir dan mengambil bagian pada acara groundbreaking. Sehingga Presiden perlu meminta maaf kepada masyarakat di Maluku.
13: Saya minta maaf dari yang ingin hadir langsung, tapi karena ada berbagai acara yang tidak bisa saya tinggalkan di pusat, terpaksa saya hadir melalui video conference ini. Tanpa mengurangi semua rasa hormat saya kepada saudara-saudara sekalian, tentunya ini merupakan hutang saya kepada masyarakat Maluku dan kabupaten-kabupaten tersebut.
0: Presiden Prabowo lebih lanjut menjelaskan proyek strategis nasional sudah 3 dekade belum dapat dilaksanakan. Namun pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, proyek strategis nasional ini dapat dilaksanakan dengan melakukan groundbreaking yang berlangsung di Desa Larmatang, Kecamatan Tanimbar Selatan. Dan pada akhir sambutan, Presiden Prabowo menegaskan groundbreaking proyek strategis nasional Blok Masela secara resmi dinyatakan dimulai. Meski Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tidak mengambil bagian dalam kegiatan groundbreaking, situasi keamanan tetap kondusif. Hal itu terlihat di sepanjang ruas jalan Insinyur Soekarno di mana sejak pukul 8 aparat keamanan sudah bersiaga di sepanjang jalan tersebut. Sterilisasi jalan ini dilakukan sepanjang ruas jalan menuju areal groundbreaking yang berjarak kurang lebih 14 km dari kota Somlaki. Di sepanjang jalan, aparat TNI dan Polri terlihat bersiaga sejak pagi. Meski update jadwal berdasarkan rundown yang diterima Henry, kegiatan baru dimulai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Perwira pengendali operasi Shelter 2 AKP Yopi Keliduan yang ditemui di lokasi menyebut pengamanan kunjungan kerja kali ini dilakukan secara matang, di mana sebelumnya dilakukan berbagai latihan serta persiapan akhir pengamanan kunjungan tersebut. Pengamanan dilakukan dengan merujuk pada standar operasional prosedur sehingga pada hari H kunjungan situasi pengamanan dipastikan lebih maksimal. Meski pengamanan dilakukan dengan ekstra ketat, namun akses masyarakat tetap terbuka, khususnya bagi mereka yang berada di Desa Ler Matang dan Desa Lat Dalam yang akan melewati jalan tersebut menuju Kota Somlaki maupun sebaliknya. Hasil blok Masela 60% akan dapat memenuhi kebutuhan energi dalam negeri dan memicu pendapatan negara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam laporannya menyampaikan kegiatan groundbreaking blok Masela menjadi penanda babak baru proyek abadi Masela yang telah dicanangkan 28 tahun lalu dalam jangka waktu pemerintahan 6 presiden. Namun Presiden Prabowo menjadi pencetus peletakan batu pertama dan beberapa proyek migas yang telah selesai perencanaan awal namun lambat dilaksanakan. Akan tetapi sesuai arahan Presiden untuk segera dipercepat melalui surat peringatan pertama kepada pihak INPEX dan disyukuri masuk pada puncak groundbreaking, sebab proyek ini sejak tahun 1998 silam sangat berdampak besar terhadap perekonomian kita. Atas arahan dan dukungan Presiden serta sinergi tonggak sejarah bagi produk proyek abadi Masela,
14: nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek-subjek pembangunan daripada investasi. Untuk Kepala SKK Migas, saya mohon ini untuk dipatuhi. Masyarakat di sini juga adalah bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan kita ambil hasilnya masyarakat.
0: Selaku Menteri ESDM, Bahlil memberikan apresiasi kepada Gubernur Hendrik Lewerisa, Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawerisa, manajemen SKK Migas, IMPEX, dan seluruh kementerian lembaga, khususnya Menteri Pertanahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga seluruh tokoh masyarakat di Kepulauan Tanimbar yang mendukung terlaksananya peletakan batu pertama. Peletakan batu pertama proyek strategis nasional PSN LNG Abadi menandai dimulainya investasi senilai 20,9 miliar US dollar atau setara 375 triliun 573 miliar rupiah. INPEX menegaskan komitmennya membangun kemitraan jangka panjang dengan masyarakat Tanimbar melalui penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat lokal, dan penguatan ketahanan energi nasional. Peristiwa peletakan batu pertama atau groundbreaking sebagai tanda dimulainya pembangunan proyek raksasa di Indonesia tersebut. Di hadapan pemerintah pusat, tokoh adat, masyarakat, dan pemangku kepentingan, CEO INPEX Masela, Takayuki Ueda menegaskan komitmen jangka panjang perusahaan untuk tumbuh bersama masyarakat Tanimbar. Komitmen ini disampaikan saat menyampaikan sambutan pada acara seremoni groundbreaking yang diresmikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui video conference dari Istana Kepresidenan. Sementara kegiatan dipusatkan di kawasan onshore LNG Desa Ler Matang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
15: Very important.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam warta berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Rapat paripurna istimewa DPRD Kota Tual dalam rangka memperingati HUT Kota Tual ke-19 dipimpin Ketua DPRD Kota Tual Jumat petang di ruang sidang DPRD Kota Tual. Hasil blok masela 60% akan dapat memenuhi kebutuhan energi dalam negeri dan memicu pendapatan negara. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkorata dan Muhammad Iqbal mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda. 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

48 negara, 104 pertandingan, 1 keseruan Piala Dunia 2026.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Selamat pagi saudara pendengar, selamat menikmati akhir pekan Anda. Kami berharap hari ini menyenangkan untuk Anda sekeluarga. Dan saudara, tumpukan buku yang berdebu, rak yang tidak lagi tertata, dan ruangan yang jarang dikunjungi pernah menjadi pemandangan sehari-hari di perpustakaan Hoi Elar Lama Gorang, Kecamatan Kai Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara. Kini perpustakaan itu perlahan kembali hidup setelah direvitalisasi oleh mahasiswa kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKN PPM Universitas Gadjah Mada bersama warga setempat. Selama 2 pekan sejak 8 hingga 15 Juli 2026 mahasiswa dan masyarakat bergotong royong mengubah wajah perpustakaan desa tersebut. Mereka membersihkan ruangan, menata ulang koleksi buku, serta memperbaiki berbagai fasilitas yang sebelumnya tidak lagi terawat. Bagi warga Hoi Elar Lama Gorang, perpustakaan bukan sekadar bangunan yang menyimpan buku. Tempat itu pernah menjadi ruang belajar, tempat anak-anak mencari pengetahuan, dan wadah masyarakat memperluas wawasan. Namun, seiring pergantian pengurus, aktivitas perpustakaan perlahan meredup. Koleksi buku yang ada tidak lagi tertata, sementara bangunan dan sarana pendukung mulai kehilangan fungsi sebagai pusat literasi masyarakat. Kondisi itulah yang ditemukan mahasiswa KKN UGM saat melakukan observasi di desa tersebut. Dari hasil pengamatan itu, lahirlah gagasan untuk menghidupkan kembali perpustakaan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Saudara pendengar, FIFA akan memberikan cincin juara kepada pemenang final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Argentina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut dijadwalkan menghadiri pertandingan sekaligus menyerahkan trofi kepada juara. Tradisi pemberian cincin juara selama ini identik dengan berbagai kompetisi olahraga profesional di Amerika Serikat. Kali ini FIFA telah menyiapkan 30 cincin khusus untuk anggota tim yang keluar sebagai juara dunia. Selain itu, sebanyak 1.996 cincin juga akan dipasarkan kepada para pendukung sebagai edisi koleksi. Setiap cincin dirancang menggunakan miniatur trofi Piala Dunia sebagai elemen utamanya. Bagian dalam cincin juga dilengkapi dengan ukiran khusus yang menjadi penanda keaslian desain. Trump dijadwalkan menyerahkan trofi kepada pemenang seusai pertandingan di Stadion New York, New Jersey, Senin 20 Juli 2026. Hingga menjelang final, ia belum menghadiri satu pun dari 102 pertandingan di turnamen tersebut.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Saudara pendengar, Komandan Kodim 1503 Tual, Letkol Infantri Andiagus Salim, Jumat kemarin menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun Kota Tual ke-19 yang mengusung tema Kota Tual Bersinergi. Upacara berlangsung dengan hikmat dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat Kota Tual. Peringatan HUT ke-19 menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan dan sinergitas dalam membangun Kota Tual yang maju, aman, dan sejahtera. Dalam kesempatan tersebut, Dandim Kota Tual dan Dim 1503 Tual meminta menerima piagam penghargaan yang diserahkan langsung oleh Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kota Tual kepada Kodim 1503 Tual atas peran dan kontribusinya sebagai mitra pemerintah daerah dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di wilayah Kota Tual.

0: Mama Gebi, ada bikin apa itu?
1: Wih, Mama Bumi. Ini beta ada batanam di halaman rumah ini.
0: Barang par apa itu kah, Mama Gebi?
1: Ini par bantu pemerintah tekan inflasi di daerah ini, Teh. Mama Bumi sing tahu.
0: Beta sing tahu, Teh. Makanya tanya ini, Mama Gebi. Beta kira batanam par ketong bagi-bagi nanti.
1: Ya, itu juga. Tapi intinya bukan itu, Mama Bumi. Jadi di Indonesia ini kan hampir semua kota kabupaten kan mengalami inflasi, Mama Bumi.
0: Mama Gebi sabar dulu. Maksudnya inflasi ini apa, kah?
1: Wih, inflasi ini kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, salah satu poin yang mempengaruhi inflasi adalah naiknya harga cili yang berubah naik turun. Padahal permintaan banyak sedangkan produksi kurang. Nah, akhirnya jadi inflasi kasing. Sama kayak di Kota Tua dan Langgur ini, Teh Mama Bumi.
0: Oh, jadi kalau harga cili naik, namanya inflasi kan, Mama Gebi?
1: Salah satunya begitu, Mama Bumi. Jadi, ketong bantu pemerintah untuk tekan inflasi dengan bikin kebun cili sendiri. Jadi, ketong bisa penuhi kebutuhan cili dan lainnya juga agar tidak terjadi inflasi saat kekurangan stok pasaran.
0: Oh, begitu Berarti, selain hemat karena ketong makan hasil tanaman sendiri, ketong juga bisa bantu pemerintah untuk tekan laju inflasi, Mama Gebi?
1: Iya, Teh Mama Bumi. Jadi sosialisasi tentang memaksimalkan pekarangan itu sangat berguna per ketong dan pemerintah daerah.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Oke apa Mama Bumi?
0: Beta mau pulang lah mulai kas bersih halaman belakang dong.
1: Jang bilang mau batanam lah sama kayak beta ya.
0: Iyalah, masa Mama Gebi saja yang mau bantu pemerintah. Beta juga mau lah.

Saudara pendengar, final Piala Dunia 2026 tidak hanya mempertemukan Argentina dan Spanyol, tetapi juga menghadirkan kisah menarik antara dua pelatih. Pelatih Argentina, Lionel Scaloni, akan berhadapan dengan Luis de la Fuente, sosok yang pernah menjadi pengajarnya saat mengikuti kursus lisensi kepelatihan di UEFA Pro di pusat pelatihan Federasi Sepak Bola Spanyol di Las Rosas pada 2017. Scaloni mengakui bahwa Luis de la Fuente memberikan banyak bantuan pada masa-masa awal karir kepelatihannya. Hubungan guru dan murid itu kemudian berkembang menjadi persahabatan yang dilandasi rasa saling menghormati. De la Fuente pun beberapa kali menjadi memuji dedikasi serta kemampuan Scaloni yang kini sukses membawa Argentina menjadi salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Kini perjalanan keduanya membawa mereka ke panggung terbesar sepak bola dunia. De la Fuente berhasil mengantarkan Spanyol ke final setelah menyingkirkan Perancis, sementara Scaloni membawa Argentina melaju usai mengalahkan Inggris. Pertemuan ini menjadi simbol perubahan hubungan dari ruang kelas menjadi duel strategi di lapangan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat sore ibu-ibu. Kelihatannya serius sekali. Ada apa?
1: Selamat sore juga ibu bidan. Begini bu, anak Bu Nelsi menderita stunting dan dia lagi bingung mau kasih makanan apa yang bergizi buat anaknya.
0: Bu Nelsi tidak usah bingung, lengkapi menu makan anaknya dengan olahan daun kelor. Karena daun kelor itu mengandung gizi dan sumber vitamin hingga mineral yang lengkap dan mampu mendorong tumbuh kembang anak. Ibu bisa membuat sup kelor untuk anaknya secara rutin. Dalam waktu singkat, anaknya pasti tumbuh normal dan sehat.
2: Dr. Teresa Monica Raharjo dalam bukunya yang berjudul Daun Kelor Stunting dan Ketahanan Nasional menyebutkan konsumsi daun kelor secara rutin dapat menurunkan stunting berat ke sedang, sedang ke ringan, dan ringan ke sembuh.
3: Ayo, sertakan olahan sayur daun kelor dalam menu harian anak untuk menekan kasus stunting sebagai langkah bersama menuju Indonesia Emas.

Saudara pendengar, SMA Negeri 1 Tual sukses selenggarakan masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027. Kegiatan yang berjalan sejak Senin 13 Juli resmi ditutup pada Jumat 17 Juli. Ketua Panitia MPLS Matias Watu Melawar kepada rri.co.id mengatakan lebih dari 300 siswa baru telah mengikuti rangkaian kegiatan dengan baik. Dan kini resmi menjadi anak didik SMA Negeri 1 Tual dan mulai aktif ikuti kegiatan belajar yang akan dimulai Senin 20 Juli 2026. Pelaksanaan MPLS tahun ajaran ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena waktunya diperpanjang hingga 5 hari. Hal ini bertujuan memberikan penguatan karakter yang lebih kepada seluruh calon peserta didik.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Sekali lagi selamat menikmati akhir pekan Anda, saudara. Dan ya, hari ini cukup cerah. Mungkin ada di antara Anda yang ingin menikmati akhir pekan ini bersama keluarga di tempat-tempat wisata yang ada di Kepulauan Kei ini. Kami berharap suasana hari ini membuat Anda bahagia. Dan yang paling penting, Anda sekeluarga selalu dalam keadaan sehat. Saudara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara mengapresiasi pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pertama untuk 18 jabatan strategis di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. DPRD berharap proses tersebut berlangsung transparan dan akuntabel sehingga menghasilkan pejabat yang mampu mendorong peningkatan kinerja pemerintahan. Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Antonius Renyan, dalam paripurna persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 di Langgur. Menurut Renyan, pengisian jabatan pimpinan tinggi memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan daerah dan kualitas pelayanan publik. Karena itu proses seleksi harus mengedepankan prinsip profesionalisme dan kompetensi. Renyan mengatakan hasil seleksi akan sangat menentukan kualitas kepemimpinan perangkat daerah dalam menjalankan program pembangunan. Pejabat yang terpilih diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan manajerial, tapi juga mampu menghadirkan inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Hanur Latukonsina mendesak pihak-pihak berkepentingan untuk bijak dalam hal penataan kawasan pertambangan Gunung Botak di Pulau Buru, Provinsi Maluku. Hal tersebut disampaikan Latukonsina menyikapi isu terkait eks terpidana perkara pertambangan tanpa izin Mansur Lataka yang tengah berupaya menggunakan jaringan di Istana Negara agar mendapatkan IPR dalam pengelolaan tambang di Gunung Botak. Latukonsina bilang pengelolaan Gunung Botak harus berlandaskan supremasi hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, serta prinsip perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurutnya, pemberian izin media lokal pemberitaan sejumlah media lokal di Ambon terkait rencana masuknya PT Global Emas Bupolo milik Mansur Lataka dalam pengelolaan kawasan Gunung Botak ini mendapat sorotan banyak pihak. Publik khawatir karena pada dasarnya pengelolaan sumber daya alam bukan semata persoalan investasi, melainkan menyangkut amanat konstitusi yang harus dijalankan secara bertanggung jawab, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

0: Ibu, ayah bantu ya?
1: Ayah udah kelar kok.
0: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
1: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
0: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
1: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
0: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

There's a place. Keluarga adalah salah satu harta paling berharga yang dimiliki manusia. Melalui keluarga, kita dapat merasakan kehangatan, kenyamanan, kebahagiaan, dan ketenangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Keluarga juga menjadi tempat kita berlindung di segala kondisi. Tanpa keluarga dan ajaran dari orang tua, mungkin saja kita akan terombang-ambing atau tersesat saat menjalani kehidupan yang keras ini. Dalam keluarga, kita mampu menerima dan memberi cinta tanpa syarat dan berbalas. Keluarga menjadi tempat berlindung sekaligus memberikan identitas diri. Keluarga sering disebut sebagai benteng terakhir untuk kita berlindung saat semua orang tidak menghendaki kita. Keluarga juga

0: Baik, saudara pendengar, kami cukupkan hiburan ke ruang dengar Anda. Saatnya kami perbaharui informasi Anda melalui Warta Berita dari Pro 3 pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Operasional.
2: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia. Petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
3: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, seru ikut kau tanam beras. Kalau petani beras gak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja.
4: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
5: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektare.